0: Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman membaca atau memikirkan tentang judul atau topik perbincangan kita pada saat ini. Saya itu jadi berpikir, Pak, apakah pengorbanan orang tua itu bisa dihitung gitu, Pak? Kok ada judul perbincangan seperti ini?
1: Ini sebetulnya bukan di dalam pengertian yang kuantitatif atau kita benar-benar menghitung pengorbanan orang tua. Nah, di sini memang saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sejauh mana kita sudah berkorban dan apakah ada juga batas-batas dari pengorbanan orang tua.
0: Iya, orang tua ini kan setengahnya itu dikatakan wajib memang mengorbankan bahkan kadang-kadang hidupnya sendiri untuk anaknya gitu. Tetapi mengapa kita itu masih perlu lagi memikirkan tentang pengorbanan sebagai orang tua itu, Pak?
1: Ya, di sini kadang-kadang kita sebagai orang tua itu tidak sempurna. Ada kalanya kita menjadi lelah, merasa sia-sia sudah berkorban. Masalahnya pada saat kita mendidik atau mendisiplin anak kita, mereka seringkali tidak seketika berubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini kita perlu membahas tentang pengorbanan orang tua, antara lain untuk memberikan semangat kepada diri kita sendiri, supaya kita tidak merasa jenuh, merasa lelah, merasa sia-sia di dalam mendidik anak.
0: Iya, tetapi kan pengorbanan itu merupakan perwujudan kasih kita sebagai orang tua itu terhadap anak, Pak. Nah, kalau orang tua itu mulai merasa bahwa, wah, pengorbanan saya ini tidak ada gunanya atau sia-sia, itu apakah berarti bahwa kita sebagai orang tua itu sudah mulai tidak mengasihi anak kita dengan sungguh-sungguh itu?
1: Secara jujur, harus saya katakan bahwa kasih kita terhadap anak kita itu bisa memudar. Terutama ketika anak kita itu tampaknya tidak berjalan sesuai dengan harapan-harapan kita. Tidak setiap saat anak kita tampak menyenangkan. Dan kalau misalnya mereka terus-menerus menjengkelkan hati kita, kita pun akan lebih sulit mengasihi mereka. Nah, ini memang keterbatasan dari orang tua. Dan selain itu, sebagai manusia biasa, kita juga memiliki keinginan lebih besar untuk memuaskan diri kita sendiri dahulu. Karena itu, kita juga harus mengingatkan diri supaya kita juga rela berkorban. Kita tidak boleh berputus asa selagi memiliki kesempatan untuk mendidik anak-anak. Kalau kita tekun menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan cinta kasih, anak akan merasakan ketulusan hati kita dan kita akan memetik hasilnya nanti. Nah, ini anak yang hidup di dalam suasana kasih akan lebih mampu pula menyatakan kasih kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya.
0: Ya, Pak Eman, seringkali yang dirasakan memang kejengkelan aja sesaat itu, Pak. Kalau apa-apa yang kita harapkan dari anak yang kita itu sudah bersusah payah dan sebagainya, kok balasannya seperti itu hanya semacam kejengkelan. Apakah itu bisa dikatakan bahwa kasih kita itu memudar itu?
1: Kalau hanya sekedar kejengkelan-kejengkelan, saya kira tidak sampai memudar. Tetapi kalau kejengkelan itu kadang-kadang bisa memuncak, lalu kita menjadi hambar di dalam memperlakukan anak kita, di dalam perasaan kita terhadap anak kita. Nah, di situ ada kemungkinan makin hari kasih kita akan makin memudar.
0: Nah, dalam hal itu, apakah anak kita itu bisa merasakan bahwa kita itu sudah kurang mengasihi dia atau kasih kita memudar itu, anak tersebut bisa merasakan enggak, Pak?
1: Ada yang bisa, ada yang tidak juga, tetapi pada umumnya ini akan mendapatkan maksudnya semacam refleksi balik dari anak kita. Kalau kita misalnya rasanya sudah tidak sehangat dulu lagi, anak-anak juga akan merasa sedikit frustasi begitu. Nah, kalau mereka frustrasi, mereka sulit untuk kita ajak kerjasama. Misalnya kalau kita minta supaya mereka melakukan sesuatu, mereka susah untuk menaati kita.
0: Kadang-kadang itu bukan memudar, juga bukan jengkel, tapi kasih kita itu teralihkan gitu Pak. Jadi misalnya ketika anak tadi mempunyai adik, nah perhatian orang tua itu kan tentu saja kepada adik yang baru lahir atau yang masih lebih kecil itu Pak.
1: Ya, ini yang saya sebutkan sebagai batas-batas pengorbanan kita. Jadi kita memang di dalam berkorban untuk anak itu juga mempunyai batasnya. Di antaranya contoh konkret yang seperti Pak Gunawan sampaikan itu tepat sekali. Kita harus membagi atau melakukan prioritas-prioritas.
0: Ya, kalau begitu pengorbanan apa itu yang bisa kita lakukan itu sebagai orang tua untuk kita berikan kepada anak atau anak-anak kita gitu Pak?
1: Ada banyak hal yang kita bisa berikan sebagai pengorbanan kita. Ada macam-macam ini. Antara lain misalnya kita perlu mengorbankan waktu. Itu jelas sekali. Dan anak memerlukan banyak sekali waktu dari kita, perhatian dari kita. Kemudian tenaga dan semangat kita. Kadang-kadang keuangan kita, di mana kita punya keperluan tetapi kita harus menyisakan atau bahkan memprioritaskan kepentingan anak kita. Demikian juga karir kita itu kadang-kadang agak terhambat gara-gara kita harus memprioritaskan anak. Kenikmatan, mungkin juga kadang-kadang kesehatan karena kita kurang tidur misalnya. Dan ada kalanya juga kehidupan orang tua sendiri. Hal ini sangat penting dilakukan terutama ketika anak masih muda, yaitu mulai dari 0 tahun sampai masa usia remaja, itu yang paling banyak. Bukan berarti setelah remaja tidak ada pengorbanan lagi, tetapi yang paling banyak adalah pada usia-usia seperti itu.
0: Ya, jadi ada batasan sampai remaja itu, lalu kasih itu dikurangi atau bagaimana itu Pak? Kok batasannya sampai remaja itu?
1: Ya, bukan kasihnya, tetapi waktu kita, tenaga kita itu mungkin akan lebih sedikit terbuang, katakanlah begitu, ketika anak menginjak remaja, terutama setelah remaja akhir.
0: Itu maksudnya usia berapa Pak? Sekitar berapa itu?
1: Sekitar misalnya sekitar 15 tahunan kita sudah bisa agak berkurang ini untuk menghabiskan sedemikian banyak waktu. Tetapi memang sebaliknya kalau misalnya kita kurang memberikan waktu, tenaga dan sebagainya itu pada waktu mereka masih sangat muda, maka kemungkinan kita justru harus menghabiskan lebih banyak waktu lagi, jauh lebih banyak waktu lagi ketika mereka menginjak remaja.
0: Dan itu bukan cuman, saya rasa bukan cuman menghabiskan tenaga waktu kita lebih banyak, tetapi juga membutuhkan kesungguhan yang lebih serius lagi saya rasa kalau anak kita sudah remaja itu Pak.
1: Oh ya, betul. Tepat sekali Pak Gunawan. Memang kita perlu lebih serius lagi kalau misalnya dulu-dulunya kita tidak pernah menanamkan hal itu.
0: Iya, jadi kalau begitu yang disebut pengorbanan itu Pak, ya. Yang disebut pengorbanan itu kapan itu yang kita lakukan sebagai pengorbanan itu?
1: Kalau misalnya kita sebutkan itu pengorbanan, itu ada beberapa hal yang kita bisa tandai, yaitu misalnya kalau orang tua menyediakan diri lebih banyak dari yang bisa dibayangkan atau juga dipikirkan oleh anak-anak kita. Disebut pengorbanan juga misalnya kalau dorongan untuk melakukan sesuatu itu didorong bukan dengan tujuan pribadi untuk memperoleh balas budi anak atau dipuji orang, tetapi demi kesejahteraan anak sendiri. Jadi semata-mata demi anak. Pengorbanan juga bisa terjadi kalau orang tua yang melakukan hal ini, mereka sendiri mungkin saja dirugikan. Meskipun demikian, orang tua berusaha mendahulukan kepentingan anak, terutama untuk kesejahteraan anak yang bersifat kekal.
0: Pak Iman, kalau kita sudah menyediakan diri atau mengorbankan diri kita itu untuk anak-anak kita, waktu kita, uang kita dan sebagainya, menurut ukuran kita sebenarnya itu sudah banyak gitu Pak ya. Tetapi kan anak ini masih belum dapat menanggapi secara objektif itu. Apa yang kita berikan itu ditanggapinya ya masih kurang atau bahkan dia merasa ya ya memang sudah seharusnya orang tuaku itu seperti itu gitu. Itu bagaimana Pak?
1: Kita bisa seringkali mengajak anak itu bersyukur. Jadi dari rasa syukur, kemudian kita menceritakan misalnya tentang pengorbanan Tuhan kita lewat banyak sekali ilustrasi-ilustrasi seperti itu, anak biasanya akan memahami, oh ya ternyata keluarga kami, ternyata orang tua kami itu telah berkorban dengan banyak. Kadang-kadang lewat cerita-cerita pengalaman, misalnya bagaimana anak ini pernah sakit atau bagaimana orang tua pernah menyediakan waktu dan mengorbankan sesuatu, itu akan membantu anak untuk membayangkan bahwa sebetulnya orang tua mengasihi mereka. Cuma memang cerita-cerita begini tidak boleh terlalu sering juga sehingga anak merasa, oh ini ada udang di balik batu ini.
0: Kadang-kadang ada orang tua itu Pak yang mengatakan kepada anaknya, walaupun anaknya masih kecil sekalipun, itu dia katakan, nah ini ibu atau ayah ini sudah korban buat kamu sedemikian banyaknya, kamu besok kalau besar jangan lupa loh sama papa sama mama gitu. Gimana Pak?
1: Ya sebaiknya sih buntutnya itu jangan lupa sama papa dan mama itu sedapat mungkin tidak dikatakan, karena kalau itu dikatakan memang akan memberi kesan bagi anak, wah ini orang tua kurang sedikit tulus ini.
0: Ya, atau kadang-kadang gini, kalau waktunya orang tua repot itu, nah, saya kan sudah banyak berkorban untuk kamu ya mbok, sekarang waktumu ini bantu mama, bantu papa, masa kamu diam aja. Nah itu apakah tidak wajar orang tua meminta anaknya melakukan hal seperti itu Pak?
1: Ya, itu wajar-wajar saja. Tetapi di sini kita juga perlu mengingatkan, mendidik anak-anak kita bahwa sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan balas budi. Sebetulnya yang kita maksud adalah supaya anak-anak ini tahu atau bisa melakukan sesuatu itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kebaikan, dan nantinya setelah mereka dewasa, mereka melakukan ini tidak dengan susah.
0: Iya, yang Pak Heman sebutkan dengan kesejahteraan untuk yang bersifat kekal, itu seperti apa, Pak?
1: Seperti misalnya, kalau kita berkorban kepada anak, itu untuk kesejahteraan yang bersifat kekal itu adalah kalau kita memikirkan tentang nantinya ketika dewasa, anak-anak ini semakin bertanggung jawab, misalnya begitu. Itu bersifat kekal. Nantinya mereka bisa lebih memberikan kasihnya. Nantinya mereka bisa lebih mengasihi Tuhan dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Tetapi kalau misalnya nantinya mereka akan lebih manja, misalnya begitu, nah itu tidak boleh dilakukan. Karena kadang-kadang kita orang tua ya begitu ngiritnya untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk anak boros sekali, apa saja yang diminta oleh anak itu dituruti. Nah itu saya kira pengorbanan yang kurang tepat. Untuk saat itu mereka terpuaskan keinginannya. Tetapi untuk kemudian hari, nah yang bersifat lebih kekal, mereka tidak tahu lagi bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana bisa menyenangkan juga orang tua, bagaimana menyenangkan Tuhan. Nah itu yang bersifat kekal.
0: Ada sebagian orang tua, Pak Heman ya, yang latar belakangnya itu memang dulu dia susah sekali kehidupannya waktu masih anak-anak. Nah, sekarang ini dia berusaha untuk menyenangkan hati anak-anaknya dengan yang tadi Pak Eman katakan itu, memberikan apa saja yang anaknya minta. Nah, itu bentuk pengorbanan atau bukan itu sebenarnya?
1: Betul, itu pengorbanan. Itu salah satu pengorbanan orang tua. Tetapi pengorbanan yang saya katakan kurang begitu tepat. Karena apa? Karena itu akan merusak masa depan anak. Jadi di dalam berkorban kita juga harus memikirkan batas-batasnya, yaitu ketika itu membuat anak semakin tidak bertanggung jawab misalnya, atau semakin tidak bisa mengontrol diri, maka kita harus stop sampai di sana. Nah, tetap kita harus bungkus pengorbanan kasih kita itu di dalam satu kerangka juga, yaitu di dalam hal mendidik anak-anak kita.
0: Ya, jadi masalahnya itu adalah bagaimana kita itu harus mempraktekkan pengorbanan itu khususnya terhadap anak atau anak-anak kita, deh, Pak.
1: Jadi, ya, kalau misalnya kita mendidik anak kita, kita memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Jadi kita harus bedakan dua hal ini, apa kebutuhan anak yang utama, dan kalau misalnya itu tentang keinginan anak, tidak setiap kali kita bisa penuhi.
0: Ya misalnya saja ketika anak itu masih bayi, masih kecil sekali gitu, Pak ya. Kan kebutuhannya berbeda dengan ketika nanti dia sudah umur 1, umur 2 tuh. Nah itu bagaimana, Pak? Kita harus menerapkan pengorbanan ini terhadap mereka pada jenjang usia seperti itu.
1: Kita juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Pada 0-1 tahun misalnya, mereka, anak-anak ini butuh sekali sentuhan dari orang tua, kemudian pelukan, asuhan, gendongan, dan kebutuhan-kebutuhan fisik lainnya. Selain itu, anak juga sering kita harus ajak ngomong-ngomong, misalnya meskipun mereka belum bisa berbahasa. Nah, dengan sentuhan-sentuhan seperti ini termasuk pengorbanan orang tua, karena orang tua perlu menyediakan waktu untuk bangun malam dan sebagainya. Kalau setelah itu anak misalnya sudah bisa berjalan dan sebagainya, nah, kita harus kadang-kadang mendampingi mereka untuk belajar berjalan, belajar berbicara, dan seterusnya. Jadi, setiap tahapan usia mempunyai cara dan juga bentuk pengorbanan yang berbeda-beda.
0: Ya, mungkin karena itu, karena repotnya dan beratnya, ya, lalu ya kan lebih gampang kalau kita itu mengundang aja seorang perawat anak atau pembantu yang sudah kita latih khusus untuk itu. Nah itu bagaimana, Pak Iman?
1: Untuk tanggung jawab, jangan semua tanggung jawab itu dibebankan kepada pembantu atau pengasuh anak. Saya kira orang tua tetap harus bertanggung jawab di dalam sebagian besar kehidupan anak. Kalau misalnya ada yang menyimpang dari kehidupan anak, itu orang tualah yang harus memegang kendali.
0: Misalnya tanggung jawab apa yang kita harus tangani sendiri dan itu tidak bisa kita alihkan kepada pihak lain ini, Pak?
1: Misalnya seperti tadi, tugas mendidik anak. Kemudian juga memenuhi sentuhan emosional atau kebutuhan emosional anak. Jadi kalau kita misalnya pun sibuk begitu, kalau kita di rumah, sebaiknya sepenuh tanggung jawab itu kita di pundak kita sendiri, dan kita tidak serahkan kepada orang lain.
0: Ya, masalahnya sekarang ini banyak orang yang, orang tua itu khususnya, yang repot sekali gitu, Pak ya. Bahkan kerjaan dari kantor pun itu harus dibawa ke rumah untuk dikerjakan gitu. Nah, itu akan menyita waktu untuk berkomunikasi dengan anak gitu, Pak.
1: Nah, inilah di sini pentingnya pengorbanan, Pak. Karena dengan memberanikan diri kadang-kadang untuk meletakkan pekerjaan kita, apalagi pada saat anak itu memerlukan untuk bercerita sesuatu kepada kita, kesempatan itu seringkali tidak akan datang kedua atau ketiga kalinya. Kalau kita tidak segera meletakkan pekerjaan kita sebentar, kemudian melayani anak. Nah, kalau kita ingin berkorban, kita kadang-kadang perlu menghentikan pekerjaan kita dan berbincang atau bercerita dengan mereka.
0: Ya, itu seringkali dilakukan. Kalaupun itu dilakukan dengan setengah hati gitu. Karena pikirannya masih pada pekerjaan, masih pada tugas yang belum selesai. Juga sebagai ibu rumah tangga, kalau rumah tangganya masih kacau dan sebagainya, itu akan terpecah itu perhatiannya, Pak.
1: Ini memang suatu tarik menarik, dan disinilah sulitnya berkorban, Pak. Nah, ini saya sendiri pun punya pengalaman yang seperti itu. Di sini justru pentingnya kita bicara tentang bagaimana ini berkorban untuk anak.
0: Iya, rupa-rupanya itu, Pak, ada batasnya atau ada waktunya. Itu pengorbanan orang tua itu bisa merugikan anak, gitu, Pak. Nah, tadi Pak Aiman juga sudah menyinggung hal itu, tetapi yang perlu kita jelaskan adalah batasnya itu sampai di mana pengorbanan kita terhadap anak itu supaya enggak malah memperburuk atau merugikan anak kita.
1: Mungkin diberi contoh lebih konkret, yaitu misalnya kalau orang tua selalu menyiapkan apapun yang sebetulnya sudah bisa disiapkan oleh anak sendiri. Masih dimandikan sekalipun usianya sudah usia anak SD dan sebagainya. Bahkan ada orang tua yang membuatkan PR anaknya. Nah, itu akan membuat perkembangan anak kurang sehat. Anak jadi terlalu bersandar kepada orang tua dan menjadi tidak mandiri. Ya, meskipun maksud orang tua baik, orang tua berkorban, orang tua menyediakan waktu bagi anaknya. Tetapi itu tidak melatih anak untuk mandiri.
0: Seringkali memang disadari itu bukan pengorbanan, Pak. Tapi karena kita enggak sabar aja menunggu dia menyelesaikan itu. Misalnya mandi tadi yang Pak Iman katakan. Mandi itu anak bisa berlama-lama di dalam kamar mandi dan kotor semua kamar mandi itu karena dia main sabun, main air dan sebagainya. Dan setiap kali disuruh keluar nangis dia. Daripada begitu lalu orang tua mengambil inisiatif ya dimandikan aja cepat-cepat selesai sudah gitu.
1: Ya, di sini pengorbanannya juga orang tua perlu menahan diri. Nah, ini pengorbanan orang tua. Menahan diri untuk tidak terlalu cepat membantu anaknya. Orang tua juga belajar untuk bersabar. Ini juga pengorbanan buat orang tua. Karena memang kadang-kadang saya menyadari bahwa kita itu sebagai orang tua stres, banyak tekanan, terburu-buru. Nah, di sini pentingnya kita juga tahu menyeimbangkan. Jadi pengorbanan di sini ada batasnya juga, tetapi juga kita harus belajar juga untuk memberi.
0: Ya, di dalam hal pengorbanan ini saya rasa juga mesti didampingi dengan kedisiplinan terhadap anak gitu, supaya anak nggak salah ngerti dengan pengorbanan kita, Pak.
1: Iya, ini kesimpulan yang baik, Pak.
0: Iya. Nah, kalau begitu, Pak Heman, apakah ada batas pengorbanan orang tua yang lain gitu? Jadi artinya ada batasan lain selain yang sudah kita bahas tadi?
1: Ada lagi. Jadi misalnya kadang-kadang kita tidak mampu memberikan, sekalipun kita ingin memberikan itu. Umpamanya kita secara finansial kita tidak mungkin menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik dari yang sekarang kita berikan buat anak. Ya, apa boleh buat. Dan kadang-kadang seperti kita itu punya satu prioritas. Jadi ada kalanya kita dituntut untuk mendahulukan. Ada hal-hal yang lebih penting, lebih urgent untuk dilakukan. Kadang-kadang kita juga harus di satu waktu tertentu kita mendahulukan kepentingan pasangan kita. Nah, ini semua adalah keterbatasan-keterbatasan di dalam pengorbanan kita sebagai orang tua.
0: Juga pengalaman membagikan kasih itu kan enggak semua orang itu sama gitu, Pak ya. Ada orang yang memang bisa melimpahkan kasihnya kepada anak, tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin karena latar belakang waktu dia masih muda dan sebagainya dia sulit sekali memberikan kasih itu. Nah, itu bagaimana, Pak?
1: Ini di sini perlu pengorbanan orang tua juga untuk belajar lebih banyak. Nah, kalau misalnya keterbatasan itu memang bukan suatu kesengajaan orang tua, itu kita tidak perlu merasa bersalah. Tetapi selama kita bisa mengusahakan untuk belajar, untuk lebih baik dan sebagainya, kita perlu usahakan itu.
0: Iya, juga ada kebutuhan anak tadi yang Pak Iman berikan contoh itu kebutuhan finansial. Itu sebenarnya di masyarakat kita ini ada banyak hal yang kebutuhan minimalnya saja tidak bisa terpenuhi oleh orang tuanya gitu, Pak. Apakah itu berpengaruh negatif terhadap anak ini?
1: Berpengaruh negatif jelas, tetapi kalau anak melihat kesungguhan orang tuanya di dalam segala keterbatasannya, saya rasa anak juga tidak akan merasa sakit hati kepada orang tuanya. Apalagi nanti setelah dia dewasa, di mana perkembangan kematangan berpikirnya dan sebagainya itu sudah lebih baik, dia akan menghargai orang tuanya.
0: Ya, apakah dalam hal ini, Pak, yang pengorbanan orang tua untuk anaknya ini ada suatu ilustrasi atau penjelasan dari kitab suci yang bisa menolong kita untuk memahami pengorbanan ini?
1: Ya, ketika kita memikirkan tentang pengorbanan orang tua, mau tidak mau kita berpikir tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Maka di sini saya ingin kutip dari Yohanes pasal 12 ayat 24 dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kita berkorban dan kita akan memetik buahnya nanti.
0: Yep. Ilustrasi ini, mati dalam hal ini, kan tentu tidak secara fisik kita harus mati gitu Pak. Yaman ya? Apa Betul. Maksud yang dimaksud di sini?
1: Ini sebetulnya menggambarkan kematian Tuhan Yesus sendiri. Tetapi sebagai orang tua tentu kita tidak mati di dalam arti harafiah. Ini hanya sebagai suatu teladan kita, patokan, keinginan kita untuk menuju ke situ. Kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus.
0: Iya, terima kasih sekali Pak Eman untuk perbincangan pada saat ini yang tentunya sangat bermanfaat buat para pendengar kita yang masih mempunyai anak-anak yang membutuhkan pengorbanan dari orang tuanya. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi, dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghitung pengorbanan orang tua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Pikarima di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita boleh baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah

pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822 333 495 55. Saya Ririn Pikarima undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini saya mengajak kita untuk merenungkan dari Amsal 31 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema istri yang murah hati. Pendengar, seseorang yang berkarakter baik tidak hanya nampak di dalam keluarga. Kebaikan hatinya pasti akan mengalir keluar dan dirasakan orang-orang yang berada di sekitar dirinya. Demikian juga seorang istri yang baik, istri yang bijak, memiliki kebaikan hati yang tidak hanya dirasakan oleh suami dan anak-anak serta anggota keluarga yang lain. Namun, kebaikannya juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Salomo menggambarkan demikian. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Istri yang bijak, yang penuh hikmat ini memiliki kemurahan hati. Ia suka memberi. Istri yang cakap tidak akan segan-segan untuk membantu sesamanya yang tidak mampu. Ada kasih yang lembut kepada orang yang lemah. Ia tidak pernah hitung-hitungan sekalipun semua yang dihasilkan didapat dari kerja keras. Ia tetap membantu dengan penuh sukacita. Ia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ia bekerja dan menabung sedemikian rupa. Itu sebabnya keluarganya berkecukupan. Namun sekali lagi, istri yang bijak, istri yang baik, bukan seorang istri yang materialisme dan pelit. Inilah ciri wanita bijak. Dia adalah seorang pekerja keras, bekerja dengan cara yang halal, dapat mengatur keuangan dengan baik, namun murah hati. Seolah ia menyadari bahwa ada bagian orang-orang susah di dalam berkat yang ia peroleh. Itulah sebabnya ia sangat murah hati. Istri yang baik, istri yang bijak, istri yang berhikmat adalah istri yang murah hati. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dengan bercermin kepada wanita bijak ini, mari kita mengukur diri kita. Sudahkah kita bekerja keras, namun tetap memiliki hati yang lemah lembut, yang murah hati kepada orang-orang yang susah? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.

Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak mencuri.

menyerupai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni, atas perintah Allah dan di hadapannya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Apa kabar saudara dalam perjumpaan ini? Harapan saya saudara di dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu, begitu ya. Itulah doa kami di studio untuk saudara, dan saya sekarang datang kepada saudara, dan seperti biasa saya akan bersama saudara dalam acara Terang Kehidupan. Dalam acara Terang Kehidupan, silakan saudara menyimaknya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mengajak saudara untuk merenungkan sebuah firman, merenungkan sebuah tema yang saya beri judul firman adalah tempat mawas diri. Atau bisa dikatakan bahwa firman itu untuk bercermin di dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk hal tersebut saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan daripada Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 41. Saya akan membacakannya untuk saudara. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara pendengar, inilah yang akan menjadi dasar perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur pada hari ini, pada saat ini kami boleh berjumpa dan bersekutu dengan pendengar kami. Kami mohon supaya pendengar kami Engkau berkati di dalam pertemuan kali ini melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan demikian kami sungguh-sungguh mampu menyerap apa yang dimaksudkan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami, kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, saya teringat sebuah tema. Pada waktu itu saya mengunjungi sebuah gereja, dan pada waktu

waktu itu mengadakan perayaan Natal. Luar biasa yang datang, saudara, banyak sekali. Dari kampung-kampung, dari desa-desa, semua berdatangan. Dan tema yang ada pada waktu itu yaitu mawas diri. Saudara, mawas diri artinya apa? Artinya melihat kembali apa-apa yang terjadi pada masa lalu untuk diteliti apakah yang dilakukan pada masa lalu itu perkataan, perbuatan, pikiran sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan itu dicerminkan atau bercermin dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya pikir hal itu tidak hanya pada waktu Natal saja mungkin ya pada waktu itu, tetapi juga bisa diterapkan pada masa kini. Diterapkan pada masa-masa di mana tidak pada hari besar. Mawas diri bisa kita lakukan pada waktu kapan saja. Misalnya kita mau tidur, mencoba kita merenung sejenak. Sehari ini apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, sikap saya terhadap istri saya, sikap saya terhadap orang lain. Apakah saya sudah menjadi terang? Apakah saya sudah menjadi garam dunia begitu? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu tahun yang lalu itu apakah saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang tidak gagal di dalam mengiring Tuhan. Saudara termasuk orang yang rajin, saudara termasuk orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tetapi mungkin juga saudara pada waktu tahun yang lalu banyak sekali kegagalan-kegagalan yang saudara lakukan. Sehingga saudara merasa tidak ada harapan lagi untuk maju, tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Semuanya sudah terkuras pada tahun yang lalu dan sekarang saya tidak berdaya apa-apa. Saudara, saya tidak tahu apakah penutup tahun pada waktu itu saudara hadir, saudara mencoba bercermin terhadap firman Tuhan yang disampaikan, mencoba mengevaluasi diri, mawas diri apakah benar-benar saya ada di tempat iman yang benar tahun yang lalu itu. Saudara pendengar, ini penting. Ini penting bagi kehidupan kita supaya tambah hari itu perjalanan kita itu semakin mantap di dalam mengiring Tuhan. Tanpa ada mawas diri, tanpa ada evaluasi, maka sungguh-sungguh saya tidak bisa mengerti nanti ke depannya seperti apa. Saudara, di gereja saya itu ada evaluasi, tetapi itu setiap pergantian majelis. Lama kepada majelis baru, majelis lama mencoba mengevaluasi apa-apa yang dikerjakan pada waktu itu sesuai dengan program atau tidak begitu. Atau justru ada program-program baru yang sebetulnya tidak direncanakan tapi dilakukan. Ya, ini penting juga. Jadi mawas diri itu bukan hanya pada lembaga, bukan hanya pada pribadi, tetapi juga pada keluarga. Sikap saya sebagai suami selama ini, selama setahun, apa sih? Apa ada kekurangan sih? Ya, begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba kali ini memperhadapkan saudara dalam apa yang tercermin, dikatakan, ditulis dalam Kisah Para Rasul. Saya melihat saudara, orang-orang Kristen mula-mula, wah, sukses di dalam imannya. Mereka benar-benar memiliki prabawa, wibawa rohani.
sehingga orang-orang di sekitarnya begitu takut kepada orang yang menjadi orang Kristen. Tetapi bukan hanya takut mereka, mereka juga sangat disenangi. Sangat disenangi, saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Kalau kita membaca selanjutnya, memang begitu ya, mereka sangat disenangi. Petrus waktu berkhotbah dengan sungguh-sungguh, orang-orang bertanya, apa yang aku lakukan kalau begini ini, begitu saudara. Aku jadi mengerti bahwa apa yang aku lakukan itu salah. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari sisi situ, maka orang-orang Yahudi ketika Petrus mengajarkan sesuatu, mereka sangat tekun mendengarkannya. Nah, saudara, ini penting bagi kita ya. Jadi, orang yang tekun mendengarkan firman Tuhan itu pasti akan mendapatkan berkat dari dalamnya. Jadi, waktu itu sungguh meneliti benar. Apa yang diajarkan? Apa yang disampaikan? Mencoba dicerna. Dan mencoba diterapkan di dalam kehidupannya. Saudara, ini penting. Orang yang ingin hidup sukses dalam imannya itu yang dilakukan seperti yang ditulis. Apa yang harus kulakukan supaya hidupku sesuai dengan firman Tuhan? Jika saudara mengakui bahwa Alkitab ini satu-satunya pedoman hidup, maka saudara harus menekuni membacanya, menekuni mempelajarinya. Saya teringat akan Rasul Paulus ketika di penjara, dia kirim surat kepada Timotius supaya membawakan perkamen yang isinya firman Tuhan untuk bacaan. Karena Paulus menyadari kekuatan di dalam dirinya bukan terletak pada kekuatan pribadi, tetapi adalah kekuatan yang dari firman. Saudara, oleh karena itu Paulus walaupun situasinya tidak menguntungkan, tetapi dia sungguh-sungguh, ya, dia sungguh-sungguh kuat di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan secara jasmani. Nah ini ya, jadi ketekunan itu penting. Saudara rajin ke gereja, ya, walaupun hujan, walaupun halangannya banyak, kendalanya banyak, pekerjaan banyak, tetapi saudara menyisihkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tekun, itu suatu hal yang luar biasa bagi kehidupan batiniah saudara sendiri. Saudara, yang berikutnya saudara, bahwa tekun dalam melakukan firman Tuhan. Ya, tadi melakukan dan melakukan. Kan itu tadi kan bertanya begitu. Apa yang akan aku lakukan? Bertobatlah. Artinya adalah berbalik. Berbalik dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, yang menekuni firman dan mengeterapkan dalam kehidupan. Apa-apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, mencoba dilepaskan dan mencoba melakukan apa-apa yang menjadi perkenan Tuhan. Petrus langsung menjawab kepada mereka, bertobatlah. Dan dalah kamu masing-masing memberi dirimu, bukan didorong saudara, memberikan diri, menyerahkan dirinya. Oh iya, aku ini orang berdosa, mengakui dosa saya, mengakui juru selamat saya, maka sebagai tandanya aku harus dibaptis. Jadi dibaptis di sini bukan hanya sekedar upacara saja, saudara. Tetapi sungguh-sungguh ini mengerti benar
firman yang disampaikan ini dan benar-benar kita tahu apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita lakukan, begitu tahu benar. Bukan hanya sekedar upacara baptisan, bukan. Ketika saya mau dibaptis, saudara, ketika itu saya memang apa ya? Saya memang sungguh-sungguh ingin mengerti benar Yesus itu siapa bagi diri saya. Dan kalau saya sudah dibaptis itu, apa yang perlu saya lakukan? Karena menurut saya, kalau saya dibaptis itu artinya saya sudah di bawah kekuasaan Tuhan lagi. Tubuh saya, jiwa saya bukan menjadi milik saya, tetapi menjadi milik Tuhan. Artinya apapun yang aku lakukan, itu demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya sendiri. Itu artinya begitu. Dan yang kedua artinya juga saudara menyatakan diri bahwa saya ini orang Kristen. Saya ini orang percaya Yesus. Saya ini adalah muridnya Yesus. Itu begitu. Dan di sini tidak ada paksaan. Jadi saudara memberi diri. Pak Pendeta, saya ingin dibaptis. Ya, saya tidak dipaksa siapapun, tidak disuruh siapapun, tidak dituntuni siapapun, tapi saya menyerahkan diri, memberi diri saya untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan saya tahu bahwa dengan menerima baptisan itu saya mengakui bahwa Yesus sudah mengampuni dosa saya. Saya akan mendapat karunia Roh Kudus yang akan memimpin saya di dalam kehidupan saya. Itu begitu. Bukan sudah dibaptis, hidupnya ya masih yang dulu-dulu, yaitu upacara saja. Ya upacara saja, upacara disaksikan banyak orang begitu. Air yang tadinya berguna benar-benar untuk pembaruan hidup, ya sama dengan air biasa saja. Tidak ada pengaruhnya apa-apa, tidak sampai membersihkan hati seperti yang dimaksudkan Paulus atau Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Saudara bagaimana? Apakah saudara sudah menerima baptisan suci itu? Makanya namanya baptisan suci. Saudara, jikalau kita itu belum, walaupun sudah dibaptis tapi hidup lama kita, hidup yang mendekati dosa, hidup yang melanggar firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita sehari-hari, yang enggak ada gunanya, baptisan itu enggak ada kuasanya apa-apa, itu sama dengan saudara hanya diselam atau dipercik atau apapun istilahnya. Begitu saja, upacara saja, padahal tidak sampai ke hati. Itu hanya jasmani saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan saudara. Hati-hati saudara, coba selama dibaptis mengerti enggak arti dibaptis saudara? Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Artinya mati manusia lama saya dan sekarang menjadi manusia baru yang hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara bagaimana? Selama ini apakah saudara mengerti benar begitu? Saudara yang dikasih Tuhan, yang berikutnya adalah bahwa kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita itu adalah orang yang menjadi kenyataan akan janji Allah. Ketika dalam perjanjian lama itu disebutkan bahwa pada waktunya nanti itu orang dari barat, dari timur, dari utara, selatan, dunia itu satu menyembahnya kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita salah satunya adalah penggenapan janji itu. Mestinya keselamatan itu kan diberikan hanya kepada bangsa Yahudi pada waktu itu yang dipilih. Tetapi oleh karena bangsa Yahudi apa itu membelakangi anugerah itu, sehingga akhirnya anugerah keselamatan diberikan kepada semua orang, termasuk di dalamnya adalah saya dan saudara. Jadi
ketika saya dan saudara percaya Yesus, mungkin bisa melalui orang tua kita, atau tiba-tiba ada mukjizat percaya kepada Tuhan Yesus sendiri, itu adalah dalam perjalanan janji Allah nyata kepada manusia bahwa rencana Allah seluruh manusia diselamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya adalah bahwa keselamatan yang kita terima itu juga bukan merupakan paksaan dari Tuhan gitu ya. Kamu harus menerima. Tidak. Semua tidak ada paksaan. Terserah kepekaan kita. Kita mau menerima atau tidak. Oleh karena itu di dalam tulisan di Kisah Rasul dikatakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya adalah dari dunia yang akan menyeret kita untuk tidak mengenal Allah. Ini loh keselamatan dari aku, kata Tuhan ini. Ini bahasa saya. Nah, kamu menerima atau tidak itu terserah. Tetapi kalau kamu ingin diseret oleh dunia, silakan juga. Tetapi kalau engkau mau diselamatkan, maka Tuhan akan memberikan keselamatan sempurna kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena khotbah Petrus dipenuhi Roh Kudus dan ada wibawa dan kuasa di sana, maka banyak orang tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya dan mereka memberikan diri dibaptis. Memberikan diri untuk diselamatkan itu dijumlahkan ada 3.000 jiwa. Suatu pekerjaan Allah yang luar biasa, saudara. Suatu pekerjaan Allah yang luar biasa. Dan bagaimana kalau ini terjadi pada saat ini? Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi mengeraskan hati. Tetapi terpujilah nama Tuhan kalau saudara bisa menerima firman kebenaran ini dan akhirnya percaya kepada Tuhan dan memberi diri saudara diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Firman itu adalah cermin bagi kehidupan kita. Bacalah firman, maka saudara sedang bercermin. Gitu ya. Kalau bercermin kan kelihatan mana yang jelek, mana yang ada kotorannya, itu kelihatan dari situ. Nah, saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur apabila pada saat ini kami boleh membagi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada saudara yang mendengarkan siaran ini. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu pembacaan kita, perenungan kita, perjumpaan kita, ya begitu. Nah, kalau saudara ini ingin bertanya atau ada sesuatu yang perlu didoakan, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ririn Pikarima, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita boleh baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

yang berada di sekitar dirinya. Demikian juga seorang istri yang baik, istri yang bijak, memiliki kebaikan hati yang tidak hanya dirasakan oleh suami dan anak-anak serta anggota keluarga yang lain. Namun, kebaikannya juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Salomo menggambarkan demikian. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Istri yang bijak, yang penuh hikmat ini memiliki kemurahan hati. Ia suka memberi. Istri yang cakap tidak akan segan-segan untuk membantu sesamanya yang tidak mampu. Ada kasih yang lembut kepada orang yang lemah. Ia tidak pernah hitung-hitungan sekalipun semua yang dihasilkan didapat dari kerja keras. Ia tetap membantu dengan penuh sukacita. Ia tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ia bekerja dan menabung sedemikian rupa. Itu sebabnya keluarganya berkecukupan. Namun sekali lagi, istri yang bijak, istri yang baik, bukan seorang istri yang materialisme dan pelit. Inilah ciri wanita bijak. Dia adalah seorang pekerja keras, bekerja dengan cara yang halal, dapat mengatur keuangan dengan baik, namun murah hati. Seolah ia menyadari bahwa ada bagian orang-orang susah di dalam berkat yang ia peroleh. Itulah sebabnya ia sangat murah hati. Istri yang baik, istri yang bijak, istri yang berhikmat adalah istri yang murah hati. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dengan bercermin kepada wanita bijak ini, mari kita mengukur diri kita. Sudahkah kita bekerja keras, namun tetap memiliki hati yang lemah lembut, yang murah hati kepada orang-orang yang susah? Kiranya Tuhan memberkati kita semua.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, Saudara?

ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkan

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menghitung pengorbanan orang tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio, kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman membaca atau memikirkan tentang judul atau topik perbincangan kita pada saat ini. Saya itu jadi berpikir, Pak, apakah pengorbanan orang tua itu bisa dihitung gitu, Pak? Kok ada judul perbincangan seperti ini?
1: Ini sebetulnya bukan di dalam pengertian yang kuantitatif atau kita benar-benar menghitung pengorbanan orang tua. Nah, di sini memang saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan sejauh mana kita sudah berkorban dan apakah ada juga batas-batas dari pengorbanan orang tua.
0: Iya, orang tua ini kan setengahnya itu dikatakan wajib memang mengorbankan bahkan kadang-kadang hidupnya sendiri untuk anaknya gitu. Tetapi mengapa kita itu masih perlu lagi memikirkan tentang pengorbanan sebagai orang tua itu, Pak?
1: Ya, di sini kadang-kadang kita sebagai orang tua itu tidak sempurna. Ada kalanya kita menjadi lelah, merasa sia-sia sudah berkorban. Masalahnya pada saat kita mendidik atau mendisiplin anak kita, mereka seringkali tidak seketika berubah sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini kita perlu membahas tentang pengorbanan orang tua, antara lain untuk memberikan semangat kepada diri kita sendiri, supaya kita tidak merasa jenuh, merasa lelah, merasa sia-sia di dalam mendidik anak.
0: Iya, tetapi kan apa pengorbanan itu merupakan perwujudan kasih kita sebagai orang tua itu terhadap anak, Pak. Nah, kalau orang tua itu mulai merasa bahwa, wah, pengorbanan saya ini tidak ada gunanya atau sia-sia, itu apakah berarti bahwa kita sebagai orang tua itu sudah mulai tidak mengasihi anak kita dengan sungguh-sungguh itu?
1: Secara jujur harus saya katakan bahwa kasih

0: Ya, kita juga rela berkorban. Kita tidak boleh berputus asa selagi memiliki kesempatan untuk mendidik anak-anak. Kalau kita tekun menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan cinta kasih, anak akan merasakan ketulusan hati kita, dan kita akan memetik hasilnya nanti. Nah, ini anak yang hidup di dalam suasana kasih akan lebih mampu pula menyatakan kasih kepada orang lain, termasuk kepada orang tuanya.
1: Ya Pak Herman, seringkali yang dirasakan memang kejengkelan aja sesaat itu Pak. Kalau apa-apa yang kita harapkan dari anak yang kita itu sudah bersusah payah dan sebagainya, kok balasannya seperti itu hanya semacam kejengkelan. Apakah itu bisa dikatakan bahwa kasih kita itu memudar itu?
0: Kalau hanya sekedar kejengkelan-kejengkelan, saya kira tidak sampai memudar. Tetapi kalau kejengkelan itu kadang-kadang bisa memuncak, lalu kita menjadi hambar di dalam memperlakukan anak kita, di dalam perasaan kita terhadap anak kita. Nah, di situ ada kemungkinan makin hari kasih kita akan makin memudar.
1: Nah, dalam hal itu, apakah anak kita itu bisa merasakan bahwa kita itu sudah kurang mengasihi dia atau kasih kita memudar itu, anak tersebut bisa merasakan enggak, Pak?
0: Ada yang bisa, ada yang tidak juga, tetapi pada umumnya ini akan mendapatkan maksudnya semacam refleksi balik dari anak kita. Kalau kita misalnya rasanya sudah tidak sehangat dulu lagi, anak-anak juga akan merasa sedikit frustasi begitu. Nah, kalau mereka frustrasi, mereka sulit untuk kita ajak kerjasama. Misalnya, kalau kita minta supaya mereka melakukan sesuatu, mereka susah untuk menaati kita.
1: Kadang-kadang itu bukan memudar, juga bukan jengkel, tapi kasih kita itu teralihkan gitu, Pak. Jadi misalnya, ketika anak tadi mempunyai adik, nah, perhatian orang tua itu kan tentu saja kepada adik yang baru lahir atau yang masih lebih kecil itu, Pak.
0: Ya, ini yang saya sebutkan sebagai batas-batas pengorbanan kita. Jadi kita memang di dalam berkorban untuk anak itu juga mempunyai batasnya. Di antaranya contoh konkret yang seperti Pak Gunawan sampaikan itu tepat sekali. Kita harus membagi atau melakukan prioritas-prioritas.
1: Ya, kalau begitu pengorbanan apa itu yang bisa kita lakukan itu sebagai orang tua untuk kita berikan kepada anak atau anak-anak kita gitu, Pak?
0: Ada banyak hal yang kita bisa berikan sebagai pengorbanan kita. Ada macam-macam ini. Antara lain misalnya kita perlu mengorbankan waktu. Itu jelas sekali. Dan anak memerlukan banyak sekali waktu dari kita, perhatian dari kita. Kemudian tenaga dan semangat kita. Kadang-kadang keuangan kita, di mana kita punya keperluan tetapi kita harus menyisakan atau bahkan memprioritaskan kepentingan anak kita. Demikian juga karir kita itu kadang-kadang agak terhambat gara-gara kita harus memprioritaskan anak. Kenikmatan, mungkin juga kadang-kadang kesehatan karena kita kurang tidur misalnya. Dan ada kalanya juga kehidupan orang tua sendiri. Hal ini sangat penting dilakukan terutama ketika anak masih muda, yaitu mulai dari 0 tahun sampai masa usia remaja, itu yang paling banyak. Bukan berarti setelah remaja tidak ada pengorbanan lagi, tetapi yang paling banyak adalah pada usia-usia seperti itu.
1: Ya, jadi ada batasan sampai remaja itu, lalu kasih itu dikurangi atau bagaimana itu, Pak? Kok batasannya sampai remaja itu?
0: Ya, bukan kasihnya, tetapi waktu kita, tenaga kita itu mungkin akan lebih sedikit terbuang, katakanlah begitu, ketika anak menginjak remaja, terutama setelah remaja akhir.
1: Maksudnya usia berapa, Pak? Sekitar berapa itu?
0: Sekitar misalnya sekitar 15 tahunan kita sudah bisa agak berkurang ini.

0: untuk menghabiskan sedemikian banyak waktu. Tetapi memang sebaliknya, kalau misalnya kita kurang memberikan waktu, tenaga, dan sebagainya itu pada waktu mereka masih sangat muda, maka kemungkinan kita justru harus menghabiskan lebih banyak waktu lagi, jauh lebih banyak waktu lagi ketika mereka menginjak remaja.
1: Dan itu bukan cuman saya rasa bukan cuman menghabiskan tenaga waktu kita lebih banyak, tetapi juga membutuhkan kesungguhan yang lebih serius lagi saya rasa kalau anak kita sudah remaja itu, Pak.
0: Oh ya, betul. Tepat sekali Pak Gunawan. Memang kita perlu lebih serius lagi. Kalau misalnya dulu-dulunya kita tidak pernah menanamkan hal itu.
1: Iya. Jadi kalau begitu yang disebut pengorbanan itu, Pak. Iya. Yang disebut pengorbanan itu kapan itu yang kita lakukan sebagai pengorbanan itu?
0: Kalau misalnya kita sebutkan itu pengorbanan, itu ada beberapa hal yang kita bisa tandai, yaitu misalnya kalau orang tua menyediakan diri lebih banyak dari yang bisa dibayangkan atau juga dipikirkan oleh anak-anak kita. Disebut pengorbanan juga misalnya kalau dorongan untuk melakukan sesuatu itu didorong bukan dengan tujuan pribadi untuk memperoleh balas budi anak atau dipuji orang, tetapi demi kesejahteraan anak sendiri. Jadi semata-mata demi anak. Pengorbanan juga bisa terjadi kalau orang tua yang melakukan hal ini, mereka sendiri mungkin saja dirugikan. Meskipun demikian, orang tua berusaha mendahulukan kepentingan anak, terutama untuk kesejahteraan anak yang bersifat kekal.
1: Pak Iman, kalau kita sudah menyediakan diri atau mengorbankan diri kita itu untuk anak-anak kita, waktu kita, uang kita, dan sebagainya, menurut ukuran kita sebenarnya itu sudah banyak gitu Pak ya. Tetapi kan anak ini masih belum dapat menanggapi secara objektif itu. Apa yang kita berikan itu ditanggapinya ya masih kurang, atau bahkan dia merasa ya memang sudah seharusnya orang tuaku itu seperti itu gitu. Itu bagaimana Pak?
0: Kita bisa seringkali mengajak anak itu bersyukur. Jadi dari rasa syukur, kemudian kita menceritakan misalnya tentang pengorbanan Tuhan kita lewat banyak sekali ilustrasi-ilustrasi seperti itu, anak biasanya akan memahami, oh ya, ternyata keluarga kami, ternyata orang tua kami itu telah berkorban dengan banyak. Kadang-kadang lewat cerita-cerita pengalaman, misalnya bagaimana anak ini pernah sakit atau bagaimana orang tua pernah menyediakan waktu dan mengorbankan sesuatu, itu akan membantu anak untuk membayangkan bahwa sebetulnya orang tua mengasihi mereka. Cuma memang cerita-cerita begini tidak boleh terlalu sering juga, sehingga anak merasa, oh ini ada udang di balik batu ini.
1: Kadang-kadang ada orang tua itu Pak yang mengatakan kepada anaknya, walaupun anaknya masih kecil sekalipun, itu dia katakan, nah ini ibu atau ayah ini sudah korban buat kamu sedemikian banyaknya, kamu besok kalau besar jangan lupa loh sama papa sama mama gitu. Gimana Pak?
0: Ya sebaiknya sih buntutnya itu jangan lupa sama papa dan mama itu sedapat mungkin tidak dikatakan, karena kalau itu dikatakan memang akan memberi kesan bagi anak, wah ini orang tua kurang sedikit tulus ini.
1: Ya, atau kadang-kadang gini, kalau waktunya orang tua repot itu, saya kan sudah banyak berkorban untuk kamu ya Mbok, sekarang waktumu ini bantu mama, bantu papa, masa kamu diam aja. Nah itu apakah tidak wajar orang tua meminta anaknya melakukan hal seperti itu Pak?
0: Ya, itu wajar-wajar saja. Tetapi di sini kita juga perlu mengingatkan, mendidik anak-anak kita bahwa sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan balas budi. Sebetulnya yang kita maksud adalah supaya anak-anak ini tahu atau bisa melakukan sesuatu itu untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kebaikan, dan nantinya setelah mereka dewasa, mereka melakukan ini tidak dengan susah.
1: Iya, yang Pak Heman sebutkan dengan kesejahteraan untuk yang bersifat kekal itu seperti apa, Pak?
0: Seperti misalnya kalau kita berkorban kepada anak, itu untuk kesejahteraan yang bersifat kekal itu adalah kalau kita memikirkan tentang nantinya ketika dewasa, anak-anak ini semakin bertanggung jawab, misalnya begitu. Itu bersifat kekal. Nantinya mereka bisa lebih memberikan kasihnya. Nantinya mereka bisa lebih mengasihi Tuhan dan seterusnya. Nah, itu maksudnya. Tetapi kalau misalnya nantinya mereka akan lebih manja, misalnya begitu, nah itu tidak boleh dilakukan. Karena kadang-kadang kita orang tua ya begitu ngiritnya untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk anak boros sekali, apa saja yang diminta oleh anak itu dituruti. Nah, itu saya kira pengorbanan yang kurang tepat. Untuk saat itu mereka terpuaskan keinginannya. Tetapi untuk kemudian hari, nah yang bersifat lebih kekal, mereka tidak tahu lagi bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana bisa menyenangkan juga orang tua, bagaimana menyenangkan Tuhan. Nah, itu yang bersifat kekal.
1: Ada sebagian orang tua, Pak Heman ya, yang latar belakangnya itu memang dulu dia susah sekali kehidupannya waktu masih anak-anak. Nah, sekarang ini dia berusaha untuk menyenangkan hati anak-anaknya dengan yang tadi Pak Heman katakan itu, memberikan apa saja yang anaknya minta. Nah, itu bentuk pengorbanan atau bukan itu sebenarnya?
0: Betul, itu pengorbanan. Itu salah satu pengorbanan orang tua. Tetapi pengorbanan yang saya katakan kurang begitu tepat. Karena apa? Karena itu akan merusak masa depan anak. Jadi, di dalam berkorban, kita juga harus memikirkan batas-batasnya. Yaitu, ketika itu membuat anak semakin tidak bertanggung jawab misalnya, atau semakin tidak bisa mengontrol diri, maka kita harus stop sampai di sana. Nah, tetap kita harus bungkus pengorbanan kasih kita itu di dalam satu kerangka juga, yaitu di dalam hal mendidik anak-anak kita.
1: Ya, jadi masalahnya itu adalah bagaimana kita itu harus mempraktekkan pengorbanan itu khususnya terhadap anak atau anak-anak kita, deh, Pak.
0: Jadi, ya, kalau misalnya kita mendidik anak kita, kita memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan. Jadi kita harus bedakan dua hal ini, apa kebutuhan anak yang utama, dan kalau misalnya itu tentang keinginan anak, tidak setiap kali kita bisa penuhi.
1: Ya, misalnya saja ketika anak itu masih bayi, masih kecil sekali gitu, Pak ya, kan kebutuhannya berbeda dengan ketika nanti dia sudah umur 1, umur 2 tuh. Nah, itu bagaimana, Pak? Kita harus menerapkan pengorbanan ini terhadap mereka pada jenjang usia seperti itu.
0: Kita juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Pada 0 sampai 1 tahun misalnya, mereka anak-anak ini butuh sekali sentuhan dari orang tua. Kemudian pelukan, asuhan, gendongan, dan kebutuhan-kebutuhan fisik lainnya. Selain itu, anak juga sering kita harus ajak ngomong-ngomong, misalnya meskipun mereka belum bisa berbahasa. Nah, dengan sentuhan-sentuhan seperti ini termasuk pengorbanan orang tua, karena orang tua perlu menyediakan waktu untuk bangun malam dan sebagainya. Kalau setelah itu anak misalnya sudah bisa berjalan dan sebagainya, nah, kita harus kadang-kadang mendampingi mereka untuk belajar berjalan, belajar berbicara, dan seterusnya. Jadi, setiap tahapan usia mempunyai cara dan juga bentuk pengorbanan yang berbeda-beda.
1: Ya, mungkin karena itu, karena repotnya dan beratnya, ya, lalu ya kan lebih gampang kalau kita itu mengundang aja seorang perawat anak atau pembantu yang sudah kita latih khusus untuk itu. Nah, itu bagaimana, Pak Iman?
0: Untuk tanggung jawab, jangan semua tanggung jawab itu dibebankan kepada pembantu atau pengasuh anak. Saya kira orang tua tetap harus bertanggung jawab di dalam sebagian besar kehidupan anak. Kalau misalnya ada yang menyimpang dari kehidupan anak, itu orang tualah yang harus memegang kendali.
1: Misalnya tanggung jawab apa yang kita harus tangani sendiri dan itu tidak bisa kita alihkan kepada pihak lain ini, Pak?
0: Misalnya seperti tadi tugas mendidik anak, kemudian juga memenuhi sentuhan emosional atau kebutuhan emosional anak. Jadi kalau kita misalnya pun sibuk begitu, kalau kita di rumah sebaiknya sepenuh tanggung jawab itu kita di pundak kita sendiri dan kita tidak serahkan kepada orang lain.
1: Ya, masalahnya sekarang ini banyak orang yang orang tua itu khususnya yang repot sekali gitu Pak ya. Bahkan kerjaan dari kantor pun itu harus dibawa ke rumah untuk dikerjakan gitu. Nah itu akan menyita waktu untuk berkomunikasi dengan anak gitu Pak.
0: Nah inilah di sini pentingnya pengorbanan Pak. Karena dengan memberanikan diri kadang-kadang untuk meletakkan pekerjaan kita, apalagi pada saat anak itu memerlukan untuk bercerita sesuatu kepada kita, kesempatan itu seringkali tidak akan datang kedua atau ketiga kalinya. Kalau kita tidak segera meletakkan pekerjaan kita sebentar, kemudian melayani anak. Nah, kalau kita ingin berkorban, kita kadang-kadang perlu menghentikan pekerjaan kita dan berbincang atau bercerita dengan mereka.
1: Ya, itu seringkali dilakukan, kalaupun itu dilakukan dengan setengah hati. Karena pikirannya masih pada pekerjaan, masih pada tugas yang belum selesai. Juga sebagai ibu rumah tangga, kalau rumah tangganya masih kacau dan sebagainya, itu akan terpecah itu perhatiannya, Pak.
0: Ini memang suatu tarik menarik, dan disinilah sulitnya berkorban, Pak. Nah, ini saya sendiri pun punya pengalaman yang seperti itu. Di sini justru pentingnya kita bicara tentang bagaimana ini berkorban untuk anak.
1: Iya, rupa-rupanya itu Pak, ada batasnya atau ada waktunya itu pengorbanan orang tua itu bisa merugikan anak gitu Pak. Nah, tadi Pak Aiman juga sudah menyinggung hal itu, tetapi yang perlu kita jelaskan adalah batasnya itu sampai di mana pengorbanan kita terhadap anak itu supaya enggak malah memperburuk atau merugikan anak kita itu.
0: Mungkin diberi contoh lebih konkret, yaitu misalnya kalau orang tua selalu menyiapkan apapun yang sebetulnya sudah bisa disiapkan oleh anak sendiri. Masih dimandikan sekalipun usianya sudah usia anak SD dan sebagainya. Bahkan ada orang tua yang membuatkan PR anaknya. Nah itu akan membuat perkembangan anak kurang sehat. Anak jadi terlalu bersandar kepada orang tua dan menjadi tidak mandiri. Ya meskipun maksud orang tua baik, orang tua berkorban, orang tua menyediakan waktu bagi anaknya, tetapi itu tidak melatih anak untuk mandiri.
1: Seringkali memang disadari itu bukan pengorbanan, Pak, tapi karena kita enggak sabar aja menunggu dia menyelesaikan itu. Misalnya mandi tadi yang Pak Iman katakan. Mandi itu anak bisa berlama-lama di dalam kamar mandi dan kotor semua kamar mandi itu karena dia main sabun, main air dan sebagainya. Dan setiap kali disuruh keluar nangis dia. Daripada begitu lalu orang tua mengambil inisiatif ya dimandikan aja cepat-cepat selesai sudah gitu.
0: Ya, di sini pengorbanannya juga orang tua perlu menahan diri. Nah, ini pengorbanan orang tua. Menahan diri untuk tidak terlalu cepat membantu anaknya. Orang tua juga belajar untuk bersabar. Ini juga pengorbanan buat orang tua. Karena memang kadang-kadang saya menyadari bahwa kita itu sebagai orang tua stres, banyak tekanan, terburu-buru. Nah, di sini pentingnya kita juga tahu menyeimbangkan. Jadi pengorbanan di sini ada batasnya juga, tetapi juga kita harus belajar juga untuk memberi.
1: Ya, di dalam hal pengorbanan ini saya rasa juga mesti didampingi dengan kedisiplinan terhadap anak itu supaya anak tidak salah ngerti dengan pengorbanan kita, Pak.
0: Iya, ini kesimpulan yang baik, Pak.
1: Iya. Nah, kalau begitu, Pak Heman, apakah ada batas pengorbanan orang tua yang lain gitu? Jadi artinya ada batasan lain selain yang sudah kita bahas tadi?
0: Ada lagi. Jadi misalnya kadang-kadang kita tidak mampu memberikan, sekalipun kita ingin memberikan itu. Umpamanya kita secara finansial kita tidak mungkin menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik dari yang sekarang kita berikan buat anak. Ya, apa boleh buat. Dan kadang-kadang seperti kita itu punya satu prioritas. Jadi ada kalanya kita dituntut untuk mendahulukan. Ada hal-hal yang lebih penting, lebih urgent untuk dilakukan. Kadang-kadang kita juga harus di satu waktu tertentu kita mendahulukan kepentingan pasangan kita. Nah, ini semua adalah keterbatasan-keterbatasan di dalam pengorbanan kita sebagai orang tua.
1: Juga pengalaman membagikan kasih, itu kan enggak semua orang itu sama gitu Pak ya. Ada orang yang memang bisa melimpahkan kasihnya kepada anak, tetapi ada orang-orang tertentu yang mungkin karena latar belakang waktu dia masih muda dan sebagainya, dia sulit sekali memberikan kasih itu. Nah, itu bagaimana Pak?
0: Ini di sini perlu pengorbanan orang tua juga untuk belajar lebih banyak. Nah, kalau misalnya keterbatasan itu memang bukan suatu kesengajaan orang tua, itu kita tidak perlu merasa bersalah. Tetapi selama kita bisa mengusahakan untuk belajar, untuk lebih baik dan sebagainya, kita perlu usahakan itu.
1: Iya. Juga ada kebutuhan anak tadi yang Pak Iman berikan contoh, itu kebutuhan finansial. Itu sebenarnya di masyarakat kita ini ada banyak hal yang kebutuhan minimalnya saja tidak bisa terpenuhi oleh orang tuanya gitu Pak. Apakah itu berpengaruh negatif terhadap anak ini?
0: Berpengaruh negatif jelas, tetapi kalau anak melihat kesungguhan orang tuanya di dalam segala keterbatasannya, saya rasa anak juga tidak akan merasa sakit hati kepada orang tuanya. Apalagi nanti setelah dia dewasa, di mana perkembangan kematangan berpikirnya dan sebagainya itu sudah lebih baik, dia akan menghargai orang tuanya.
1: Ya, apakah dalam hal ini Pak, yang pengorbanan orang tua untuk anaknya ini, ada suatu ilustrasi atau penjelasan dari kitab suci yang bisa menolong kita untuk memahami pengorbanan ini?
0: Ya, ketika kita memikirkan tentang pengorbanan orang tua, mau tidak mau kita berpikir tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Maka di sini saya ingin kutip dari Yohanes pasal 12 ayat 24 dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kita berkorban dan kita akan memetik buahnya nanti.
1: Yep. Ilustrasi ini, mati dalam hal ini, kan tentu tidak secara fisik kita harus mati gitu Pak Iman ya. Apa Betul. Maksud yang dimaksud di sini?
0: Ini sebetulnya menggambarkan kematian Tuhan Yesus sendiri. Tetapi sebagai orang tua tentu kita tidak mati di dalam arti harafiah. Ini hanya sebagai suatu teladan kita, patokan, keinginan kita untuk menuju ke situ. Kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus.
1: Iya, terima kasih sekali Pak Iman untuk perbincangan pada saat ini yang tentunya sangat bermanfaat buat para pendengar kita yang masih mempunyai anak-anak yang membutuhkan pengorbanan dari orang tuanya. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Iman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghitung pengorbanan orang tua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada

Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni, atas perintah Allah dan di hadapannya.

So no longer.

percayakah saudara bahwa kita punya Bapa yang setia? Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara. Apa kabar saudara dalam perjumpaan ini? Harapan saya saudara di dalam keadaan baik dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu, begitu ya. Itulah doa kami di studio untuk saudara, dan saya sekarang datang kepada saudara. Dan seperti biasa, saya akan bersama saudara dalam acara Terang Kehidupan. Dalam acara Terang Kehidupan, silakan saudara menyimaknya. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kali ini saya mengajak saudara untuk merenungkan sebuah firman, merenungkan sebuah tema yang saya beri judul firman adalah tempat mawas diri. Atau bisa dikatakan bahwa firman itu untuk bercermin di dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, untuk hal tersebut saya akan mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan daripada Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37 sampai 41. Saya akan membacakannya untuk saudara. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara pendengar, inilah yang akan menjadi dasar perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur pada hari ini, pada saat ini kami boleh berjumpa dan bersekutu dengan pendengar kami. Kami mohon supaya pendengar kami Engkau berkati di dalam pertemuan kali ini melalui firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Urapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dengan demikian kami sungguh-sungguh mampu menyerap apa yang dimaksudkan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami, kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

semua berdatangan. Dan tema yang ada pada waktu itu yaitu mawas diri. Saudara, mawas diri artinya apa? Artinya melihat kembali apa-apa yang terjadi pada masa lalu untuk diteliti apakah yang dilakukan pada masa lalu itu perkataan, perbuatan, pikiran sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan itu dicerminkan atau bercermin dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya pikir hal itu tidak hanya pada waktu Natal saja mungkin ya pada waktu itu, tetapi juga bisa diterapkan pada masa kini. Diterapkan pada masa-masa di mana tidak pada hari besar. Mawas diri bisa kita lakukan pada waktu kapan saja. Misalnya kita mau tidur, mencoba kita merenung sejenak. Sehari ini apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan, sikap saya terhadap istri saya, sikap saya terhadap orang lain. Apakah saya sudah menjadi terang? Apakah saya sudah menjadi garam dunia begitu? Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu tahun yang lalu itu apakah saudara sungguh-sungguh menjadi orang yang tidak gagal di dalam mengiring Tuhan. Saudara termasuk orang yang rajin, saudara termasuk orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Tetapi mungkin juga saudara pada waktu tahun yang lalu banyak sekali kegagalan-kegagalan yang saudara lakukan. Sehingga saudara merasa tidak ada harapan lagi untuk maju, tidak ada harapan lagi untuk bangkit. Semuanya sudah terkuras pada tahun yang lalu dan sekarang saya tidak berdaya apa-apa. Saudara, saya tidak tahu apakah penutup tahun pada waktu itu saudara hadir, saudara mencoba bercermin terhadap firman Tuhan yang disampaikan, mencoba mengevaluasi diri, mawas diri apakah benar-benar saya ada di tempat iman yang benar tahun yang lalu itu. Saudara pendengar, ini penting. Ini penting bagi kehidupan kita supaya tambah hari itu perjalanan kita itu semakin mantap di dalam mengiring Tuhan. Tanpa ada mawas diri, tanpa ada evaluasi, maka sungguh-sungguh saya tidak bisa mengerti nanti ke depannya seperti apa. Saudara, di gereja saya itu ada evaluasi, tetapi itu setiap pergantian majelis. Lama kepada majelis baru, majelis lama mencoba mengevaluasi apa-apa yang dikerjakan pada waktu itu sesuai dengan program atau tidak begitu. Atau justru ada program-program baru yang sebetulnya tidak direncanakan tapi dilakukan. Ya, ini penting juga. Jadi mawas diri itu bukan hanya pada lembaga, bukan hanya pada pribadi, tetapi juga pada keluarga. Sikap saya sebagai suami selama ini, selama setahun, apa sih? Apa ada kekurangan sih? Ya, begitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba kali ini memperhadapkan saudara dalam apa yang tercermin, dikatakan, ditulis dalam Kisah Para Rasul. Saya melihat saudara, orang-orang Kristen mula-mula, wah, sukses di dalam imannya. Mereka benar-benar memiliki prabawa, wibawa rohani. Sehingga orang-orang di sekitarnya begitu takut kepada orang yang menjadi orang Kristen. Tetapi bukan hanya takut mereka juga sangat disenangi.

sangat disenangi, saudara. Dan itu sungguh luar biasa. Kalau kita membaca selanjutnya, memang begitu ya, mereka sangat disenangi. Petrus waktu berkhotbah dengan sungguh-sungguh, orang-orang bertanya, apa yang aku lakukan kalau begini ini, begitu saudara. Aku jadi mengerti bahwa apa yang aku lakukan itu salah. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari sisi situ, maka orang-orang Yahudi ketika Petrus mengajarkan sesuatu, mereka sangat tekun mendengarkannya. Nah saudara, ini penting bagi kita ya. Jadi orang yang tekun mendengarkan firman Tuhan itu pasti akan mendapatkan berkat dari dalamnya. Jadi waktu itu sungguh meneliti benar. Apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, mencoba dicerna dan mencoba diterapkan di dalam kehidupannya. Saudara, ini penting. Orang yang ingin hidup sukses dalam imannya itu yang dilakukan seperti yang ditulis. Apa yang harus kulakukan supaya hidupku sesuai dengan firman Tuhan. Jika saudara mengakui bahwa Alkitab ini satu-satunya pedoman hidup, maka saudara harus menekuni membacanya, menekuni mempelajarinya. Saya teringat akan Rasul Paulus ketika di penjara, dia kirim surat kepada Timotius supaya membawakan perkamen yang isinya firman Tuhan untuk bacaan. Karena Paulus menyadari kekuatan di dalam dirinya bukan terletak pada kekuatan pribadi, tetapi adalah kekuatan yang dari firman. Saudara, oleh karena itu Paulus walaupun situasinya tidak menguntungkan, tetapi dia sungguh-sungguh, ya, dia sungguh-sungguh kuat di dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan secara jasmani. Nah ini ya, jadi ketekunan itu penting. Saudara rajin ke gereja, ya, walaupun hujan, walaupun halangannya banyak, kendalanya banyak, pekerjaan banyak, tetapi saudara menyisihkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tekun. Itu suatu hal yang luar biasa bagi kehidupan batiniah saudara sendiri. Saudara, yang berikutnya saudara, bahwa tekun dalam melakukan firman Tuhan. Ya, tadi melakukan kan itu tadi kan bertanya begitu. Apa yang akan aku lakukan? Bertobatlah. Artinya adalah berbalik. Berbalik dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru, yang menekuni firman dan mengeterapkan dalam kehidupan. Apa-apa yang tidak berkenan di hati Tuhan, mencoba dilepaskan dan mencoba melakukan apa-apa yang menjadi perkenan Tuhan. Petrus langsung menjawab kepada mereka, bertobatlah dan dalah kamu masing-masing memberi dirimu. Bukan didorong, saudara. Memberikan diri, menyerahkan dirinya. Oh iya, aku ini orang berdosa. Mengakui dosa saya, mengakui juru selamat saya, maka sebagai tandanya aku harus dibaptis. Jadi dibaptis di sini bukan hanya sekedar upacara saja, saudara. Tetapi sungguh-sungguh ini mengerti benar firman yang disampaikan ini, dan benar-benar kita tahu apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita lakukan. Begitu tahu benar, bukan hanya sekedar upacara baptisan, bukan. Ketika saya mau dibaptis, saudara, ketika itu saya memang
memang sungguh-sungguh ingin mengerti benar Yesus itu siapa bagi diri saya. Dan kalau saya sudah dibaptis itu, apa yang perlu saya lakukan? Karena menurut saya, kalau saya dibaptis itu artinya saya sudah di bawah kekuasaan Tuhan lagi. Tubuh saya, jiwa saya bukan menjadi milik saya, tetapi menjadi milik Tuhan. Artinya apapun yang aku lakukan, itu demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya sendiri. Itu artinya begitu. Dan yang kedua artinya juga saudara menyatakan diri bahwa saya ini orang Kristen. Saya ini orang percaya Yesus. Saya ini adalah muridnya Yesus. Itu begitu. Dan di sini tidak ada paksaan. Jadi saudara memberi diri. Tuh, Pak Pendeta, saya ingin dibaptis. Ya, saya tidak dipaksa siapapun, tidak disuruh siapapun, tidak dituntuni siapapun, tapi saya menyerahkan diri, memberi diri saya untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dan saya tahu bahwa dengan menerima baptisan itu saya mengakui bahwa Yesus sudah mengampuni dosa saya. Saya akan mendapat karunia Roh Kudus yang akan memimpin saya di dalam kehidupan saya. Itu begitu. Bukan sudah dibaptis, hidupnya ya masih yang dulu-dulu, yaitu upacara saja. Ya upacara saja, upacara disaksikan banyak orang begitu. Air yang tadinya berguna benar-benar untuk pembaruan hidup, ya sama dengan air biasa saja. Tidak ada pengaruhnya apa-apa, tidak sampai membersihkan hati seperti yang dimaksudkan Paulus atau Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Saudara bagaimana? Apakah saudara sudah menerima baptisan suci itu? Makanya namanya baptisan suci. Saudara, jikalau kita itu belum, walaupun sudah dibaptis tapi hidup lama kita, hidup yang mendekati dosa, hidup yang melanggar firman Tuhan itu menjadi bagian hidup kita sehari-hari, yang enggak ada gunanya, baptisan itu enggak ada kuasanya apa-apa, itu sama dengan saudara hanya diselam atau dipercik atau apapun istilahnya. Begitu saja, upacara saja, padahal tidak sampai ke hati. Itu hanya jasmani saja dan tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan saudara. Hati-hati saudara, coba selama dibaptis mengerti enggak arti dibaptis saudara? Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Artinya mati manusia lama saya dan sekarang menjadi manusia baru yang hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara bagaimana? Selama ini apakah saudara mengerti benar begitu? Saudara yang dikasih Tuhan, yang berikutnya adalah bahwa kalau kita sudah menjadi anak Allah, kita itu adalah orang yang menjadi kenyataan akan janji Allah. Ketika dalam perjanjian lama itu disebutkan bahwa pada waktunya nanti itu orang dari barat, dari timur, dari utara, selatan, dunia itu satu menyembahnya kepada Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita salah satunya adalah penggenapan janji itu. Mestinya keselamatan itu kan diberikan hanya kepada bangsa Yahudi pada waktu itu yang dipilih. Tetapi oleh karena bangsa Yahudi apa itu membelakangi anugerah itu, sehingga akhirnya anugerah keselamatan diberikan kepada semua orang, termasuk di dalamnya adalah saya dan saudara. Jadi ketika saya dan saudara percaya Yesus, mungkin bisa melalui orang tua kita, atau tiba-tiba ada mukjizat percaya kepada Tuhan Yesus sendiri, itu adalah dalam perjalanan janji Allah nyata kepada manusia bahwa rencana Allah seluruh manusia diselamatkan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang selanjutnya adalah bahwa keselamatan yang kita terima itu juga bukan merupakan paksaan dari Tuhan gitu ya. Kamu harus menerima. Tidak. Semua tidak ada paksaan. Terserah kepekaan kita. Kita mau menerima atau tidak. Oleh karena itu di dalam tulisan di Kisah Rasul dikatakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya adalah dari dunia yang akan menyeret kita untuk tidak mengenal Allah. Ini loh keselamatan dari aku, kata Tuhan ini. Ini bahasa saya. Nah, kamu menerima atau tidak itu terserah. Tetapi kalau kamu ingin diseret oleh dunia, silakan juga. Tetapi kalau engkau mau diselamatkan, maka Tuhan akan memberikan keselamatan sempurna kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena khotbah Petrus dipenuhi Roh Kudus dan ada wibawa dan kuasa di sana, maka banyak orang tersentuh hatinya. Tersentuh hatinya dan mereka memberikan diri dibaptis. Memberikan diri untuk diselamatkan itu dijumlahkan ada 3.000 jiwa. Suatu pekerjaan Allah yang luar biasa, saudara. Suatu pekerjaan Allah yang luar biasa. Dan bagaimana kalau ini terjadi pada saat ini? Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi mengeraskan hati. Tetapi terpujilah nama Tuhan kalau saudara bisa menerima firman kebenaran ini dan akhirnya percaya kepada Tuhan dan memberi diri saudara diselamatkan oleh karena Yesus Kristus. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Firman itu adalah cermin bagi kehidupan kita. Bacalah firman, maka saudara sedang bercermin. Gitu ya. Kalau bercermin kan kelihatan mana yang jelek, mana yang ada kotorannya, itu kelihatan dari situ. Nah, saudara pendengar, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur apabila pada saat ini kami boleh membagi berkat bagi saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami menyerahkan damai sejahtera-Mu Engkau berikan kepada saudara yang mendengarkan siaran ini. Haleluya.

Saudara pendengar, saya cukupkan sekian dulu pembacaan kita, perenungan kita, perjumpaan kita, ya begitu. Nah, kalau saudara ini ingin bertanya atau ada sesuatu yang perlu didoakan, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Kalau mau SMS 081233693793, 081233693793. Tuhan memberkati saudara.

bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik dan sehat karena Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Pikarima di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Mari para pendengar, kita simak bersama-sama program ini. Memberikan pengampunan bukan hal yang gampang bagi banyak orang. Hati manusia cenderung ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan dendam menawarkan kepuasan bagi perasaan. Godaan untuk balas dendam mungkin bisa sedikit berkurang jika orang yang bersalah kepada kita menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kita. Kita boleh baca di Lukas 17 ayat 3-4. Bahkan dalam situasi seperti ini, mereka yang memutuskan untuk mengampuni juga masih memiliki sebuah pergumulan. Sejauh mana pengampunan diberikan? Maksudnya, apakah pengampunan selalu harus berupa pemulihan hubungan seperti sebelum kejahatan dilakukan? Jika iya, bagaimana dengan mereka yang tidak menyadari kesalahannya dan tidak mau meminta maaf? Jika tidak, sejauh mana kebaikan perlu ditunjukkan? Alkitab memberikan jawaban yang cukup realistis. Tidak semua relasi memang dapat dipulihkan seperti sedia kala. Paulus menasihati kita untuk hidup damai dengan semua orang, tetapi dia memberi tambahan, kalau hal itu bergantung kepada kamu. Roma 12 ayat 18. Di tempat lain, dia mengajarkan kita untuk tidak bergaul dengan orang yang bebal, tetapi kita tetap harus menganggap dia sebagai saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 14-15. Alkitab juga tidak pernah memerintahkan kita untuk memperbaiki hubungan seperti sedia kala. Jika kita mampu melakukannya, jelas itu lebih baik. Bagaimanapun, tidak ada perintah yang mewajibkan itu. Jadi bagaimana? Sejauh mana kita mengampuni? Dari beberapa catatan di Alkitab, kita dapat mengetahui beberapa batasan pengampunan. Yang pertama, kita tidak memikirkan pembalasan. Roma 12 ayat 19 dan 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kedua, kita tetap mengharapkan yang baik untuk musuh kita. Lukas 6 ayat 28. Yang ketiga, kita tidak bersuka cita atas kemalangannya. Amsal 24 ayat 17. Yang keempat, kita mendoakan dia. Matius 5 ayat 44. Yang kelima, kita sudah mencoba untuk berdamai dengan dia. Roma 12 ayat 18. Yang keenam, kita mau memberikan pertolongan jika dia memerlukan. Keluaran 23 ayat 4. Jadi para pendengar yang dikasihi Tuhan, inti dari semuanya adalah sikap hati kita. Hati yang benar akan menghasilkan tindakan yang benar. Jika dari awal kita enggan untuk memaafkan dan hanya ingin menghindar, respon positif apapun yang ditunjukkan oleh seseorang tidak akan mengubah perilaku kita kepadanya. Kita telah memilih untuk tidak mempercayai dia, tidak peduli apapun usaha yang dia tunjukkan kepada kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati kita dikalibrasi oleh Roh melalui kuasa Injil, kita akan dimampukan untuk melangkah lebih jauh atau extra miles. Mungkin tidak harus sejauh sebelumnya, tetapi tetap lebih jauh daripada sewajarnya. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai sejauh mana pengampunan seharusnya diberikan. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822 333 495 55. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Nah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Sesuatu yang rutin kita perbuat belum tentu kita melakukannya dengan cara yang tepat. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya menghadapi masalah, kemudian saya pergi ke seorang dokter spesialis, saudara. Lalu dia mau mencari tahu persoalannya apa, mengapa saya selalu mengeluhkan punggung saya. Lalu dia meminta saya untuk mempertontonkan cara saya. Setelah saya duduk, dia bilang coba berdiri, coba tidur, coba berjalan. Setelah saya lakukan semua di depan dia, dia berkata, ini dia penyebab sakit. Karena cara duduknya salah, cara berdiri salah, cara tidur salah, cara jalan juga salah. Lalu dia memberitahu saya aturan untuk berjalan, duduk, tidur, dan berdiri. Setelah saya mendengarkan semua aturannya, saya merasa hidup itu ya tidak mudah loh, saudara. Terlalu banyak peraturannya begitu. Siapa yang bisa hafal semua macam peraturan itu? Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga bertemu dengan seseorang waktu pelayanan keluar pulau, berjumpa dengan dia di bandara. Dia tahu kalau saya flightnya dengan dia juga dekat, lalu menelpon saya berjumpa di bandara. Lalu dia mengatakan, saya ini sudah bertemu dengan dokter, dokternya bagus sekali. Saya diajarin cara berjalan. Lalu dia ajarkan kepada saya, ternyata cara berjalan yang benar menurut dokternya dia, saudara, itu jalan tidak boleh langsung begini, tidak boleh. Jalan itu harus belakang, terus depan, belakang, depan, belakang, depan gitu. Saya coba ya, sampai sekarang juga tidak terlalu berhasil, saudara. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Poin saya adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini saya tidak akan bertanya, apakah saudara berdoa? Saya asumsikan semua saudara berdoa. Jadi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara berdoa dengan benar? Dan mari kita melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit dari Matius 5 sampai 7 dan kita sampai pada pasal 6. Mari kita membaca pasal 6. Teks kita hari ini cukup panjang, karena itu kita tidak bisa terlalu detail membahasnya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Yang dalam sehari berdoa lebih dari 1 jam membaca ayat yang ganjil. Yang lainnya ayat yang genap. Silakan dari yang sehari berdoa lebih dari 1 jam. Tidak ada? Karena rata-rata 3 jam ya, saya dapat bocoran rata-rata 3 jam berdoanya dalam sebulan. Nah, Matius 6 ayat 5-13 saya akan bacakan yang ganjil. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban agama, atau dalam khotbah yang lalu saya sudah sebutkan, itu terjemahan yang lebih pas adalah kebenaran. Salah satu bentuk kebenaran secara religius selain bersedekah yang sudah dibahas di ayat 1-4 adalah tentang berdoa. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat dua area doa, dua aspek doa yang kita sering kali keliru melakukannya. Yang pertama adalah motivasi yang salah. Yang kedua adalah konsep yang salah. Motivasi yang salah ada di ayat yang 5 dan 6. Kemudian konsep yang salah ada di ayat 7-13. Dan langsung kita akan membahas yang pertama. Kesalahan yang pertama di dalam berdoa itu adalah dari sisi motivasi kita. Nah, Tuhan Yesus di ayat 5 berbicara tentang sesuatu yang kalau saudara tidak paham tentang cara berdoa orang Yahudi, saudara mungkin akan kesulitan untuk memahaminya. Orang Yahudi bukan cuma tiap hari berdoa,

itu selalu sama, maka tidak terelakkan mereka itu berdoanya bukan di rumah. Pada saat mereka sedang berladang, maka mereka berdoanya di ladang. Pada saat mereka di dalam perjalanan, maka mereka berdoanya juga di tengah jalan. Pada saat mereka ada di pasar, mereka juga berdoanya di pasar. Berdoa di tempat umum tidak salah. Pada dirinya sendiri itu tidak salah. Sebab kalau berdoa di tempat umum salah, maka di dalam kebaktian tidak boleh ada orang yang berdoa. Berdoa di tempat publik tidak salah dan seringkali tidak terelakkan. Lalu apa yang salah di sini? Yang salah adalah karena ada orang-orang tertentu yang mengatur aktivitasnya supaya pada saat jam doa tertentu mereka tuh sedang berada di keramaian. Jadi mereka sudah tahu, oh kurang lebih sekian lama nanti doa berikutnya. Nah dia mulai keluar dari rumah, mulai berjalan, sehingga pada waktu jam berdoa mereka ada di tempat yang ramai orang. Dan tempat yang ramai orang favoritnya dua. Satu di rumah ibadat atau di sunagoge, yang kedua di persimpangan jalan raya. Di sunagoge itu tempat yang paling pas untuk berdoa. Karena hampir semua orang Yahudi sebisa mungkin berdoanya kalau tidak di rumah, mereka di sunagoge. Tapi mereka biasanya di sunagoge kalau pas doa antara pagi sampai malam. Di tengah-tengahnya doa petang, mereka di sunagoge. Karena mayoritas kan bekerja. Karena mereka bekerja, tidak mungkin mereka balik ke rumah lalu berdoa. Karena mereka bekerja di luar, maka mereka begitu jam ibadah, jam doanya tiba, mereka akan mencari sunagoge terdekat. Dan sunagoge itu gampang ditemukan. Yang penting ada 10 laki-laki Yahudi boleh membangun satu sunagoge. Tapi kalau laki-lakinya cuma 9, perempuannya 1 juta, tetap tidak boleh membangun sunagoge. Memang diskriminasi. Yang dihitung cuma laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki 10 bisa membangun satu sunagoge. Kalau saudara bingung bayangkan sunagoge, mungkin dalam konteks kita, walaupun tidak persis sama, tapi saudara bisa memahami ini. Langgar, tahu langgar? Langgar dengan masjid itu banyak mana? Masa banyak masjid? Banyak langgar, karena langgar itu lebih kecil daripada masjid. Biasanya masjid ada di jalan raya biasanya, tapi enggak selalu. Langgar itu ada di mana-mana. Saya dulu besar di kampung, sehingga saya tahu persis saudara. Kampung ini punya langgar sendiri, kampung yang lain juga punya langgar sendiri. Nah, begitu pula dengan sunagoge. Saudara akan mudah menemukan sunagoge. Bukan berarti 10 orang satu sunagoge, tidak. Tapi paling tidak, tidak sulit untuk mencari sunagoge. Nah, orang kalau berdoa di sunagoge pasti suka. Kenapa suka? Banyak orang kumpul di sana. Sunagoge itu bukan cuma tempat berdoa, tapi itu tempat berkumpul orang-orang Yahudi, itu bukan cuma tempat religius, tetapi juga tempat sosial, juga sekaligus tempat legal. Beberapa pengambilan keputusan itu diambil di sunagoge. Selain diambil di pintu gerbang kota, juga diambilnya di sunagoge. Nah, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, paling gampang di sunagoge. Tempat kedua, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, ya di persimpangan jalan raya. Bayangkan ya, jalan raya itu kan sibuk, orang lalu lalang begitu, lalu saudara berdiri mengangkat tangan berdoa. Saudara itu merasa kayak, wah doaku rohani banget ya. Ketika saudara lihat orang lain lalu lalang, saudara mengatakan, orang ini duniawi sekali, tidak mau meninggalkan aktivitasnya, hanya sebentar saja untuk Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa di persimpangan jalan raya, saudara merasa rohani dan orang lain juga menganggap demikian. Karena mungkin tidak semua akan berhenti dari aktivitasnya. Tapi kalau saudara berhenti dari aktivitas saudara dan berdoa, wah itu kelihatannya luar biasa. Kesalahannya bukan di tempat, kesalahannya di motivasinya. Mereka ingin dilihat orang. Ayat 5 mengatakan demikian, supaya mereka dilihat orang. Jadi sebetulnya intinya terletak pada hati. Di publik saudara berdoa enggak apa-apa, yang penting hatimu itu murni di hadapan Tuhan. Nah kalau ada orang yang mengatakan dia berdoa tetapi ingin mendapat pujian, Yesus bilang itu orang munafik. Mengapa Yesus bilang orang munafik? Minggu lalu saya jelaskan munafik itu apa. Kata munafik dalam bahasa Yunani berkaitan dengan topeng yang dipakai dalam Yunani kuno. Orang bisa memainkan peranan

A, tapi pribadinya dia B. Orang yang berdoa untuk dipuji orang lain itu orang munafik. Di mata orang lain, orang ini suka berdoa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya bukan suka doa, tapi suka pujian dari orang lain. Di mata orang lain, orang ini mengasihi Allah. Tapi sebetulnya di dalam hatinya, orang ini mengasihi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Dia ingin dikagumi oleh orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan orang ini adalah orang yang munafik. Kalau orang motivasinya begini, Tuhan mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Sudah mendapat, minggu lalu saya sudah jelaskan juga. Dalam bahasa Yunani, sudah mendapat itu adalah istilah perdagangan yang artinya sudah lunas dibayar. Kalau saudara berdoa hanya untuk dipuji orang, pada waktu orang melihat engkau dan memuji engkau, maka bayaranmu sudah lunas, sudah genap. Tuhan tidak akan memberi upah apa-apa kepadamu. Kemunafikan dalam berdoa mudah terjadi. Saya ingat tempat yang paling mudah terjadi kemunafikan itu di sekolah Alkitab. Saya dulu kalau suruh doa, saudara, aduh susahnya setengah mati, saudara. Di tempat saya itu kalau doa pagi 2 jam, malam 2 jam, siang itu didorong untuk berdoa lagi 2 jam. Saudara jangan bilang, banyak sekali. Karena gembala sidang kami itu sehari berdoa 9 jam. Sehari 9 jam. Saudara pernah enggak sih berdoa tutup mata itu 1 jam? Pernah coba enggak tutup mata berdoa 1 jam? Siapa di sini yang pernah nyoba tutup mata berdoa 1 jam? Enggak ada, wong kita biasanya 8 jam ya kan? Tutup mata Bapak kami yang di surga, besok pagi setelah 8 jam dikuduskanlah namamu kan begitu. Saudara pernah bayangkan enggak sih? Saya ini bukan cuma membayangkan, saya ini tiap hari kerjaannya begitu, tutup mata doa 2 jam gitu loh, saudara. Sehingga saya ini kadang-kadang ngantuk setengah mati. Nah saya itu biasanya kalau sudah ngantuk, ibu asrama saya lewat, saya biasanya goyang-goyangkan kaki gitu di depannya dia untuk tanda aku tidak tidur. Tapi tidak tidur belum tentu aku berdoa kan gitu, karena ngantuknya setengah mati, saudara. Bayangkan tiap hari 2 jam 2 jam, lalu diganti peraturannya 1 jam 1 jam, tapi tetap loh doa 1 jam itu berat. Saya masih ingat pada waktu doa malam itu 2 jam berdoa ngantuk, saudara. Saya dimarahi oleh ibu asrama kan. Jadi saya dibangunkan sama dia. Kemudian saya dimarah-marahi. Kamu ini loh, doa hamba Tuhan itu berdoa. Wong doa cuma 2 jam aja sampai ngantuk kamu itu. 2 jam kok ketiduran. Terus saya jawab, Bu, Tuhan Yesus yang mimpin doa malam di Getsemani aja. Mintanya murid-murid berdoa 1 jam. Murid-murid ya tidur loh, Bu. Apalagi yang mimpin ibu ya wajar apalagi 2 jam gitu kan. Rasanya berdoa itu beratnya setengah mati begitu loh, saudara. Tapi berusaha untuk menutupinya dengan cara apa? Munafik. Yang paling berbahaya itu di tempat ibadah. Saya pernah berada di beberapa gereja yang penatuannya doa syafaat, saudara, more than 15 minutes. Lebih dari 15 menit itu dia berdoa syafaat, saudara. Saya tidak masalah saudara berdoa lama. Tapi tolong jangan dikebaktian gitu loh, saudara, ngerti? Karena itu namanya kebaktian, bukan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa boleh berdoa lama. Ini 15 menit. Dan dalam hati saya bertanya begini, orang ini kalau di rumah kira-kira berdoa atau enggak ya? Banyak orang yang kalau di luar kelihatannya berdoanya hebat, di rumah tidak pernah berdoa. Itu namanya motivasinya salah. Itu orang munafik. Lalu Yesus memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya begini, kalau kamu berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu. Ayat yang ke-6, tutuplah pintu. Kata kamar yang ada di sana ternyata adalah kata yang khusus dalam bahasa Yunani. Bukan sembarang kamar itu, saudara. Kamar yang dimaksud di situ itu adalah storeroom atau storage, gudang. Tempat penyimpanan barang. Dan ini penting untuk kita garis bawahi. Karena rumah Yahudi kuno itu kalau kamarnya biasanya terletaknya di pinggir. Jadi tiap kamar itu bersentuhan dengan dinding luar. Tapi ini bahaya kalau dijadikan tempat penyimpanan. Karena pondasi tanahnya itu tidak selalu berbatu-batu. Kadang pondasinya tanah biasa, kadang pasir. Sehingga kalau ada pencuri dari luar, dia bisa saja menerobos masuk melalui dinding yang di luar. Dan bahan dindingnya juga dari tanah liat.
bukan dari semen seperti kita sekarang. Sehingga satu-satunya cara supaya aman adalah meletakkan barang di ruangan yang ada di dalam rumah. Jadi ruangan ini khusus, dinding-dindingnya tidak bersentuhan dengan dinding luar rumah. Benar-benar private room. Nah, satu-satunya yang bersifat private itu adalah ruangan itu. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan masuk ke kamar itu loh ya, jangan kamar sembarang. Bukan cuma itu, tapi dia memberi tambahan, tutuplah pintu. Sebab percuma kalau doanya di kamar itu, tapi doanya teriak-teriak, sehingga orang yang lewat di depan rumah pasti juga ikut mendengar. Jadi ini Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada kita. Kalau berdoa bukan cuma masuk di kamar yang khusus, tetapi setelah kamu masuk, kamu tutup. Lalu ada tambahannya, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, berarti Bapa ada di tempat yang tersembunyi, akan memberikan upah kepadamu kalau melihat apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi kata yang tersembunyi munculnya dua kali. Saya bacakan untuk saudara ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata tersembunyi munculnya dua kali. Karena Tuhan Yesus ingin benar-benar ketika saudara berdoa di dalam ketersembunyian. Masuk kamar, bukan sembarang kamar, tutup pintu. Setelah tutup pintu, Bapa di surga yang tersembunyi akan melihat yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Sehingga ada seorang yang mengatakan begini, the secret of prayer is praying in the secret. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Kalau saudara mau tahu rahasia berdoa, doanya secara rahasia. Jangan sampai orang lain tahu. Nah, kalau sampai saudara berdoa tanpa minta pujian orang, maka Tuhan memberi janji, Bapamu akan membalas kepadamu. Bukan berarti doa untuk mendapat berkat Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk menikmati berkatnya, saudara itu perlu berdoa. Saya bisa gambarkan ini seperti voucher. Saya pernah diberi orang voucher hotel, voucher belanja, voucher makan. Nah, voucher itu sudah dibeli. Voucher itu diberikan kepada saya, sudah menjadi milik saya. Tapi voucher itu tidak akan ada gunanya kalau saya tidak pergi ke hotel itu dan menginap. Tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, kalau saya pergi ke hotel itu tidak membawa vouchernya, juga saya datangnya tidak ada gunanya. Saya harus membayar sendiri dengan harga penuh. Sehingga doa itu mirip dengan voucher ini. Tuhan sudah siapkan berkatnya. Tuhan sudah siap. God is ready to bless you. But the question is, are you ready to be blessed? Kalau engkau siap untuk diberkati, ya engkau berdoa. Ketika engkau berdoa, berarti engkau siap untuk diberkati. Beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa konsep yang saya baru terangkan ini ada kaitannya dengan pemilihan kamar. Kamarnya itu bukan sembarang kamar, tapi kamar penyimpanan apa? Barang berharga. Ketika engkau masuk di dalam kamar barang itu, harta benda itu, sebetulnya seakan-akan engkau sedang melakukan tindakan untuk mengambil berkat yang ada di sana. Kita berdoa bukan supaya diberkati Tuhan, tetapi Tuhan memberkati kita melalui berkat berdoa kita. Berdoa itu adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, suara motivasi kita di dalam berdoa apa? Banyak orang Kristen berdoa dengan motivasi yang keliru. Berdoa itu supaya dilihat orang lain. Berdoa itu supaya kelihatan rohani. Berdoa itu supaya kelihatan benar-benar orang yang baik, orang yang saleh, begitu loh saudara. Kalau saudara berdoa dengan motivasi begitu, maka saudara telah salah di dalam berdoa. Saudara adalah orang-orang yang munafik. Itu kesalahan pertama dalam berdoa, yaitu motivasinya keliru. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Aspek kedua dari berdoa, yaitu konsep yang keliru. Mari kita membaca ayat yang ke-7 sampai ke-13, tapi kita akan membaca ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan.
Kali ini Tuhan Yesus tidak membahas kebiasaan doa orang Yahudi. Kali ini dia membahas kebiasaan doa orang-orang non-Yahudi yang dia sebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu biasanya kalau berdoa bertele-tele. Coba saya tes ya pengetahuan bahasa Indonesia kita. Bertele-tele itu artinya apa? Bertele-tele. Saudara tahu telepon? Ya, tele itu jauh, fon itu suara. Tapi tidak ada hubungannya ternyata dengan telepon. Bertele-tele itu apa sih saudara sebetulnya? Bertele-tele apa? Ada yang tahu? Kata dasarnya apa? Tele. Rasanya kok gak enak ya. Bertele-tele itu artinya apa saudara? Nah, saya akan menerangkan kata ini. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai ini spesifik. Batalogeo. Batalogeo ini adalah satu kata yang jarang muncul di mana-mana. Sehingga para penafsir itu berbeda pendapat. Ini artinya apa ya? Tapi kemungkinan batalogeo itu adalah semacam kata yang dipakai berdasarkan bunyi. Misalnya begini, kata pop gitu. Budaya yang menyebar kemana-mana, pop populer, misalnya lagu pop gitu. Itu sebetulnya istilahnya dipakai karena saudara menggambarkan sesuatu yang dulu tidak ada, tapi terus menekan, tiba-tiba keluar pop gitu. Maka namanya populer. Atau barbarian, saudara mendengar istilah barbarian. Itu adalah istilah orang Yunani untuk mereka yang tidak bisa bahasa Yunani. Di mata orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak bisa berbahasa Yunani, bahasanya itu seperti orang bilang barbar, barbar. Makanya terus disebut barbarian. Atau kalau saudara bingung, saudara pernah pergi enggak ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu orang-orang Jawa yang ada di Jawa Tengah, itu bahasa Jawanya ngapak-ngapak. Jadi kalau misalnya ada bapaknya datang, maka mereka akan berteriaknya gini, bapaknya tekak, gitu. Ayah datang, maksudnya gitu loh. Kalau bahasa Surabayanya ya bapaknya teko, tapi karena di sana bilangnya bapaknya tekak gitu. Nah, saya harap orang Surabaya tidak menafsirkan secara hurufiah. Ketika bapaknya datang semua teriak bapaknya tekak karena kalau dalam bahasa Surabaya tekak itu artinya dicekik, saudara. Beda, tapi kita biasanya kalau mendengarkan orang ini ngapak-ngapak ini mesti daerahnya daerah tertentu ya kan, kalau tidak daerah Brebes, Slawi dan sebagainya, nah daerah-daerah sanalah gitu, itu bahasa orang yang ngapak-ngapak gitu. Nah, batalogeo kemungkinan itu karena banyak orang yang kalau doa itu terlalu cepat, banyak kata-katanya gitu, kedengaran itu seperti batah-batah gitu. Logeo itu artinya berbicara, jadi batalogeo itu mungkin artinya adalah berbicara batah-batah gitu. Kalau bingung ya, saya kasih contoh. Biasanya orang dari gereja yang non-Pentakosta atau non-karismatik itu, kalau menceritakan tentang bahasa roh, biasanya mereka bilang, itu loh yang orang ngomong itu loh, sandalawas itu kan. Nah, kadang-kadang kita memakai ungkapan-ungkapan semacam itu karena di telinga kita rasanya kedengarannya seperti itu kan ya. Gitu, kayak apa ngana lama-lama kan modelnya kayak begitu. Nah, itu namanya kata yang dipilih berdasarkan bunyinya. Nah, bertele-tele, batalogeo, mungkin karena orang yang mengucapkannya itu terlalu cepat sehingga kedengarannya itu seperti batah, lalu dikasih nama batalogeo. Kamu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bertele-tele itu mengandung dua arti di dalam bagian ini. Satu, kata-katanya banyak. Yang kedua, konsepnya salah. Jadi kata-katanya banyak tapi tidak punya makna yang benar. Itulah yang dikatakan di ayat yang ketujuh. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau mereka kata-katanya banyak, doanya akan dikabulkan. Itu bertele-tele. Bukan berarti tidak boleh berdoa lama gitu. Tuhan Yesus di Lukas 6, waktu dia sebelum memilih 12 rasul, dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Bertele-tele bukan berarti kita berdoa, besok. Bukan, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan di Lukas 18, kita berdoa jangan jemu-jemu. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele juga bukan berarti mengulang doa yang sama. Karena di Taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap, dikatakan Alkitab, dia mengucapkan doa yang itu
itu saja. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele itu begini. Saudara kata-katanya itu banyak karena saudara punya pikiran begini. Kalau kata-kataku banyak, Allah itu akan sungkan lalu akan mengabulkan doaku. Jadi ini namanya bertele-tele. Jadi kata-katanya bukan cuma banyak, tapi dibumbui konsep yang keliru. Kalau saudara pernah ingat cerita Elia bertanding dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Pada waktu Nabi-Nabi Baal minta api turun dari surga, gak bisa. Elia akan mengolok-ngolok mereka. Ayo doa lebih kenceng lagi. Ayo berseru. Siapa tahu dewamu lagi tidur. Lalu digoda lagi oleh Elia. Ayo ditoreh-torehkan pedang di tubuh mereka. Sehingga darah bercucuran. Karena mereka punya konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Kalau mereka berdoa dengan cara menyiksa diri, maka Allah itu melihat dari atas dan kasihan. Lalu menjawab doanya. Kalau mereka berdoanya dengan cara berteriak lebih keras, maka Allah akan mendengarkan. Kalau mereka berdoa dengan kata yang lebih banyak, maka Allah mendengar doa mereka. Ini konsep kuno yang Tuhan sedang tentang. Saya pernah membaca satu contoh doa kuno, abad yang kedua atau abad yang keempat. Ketika saya baca, saya kaget. Karena permulaan doanya, hampir semua nama dewa disebutkan di sana. Dari Yehova, Zeus, Jupiter, semua nama dewa disebut, baru dia minta. Ini menggambarkan mentalitas orang-orang yang tidak mengenal Allah tentang doa. Mereka berpikir, kalau kata-katanya banyak, sebutan untuk Allah itu banyak, maka akan menambah kuasa doa. Ternyata, dalam pengalaman saya, ada banyak orang Kristen yang juga begitu. Punya konsep bahwa kuasa doa ditentukan oleh jumlah kata-kata. Atau kuasa doa ditentukan oleh volume dari kata-kata itu. Atau ditentukan oleh intonasi dari yang berdoa. Saya tes ya, jujur jawabnya. Saudara ini sakit. Terus didoakan dua pendeta. Boleh milih salah satu. Pendeta pertama itu doanya begini. Tuhan anakmu sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Yang kedua. Bapa di surga, pencipta alam semesta, Engkau yang mengontrol segala sesuatu di dalam alam semesta, bahkan setiap sel, kromosom, DNA di dalam tubuh kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini saya menumpangkan tangan untuk anakmu, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Saudara milih didoakan pendeta yang nomor satu atau nomor dua? Jujur, jujur. Lebih lega didoakan nomor satu atau nomor dua? Ada orang minta doa saya, Pak tolong doakan sakit perut ya. Udah saya doakan. Saya doakan seperti biasa. Dia bilang, Pak kok gak berkuasa ya? Loh kok tahu lo doa saya gak berkuasa? Doa saya ini berkuasa. Saya berapa kali doakan orang sakit langsung berangkat kok saudara. Saya tanya, kenapa kok kamu rasa doa saya gak berkuasa? Dia bilang gini, soalnya pendeta saya yang dulu tuh Pak, kalau doa itu loh Pak, jadi kalimatnya itu bisa, wah intonasinya tinggi, terus nadanya bergetar-getar gitu loh. Jadi dia tuh senang kalau didoakan, haleluya, ya Allah, haleluya. Itu senangnya setengah mati saudara kalau didoakan begitu. Tapi jujur ya, sebagian orang Kristen juga lebih senang tuh kalau doanya begitu. Karena kita punya konsep, mungkin suasana doa itu mempengaruhi kemanjuran doa. Saya pernah pelayanan bersama teman saya diajak mengusir orang yang kerasukan setan. Itu kali pertama dan terakhir saya pelayanan bersama teman saya ini, saudara. Dia kalau ngusir setan itu, saudara, aduh saya gak tahan, bener-bener gak tahan. Ngusirnya itu teriaknya kencangnya setengah mati, saudara. Jadi dalam nama Yesus, engkau setan keluar, gitu kan. Terus gak ada reaksi apa-apa, tambah kenceng, dalam nama Yesus, engkau keluar. Saya sudah ngomong dia, hemat-hemat tenaga. Besok kita khotbah, untuk apa setan diurusin begitu? Ngomong pelan aja, yang penting kamu berotoritas, pakai otoritasnya Yesus, dia keluar kok sudah. Gak usah teriak-teriak, gak percaya dia saudara. Dia tetap doanya teriak terus. Sebelum setannya keluar, saya keluar duluan saudara, gak tahan saya sungguhan. Suaranya itu kerasnya setengah mati itu loh saudara. Apa hubungannya kemanjuran doamu dengan engkau doanya berteriak gitu loh. Tapi kita juga kadangkala sering begitu kan. Kalau ada orang berdoa biasa, kita bilang gini,
doanya monoton, tidak ada kuasanya gitu kan. Tapi kalau doanya itu wah teriak-teriak sambil menangis, kita bilang Roh Kudus datang. Itu konsep yang keliru yang harus kita ubah. Jadi doa itu dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata loh Sarah. Saya pernah itu mendengar ada orang berdoa, waduh memang orang ini hamba Tuhan jelas. Berdoanya panjangnya setengah mati. Awalnya itu panjang. Jadi dia kalau berdoa semua sifat Allah dan semua sebutan Allah disebutkan di dalam doanya dia. Jadi kalau dia berdoa itu sebelum minta ya, doanya kurang lebih begini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Maha Perkasa, Engkau terpisah ada pada dirimu sendiri gitu kan. Dan Engkau adalah El Shaddai, Engkau adalah El Roy, Engkau adalah El Leon gitu kan. Semuanya disebutkan gitu Zara. Saya itu dalam hati mikir, orang ini gak punya cara yang lebih bagus kah? Kalau saya berdoa ingin menyebutkan semua sifat Allah dan atribut Allah, saya bisa berdoa lebih hemat. Saya akan berdoa begini, ya Allah yang kami kenal sebagaimana diajarkan John Frame dalam bukunya The Doctrine of God. Kami datang kepadamu, itu sudah cukup. Karena bukunya John Frame, The Doctrine of God itu sekitar 800 halaman begitu loh Sarah. Itu semua sifat Allah sudah ada di situ. Semua sebutan Allah sudah ada di buku itu. Untuk apa disebutin satu persatu? Kamu itu sedang khotbah atau sedang berdoa begitu loh. Kadangkala kita berpikir kalau kita nyebut Tuhan dengan nama yang indah akan didengar Tuhan. Salah, karena rahasia doa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan banyaknya kata, bukan intonasi dan volume, bukan ekspresi kita, tapi sederhana. Ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Rahasia berdoa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan berdasarkan what we do, tapi berdasarkan who God is. Allah itu Bapak kita soalnya. Karena dia Bapak kita, dia mengetahui kebutuhan kita. Dan karena itu kebutuhan, Allah akan memenuhi. Kalau keinginan, Alkitab tidak pernah janji memberikan. Tapi kalau itu kebutuhan, dan masing-masing kita kebutuhannya berbeda, kalau itu kebutuhanmu, kebutuhan di dalam kerajaan Allah, maka Allah pasti akan memenuhi bagi kita. Jadi rahasia doa yang dikabulkan, bukan what we do, jumlah kata, bagaimana kita berdoa. Tidak. Yang mempengaruhi adalah who God is. Siapa Allah bagi kita. He is our Father, our Heavenly Father. Dia tahu semua kebutuhan kita dan dia memenuhi semua itu bagi kita. Nah karena itu kita perlu belajar konsep yang benar. Kalau tadi konsepnya salah doanya. Doa mengatur Allah. Doa dikabulkan karena kata-kata. Itu salah. Sekarang kita akan melihat konsep doa yang benar, yaitu seturut doa Bapa kami. Ayat yang ke-9, saudara. Dikatakan demikian, karena itu berdoalah demikian. Kalau bahasa Inggris jelas sekali, misalnya New International Version menerjemahkannya begini, this is how, garis bawahi, how you should pray. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan what, tapi mengajarkan how. Kalau what itu berarti isinya. Kalau how, berarti konsep atau caranya. Jesus was talking about the way, the manner, the concept, not the content of our prayers. Makanya di dalam Lukas 11, doa Bapa kami itu isinya sedikit beda dengan doa Bapa kami di Matius 6. Beda tapi tidak masalah. Karena yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kata-katanya, tetapi konsepnya. Jadi kalau saudara bisa hafal isinya, tapi tidak tahu konsepnya, percuma. Tapi kalau saudara tidak hafal isinya dan tidak tahu konsepnya, saudara jadi orang yang paling malang seluruh dunia. Ini doa yang indah sekali, saudara. Maka saudara perlu tahu isinya dan perlu tahu yang lebih penting apa? Konsepnya. Dan ada 3 konsep doa yang benar seturut doa Bapa kami. Yang pertama, saudara, doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa Bapa kami dimulai dengan ini. Bapa kami yang di surga. Kita terlalu terbiasa dengan sebutan ini, our heavenly father. Karena terlalu terbiasa, kita menganggap ini enggak ada maknanya. Tapi kalau saudara belajar filsafat agama-agama atau perbandingan agama-agama,
Saudara akan menemukan sebutan ini sebutan yang luar biasa mendalam. Karena menjaga imanensi Allah. Allah itu dekat dengan kita. Sekaligus menjaga transendensi Allah. Allah itu mulia, terpisah dari kita. Waktu kita menyebut Allah sebagai Bapa, itu berarti dia dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, Bapa ini adanya di mana? Di surga. Bukan ada di mana yang kita mau, tetapi dia ada di surga. Dan saya akan menerangkan masing-masing kata ini. Kata Bapa atau Bapamu, itu sudah muncul beberapa kali di Matius 5-7. Muncul berkali-kali. Dan menariknya, tiap kali kata Bapa itu muncul, berkaitannya dengan kedekatan. Misalnya apa? Di Matius 6 ayat 1-4, kalau engkau memberi sedekah, jangan sampai orang lain tahu, tangan kirimu tahu. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Jadi Bapak dekat dengan kita. Mengetahui walaupun kita ada di tempat tersembunyi, dia tahu. Karena dia dekat dengan kita. Lalu saudara ingat tidak? Di Matius 6 Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan. Ingat di Matius 7, minta akan diberi, ketok pintu akan dibukakan, cari kamu akan mendapat. Lalu Tuhan Yesus memberi ilustrasi. Kalau bapak yang jahat di dunia saja, tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapamu yang di surga. Ia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Engkau menyebut Allah sebagai Bapa itu berarti you are close to Him. Dekat dengan dia. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat dia ada di surga. Dan kata surga itu sudah muncul sebelumnya di Matius 5. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun, jangan bersumpah demi langit. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu sama, yaitu surga. Jangan bersumpah demi surga sebab, ada tambahannya di Matius 5, surga adalah tahta Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu juga raja. Sehingga pada waktu mendatangi dia, saudara, kita ini harus dengan penuh hormat. Tapi jangan sampai kita datang dengan penuh ketakutan. Seolah-olah dia adalah musuh kita. Tidak, dia adalah Bapa bagi kita. Jadi dua hal ini perlu dijaga. Jangan sampai kita terjebak Allah itu cuma imanen dekat dengan kita. Lupa bahwa dia transenden. Ini adalah konsep-konsep di dalam gerakan zaman baru. Manusia itu memiliki hakikat keilahian. Kita ini Allah-Allah kecil. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Ini semua konsep gerakan zaman baru. Kita harus menolak itu. Tetapi jangan sampai juga kita terjebak pada ekstrim yang lain. Allah itu cuma maha besar. Allah itu cuma maha mulia. Allah itu cuma maha kuasa. Tinggalnya di sana. Dia cuma mengontrol. Itu dari jauh. Allah kita bukan semacam itu. Allah kita juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita berdoa, kita menyebut dia Bapa yang di surga. Berarti kita membangun relasi yang benar. Bahwa dia itu Allah yang imanen sekaligus transenden. Dalam Alkitab, saudara, doa dengan permohonan itu dibedakan. Tadi kalau saudara membaca petunjuk hidup baru kita, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Di dalam tulisan Paulus, doa dan permohonan itu seringkali dibedakan. Permohonan pasti doa. Permohonan kepada Allah pasti doa. Tetapi doa tidak selalu permohonan. Doa itu lebih luas, lebih besar daripada permohonan. Doa itu sederhana. Saudara membangun relasi dengan Allah. Kalau saudara tiap kali tutup mata minta, tiap kali tutup mata memohon, saudara bisa bayangkan ya perasaannya Allah ya. Kalau saya jadi Allah loh saudara, saya sakit hati. Untung saya bukan yang jadi Allah. Saudara pernah gak sih bertemu dengan orang yang tidak pernah tanya kabar saudara, tidak pernah menghubungi saudara, tiba-tiba begitu menghubungi, minta bantuan. Pernah? Mungkin keluarga juga begitu. Keluarga saya itu semacam itu dulu. Beda dengan keluarga istri saya. Keluarga istri saya itu baik. Telepon saya ulang tahun, mamah mertua saya telepon begitu kan. Saya pergi kemana diteleponin begitu kan. Sampai kadang-kadang saya pikir, wah ini mamah mertua saya tanyanya lebih detail ya daripada mama saya sendiri. Mesti ditanya, makan di mana, makan di sini, makan apa, makan lodeh. Oh cuma lodeh, enggak pakai yang lain. Oh iya pakai mah kepala ayam, enak enggak gitu lodehnya gitu kan. Ditanya, untung enggak ditanya garamnya berapa, oh sapanya berapa gitu kan. Tapi itu keluarga istri saya, butuh enggak butuh selalu omong. Keluarga saya enggak.
Jadi keluarga saya kalau ulang tahun ya, tidak ada yang tahu siapa yang berulang tahun. Jadi rahasia berulang tahun di keluarga saya adalah berulang tahun secara rahasia. Jadi enggak ada yang tahu. Ini ulang tahunnya siapa enggak ada yang tahu. Dan jarang bicara lewat telepon, Zara. Tapi begitu telepon, saya sudah tahu. Kalau telepon, mesti minta bantuan. Minta pertolongan. Dua keluarga yang berbeda. Saya memahami bahwa keluarga saya kurang baik dalam hal itu. Makanya saya berbicara kepada mereka. Supaya kalau telepon, bukan cuma kalau butuh. Nah, kita kadangkala kalau berdoa, itu cuma kalau butuh dengan Tuhan. Masalah semakin banyak, weh, semakin aktif dalam berdoa. Itu pun tiap kali tutup mata selalu apa? Minta, tutup mata minta. Pernah gak sih kita tutup mata gak minta apa-apa? Pagi tadi saya coba, saya bangun, saya berdoa, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus yang Dia berikan ke saya. Bersyukur untuk pelayanan yang Dia percayakan kepada saya. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya, keluarga yang bahagia. Bersyukur untuk jemaat-jemaat yang mengasihi saya. Bersyukur untuk orang-orang lain yang mendukung pelayanan saya. Saya tidak minta satupun. Karena doa memang tidak selalu meminta. Doa itu membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, doa bukan cuma membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, Saudara, doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Sebelum kita minta, berilah kami, kami, kami. Tuhan Yesus ajarkan, mu, mu, mu. Di ayat 9 dan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi yang kita cari itu adalah kehendak Allah dulu, kepentingan Allah dulu, bukan kepentingan kita. Kita terbiasa tiap kali tutup mata, mesti doanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, benar gak? Semuanya kita, it's all about us. That's not true. Ketika kita berdoa, tutup mata, selalu minta, it's all about God. It's all about His kingdom on earth. Sehingga ketika kita berdoa, kita fokuskan pada Allah. Dan isi doanya saya terangkan secara cepat saja. Sebetulnya isinya ini mendalam sekali, Saudara. Kalau disampaikan satu permohonan, satu kali khotbah, belum tentu cukup. Karena sangat mendalam. Tapi saya akan coba jelaskan secara sederhana. Ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Itu bukan berarti kita minta supaya Allah lebih suci. Wong Dia itu sudah maha suci kok. Dia sempurna kesuciannya. Dia sudah di dalam kekudusan yang sempurna. Tapi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Maksud kita adalah kudus itu dipisahkan, dikhususkan. Kita minta supaya nama pribadi Allah itu, Saudara, dipisahkan dari ciptaan. Dengan kata lain, kita menghargai Allah sebagai ciptaan. Memang Dia Bapak kita. Jangan lupa tapi, bagaimanapun kita ciptaannya Dia. Sehingga sebagai ciptaan, no way the creatures become creator. No way. Tidak bisa. Sehingga Saudara harus benar-benar memahami dan mengagumi kemuliaan Allah. Kita bahkan nanti di sorga, kita tidak tahu segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, nanti kalau di surga, semuanya jelas bagi kita. Belum tentu. Karena ketika kita masuk surga, kita tidak berubah jadi maha tahu loh ya. Tidak. Tetap kita tidak mengalami perubahan. Dari tidak tahu, lalu jadi maha tahu. Tidak. Di surga kita cuma lebih tahu. Tapi tidak maha tahu. Dikuduskan namamu itu artinya kita berdoa supaya Allah terpisah. Ciptaannya menghargai Dia. Lalu ditambah, datanglah kerajaanmu. Bukankah Yohanes Pembaptis pada waktu datang di Matius 3, dia mengatakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Di awal pelayanan Yesus dia berkhotbah apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di tengah-tengahnya, Matius 12, waktu Yesus mengusir setan, dia mengatakan begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah kamu. Bukan sudah dekat, sudah ada di tengah kamu. Waktu Dia ada di kayu salib, Dia telah meruntuhkan penguasa-penguasa dunia ini, yaitu kuasa kegelapan. Ketika Dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, disitulah kerajaannya sudah genap, tapi belum sempurna. Nanti sempurnanya pada waktu Dia datang kembali yang kedua, seluruh kuasa yang jahat itu akan dipatahkan, akan dibinasakan. Disitulah kerajaan Allah kita nantikan secara sempurna. Maka tiap hari kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Seolah-olah kita bilang begini, Tuhan Yesus, kapan Engkau datang? Kapan Engkau datang? Ini doa kita tiap hari. Bukan cuma pas tanggal tua, ngerti gak, Saudara?
Bukan cuma pas kita ada dalam masalah, lagi galau, gak ada jalan keluar begitu kan. Bertengkar dengan pacar, baru kita tanya Tuhan kapan kau datang kembali yang kedua. Lalu doa kita juga begini. Jadilah kehendakmu, ada tambahannya, di bumi seperti di surga. Berarti yang di surga itu jadi pola untuk yang di bumi. Kalau di surga, Allah punya kehendak, semua penghuni surga, malaikat, serafim, orang-orang kudus yang di surga. Begitu Allah punya kehendak, semua sukacita menaati kehendak Bapa. Jadi kalau Bapa bilang ah, semuanya pasti ah. Jadi seperti orang menggema gitu. Gitu hebat. Kalau di bumi enggak bisa. Kalau di bumi Allah bilang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Selalu manusianya begitu. Allah punyanya apa, maunya apa. Manusia maunya yang beda dengan Allah. Nah kita itu tiap hari berdoa supaya banyak orang itu menaati Allah dengan sukacita dan sukarela. Itu doa kita. Tiap hari loh doanya begitu. Itu orang yang mengutamakan kepentingan Allah. Doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Doa adalah mengutamakan kepentingan Allah. Dan yang terakhir, doa adalah menyandarkan diri secara total dan terus-menerus pada Allah. Menyandarkan diri secara total dan terus-menerus. Itu ada di ayat 11 sampai 13. Coba saya tes dulu. Kalau saudara ini menemukan kendi, lalu diusap-usap keluarlah jinnya. Lalu jinnya mengatakan 3 permintaan. Saudara minta apa? 1 minta? Minta 3 lagi. Terus dijawab ya, tiap kali minta apa mesti 3 lagi begitu kan ya. Minta apa kalau saudara disuruh minta 3? Biasanya loh kalau saudara itu berdoa minta apa? Salomo itu pernah loh saudara, pada waktu berdoa dia mikir, diantara semua itu apa ya yang dia harus minta? Seandainya Tuhan berkata 3 permintaan, saudara minta apa? Biasanya nih yang biasa terpikir, 1, sehat, ya. Terus apa? Kaya. 3, keluarga harmonis, bahagia. Biasanya gitu kan. Jadi kita mintanya kalau enggak, kesehatan, kekayaan, keluarga yang harmonis. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan itu. Mengajarkannya itu makanan, pengampunan, kelepasan dari pencobaan. Pilihan Tuhan Yesus jauh lebih bagus daripada pilihan kita. Kita ini bisa hidup tanpa kaya. Buktinya banyak orang miskin itu juga tetap bisa hidup. Tetapi kita tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan. Makanan itu kita perlukan tiap hari. Keluarga yang bahagia belum tentu kita perlukan setiap hari. Buktinya apa? Ada orang yang keluarganya enggak bahagia, kalau pisah dari istrinya malah seneng dia. Berarti kan tidak selalu keluarga bahagia diperlukan tiap hari, ya kan? Kalau ada puji Tuhan, kalau enggak ada juga enggak apa-apa, bisa dihindari menurut beberapa orang. Ini bukan kesaksian pribadi. Nah, tapi kalau kita bicara makanan, kita semua butuh makanan, benar? Kita semua butuh pengampunan karena tiap hari kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita tiap hari kita ini butuh apa? Butuh kelepasan dari pencobaan. Karena iblis mencobai kita, enggak memandang kalender, tanggal merah, cuti apa, dia enggak ikut. Iblis akan selalu mengerjain kita setiap hari. Makanya kita ini diminta Tuhan berdoanya 3 hal ini. Dan saya terangkan satu persatu. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya yang secukupnya. Kata Yunani yang dipakai ini memang sedikit sulit diterjemahkan. Tapi saya setuju dengan mayoritas bahasa Inggris. Makanannya itu bukan makanan yang secukupnya, tapi makanan harian. Give us today our daily bread. Jadi roti kami setiap hari. Karena orang Yahudi makan roti. Ini bicara tentang makanan pokok, saudara. Dan bagi pendengar Tuhan Yesus yang pada waktu itu mayoritas buruh harian, doa ini sangat bermakna. Sebab kalau seorang buruh harian terima gajinya sore hari, kalau dia bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja, berarti the following day keluarganya tidak bisa makan. Sehingga ketika mereka mengatakan, Tuhan beri kami makanan kami hari ini, makanan kami tiap hari, itu adalah doa yang bermakna sekali bagi mereka. Dan doanya itu today, give us today. Bukan gini, Tuhan give us this year our daily bread. Enggak.
Kalau this year kan berarti doanya sekali untuk setahun. Tapi doanya itu tiap pagi doa, Tuhan give us today. Dan di Matius 6, Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Jangan khawatir tentang yang kamu makan, minum, pakai. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Jadi bersandar kepada Tuhan, itu tiap hari bersandarnya sama Tuhan. Nah saya ketika membaca ini ulang, saudara, saya itu memahami hal yang luar biasa. Bahwa ketika kita bisa makan, itu bukan karena kita bekerja. Walaupun untuk makan, kamu harus bekerja. Tetapi ketika engkau bisa makan, itu bukan karena engkau bekerja, tapi karena Tuhan yang memberi berkat. Begitu pula dengan pengampunan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kata kesalahan, kalau di dalam bahasa Yunani menurut saya bagus. Kata yang dipakai itu bukan kesalahan, tetapi hutang. Ingat gak doa Bapak kami dalam bahasa Inggris bunyinya apa? Forgive our, bukan sins, bukan faults, bukan mistakes. Forgive our debtors. Kita ini punya hutang. Sebagaimana kami mengampuni orang lain yang berhutang kepada kami. Wah, ini katanya luar biasa indah. Mengapa dipakai kata hutang? Bukankah itu kesalahan? Benar itu kesalahan. Bukankah itu dosa? Benar itu dosa. Tapi kata yang dipakai itu hutang. Karena maksudnya begini. Kita punya kewajiban terhadap Allah. Punya kewajiban terhadap sesama. Yaitu mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Pada waktu kita tidak melakukan tugas kita. Kita merampas hak orang lain. Allah seharusnya menerima kasih dan ketaatan kita. Pada waktu kita tidak memberi, maka kita telah merampas haknya Allah. Berarti kita telah berhutang. Begitu pula dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita seharusnya memberi kasih kepada mereka. Ketika kita gagal melakukannya, kita merampas hak mereka. Maka kita berhutang kepada mereka. Tiap hari kita berhutang pada Tuhan, pada sesama. Makanya tiap hari kita butuh pengampunan. Siapa yang dari tadi pagi belum berbuat dosa? Selain saya, siapa yang dari tadi belum berbuat dosa? Kita ini hampir tiap hari berbuat dosa. Tiap menit kita berbuat dosa. Karena ketika Tuhan mengatakan, do this, kita tidak melakukan. Kita tetap berdosa. Every second we do not do that, we are sinning against God. Makanya tiap hari kita berdosa di hadapan Tuhan. Tiap hari kita datang mohon pengampunan Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa makanan. Kita tidak bisa hidup tanpa pengampunan. Dan kita juga tidak bisa hidup tanpa kelepasan dari si jahat. Dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Kalau bahasa Inggris lebih tepat. Bukan yang jahat, tapi si jahat. Berarti the evil one, iblis. Saudara itu perlu minta sama Tuhan supaya tiap hari dibuat menang melawan iblis. Yakobus 4 mengatakan demikian. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia akan lari daripadamu. Urutannya jelas ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia lari daripadamu. Jangan dibalik. Ada orang Kristen yang berdoa saja malas, tapi kalau nyanyi kita buat iblis gemetarmu itu, nyanyinya tuh kelihatannya semangat sekali begitu kan. Iblisnya takut ketika kita menyanyikan lagu itu. Sebentar, kamu tunduk kepada Allah enggak? Kamu berdoa berharap kepada Allah enggak? Kalau engkau tidak dekat dengan Allah, tidak menundukkan diri di bawah Allah, saudara melawan iblis, iblis tidak akan lari daripadamu. Kita ini harus tahu musuh kita ini musuh yang hebat, saudara. Musuh yang lebih kuat daripada kita. Tapi banyak orang Kristen itu merasa diri lebih hebat. Saya pernah berjumpa sama seorang yang sudah tua, jadi Kristen sudah puluhan tahun, saudara. Dia tuh mengentengkan gitu loh, meremehkan iblis. Dia bilang, orang Kristen ngapain takut sama iblis menjatuhkan kita sih. Kita ini kalau sungguh-sungguh baca Alkitab bisa, apalagi kita kan sudah jadi Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun kita jadi orang Kristen. Masuk takut dijatuhkan sama iblis. Orang tua ini lupa bahwa iblis lebih tua dari dia. Itu yang dia lupa. Saya gak peduli seberapa tua saudara, iblis jauh lebih tua dari saudara. Saya tidak peduli saudara seberapa pengalaman, tapi iblis telah pengalaman menjatuhkan semua orang yang pernah ada di muka bumi. Kecuali Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Semua sudah pernah jatuh. Dari orang yang paling berhikmat seperti Salomo. Dari orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Daud. Dari orang yang begitu tahu Alkitab seperti Paulus. Semua orang pernah jatuh. Makanya satu-satunya cara kita menang melawan iblis adalah
dekat kepada Tuhan. Lawan si iblis, maka kita akan menang. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Makanya saya suka satu himne yang mengajarkan I need thee every hour. I need thee. Oh, I need thee every hour. I need thee. Tiap jam kita butuh Tuhan. Tiap waktu kita butuh Tuhan. Sore ini saya menantang saudara. Apakah saudara mau berdoa lebih banyak? Apakah kehidupanmu terlalu sibuk dengan hobi, dengan rutinitasmu, sehingga tidak ada waktu untuk berdoa? Apakah engkau merasa terlalu jauh dari Tuhan? Hari ini ngambil komitmen, Tuhan, aku mau berdoa lebih banyak lagi. Saya menantang saudara yang kedua. Kalau engkau sudah berdoa, maukah engkau berdoa dengan cara yang baru, cara yang lebih benar? Ketika engkau berdoa bukan untuk memenuhi hawa nafsumu, bukan berfokus pada dirimu, tapi engkau membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Mengutamakan kepentingan Allah, dan engkau menyandarkan dirimu kepada Allah. Di dalam doamu engkau selalu mengatakan, Lord, I am powerless, I am weak, but you are strong. Di dalam doalah kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita

0: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In grace
1: alone. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira selain Dia yang berduka cita karena aku? Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata. Bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni, atas perintah Allah dan di hadapan-Nya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin istilah memuliakan Tuhan menjadi istilah yang begitu biasa bagi kita. Kita hampir tiap minggu mendengar atau mengucapkan kalimat, kita harus memuliakan Tuhan. Dan bahkan di dalam Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama itu dikatakan, apakah tujuan utama hidup manusia? Dan jawabannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Istilah memuliakan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat akrab di telinga kita. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan mulai bertanya, apa artinya memuliakan Tuhan? Apakah memuliakan Tuhan itu hanya sebatas kita pergi ke gereja, berkumpul bersama-sama dan menaikkan pujian? Apakah cukup hanya dengan menaikkan pujian kita sudah memuliakan Tuhan? Ternyata jawabannya adalah jauh dari cukup. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Mari kita belajar dari Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. Mari kita melihat 2 Tesalonika pasal yang pertama. Kita akan membaca 2 Tesalonika pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Mari kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, begitu seterusnya. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai yang ke-12, beginilah bunyi firman Tuhan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biasanya di dalam sebuah surat, setelah penulis mengucapkan namanya dia, ditujukan kepada siapa, dan setelah dia memberikan salam yang ada di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 1 dan 2, biasanya setelah bagian pendahuluan, kemudian seorang penulis kuno akan memberikan ucapan syukur dan doa. Dan itulah yang kita dapati di dalam bagian ini. Di ayat yang ketiga Paulus mengucap syukur, sampai kemudian kita melihat ayat yang ke-11 adalah doa Paulus. Jadi ini dari sisi pola, dari sisi struktur, merupakan sebuah format surat. Jadi kalau saudara mau melamar pekerjaan, harus tanya dulu format melamar pekerjaan itu seperti apa. Jadi tidak boleh salamnya misalnya hai, halo, gitu kan. Kan tidak mungkin, karena kita harus tahu ini surat untuk apa. Masing-masing surat ada polanya, ada formatnya. Nah, tapi kalau nanti kita perhatikan satu persatu, maka kita melihat bahwa Paulus tidak hanya mengikuti pola yang secara umum, tetapi Paulus juga memasukkan hal-hal yang penting di dalamnya. Dengan kata lain, dia memodifikasi pola yang umum untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang bersifat teologis. Nah, di dalam bagian ini kita akan melihat beberapa cara Paulus untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara membaca perikop tadi dari ayat 3-12, maka saudara akan sering menemukan kata kemuliaan Allah, memuliakan Allah, dimuliakan dan sebagainya. Inti fokus dari bagian ini adalah kemuliaan Allah. Nah, bagaimana cara kita bisa memuliakan Allah? Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, cara kita untuk memuliakan Tuhan itu adalah mengucap syukur atas doa yang dijawab. Mengucap syukur atas doa kita yang dijawab. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ini cara pertama kita memuliakan Tuhan, yaitu mengucap syukur untuk doa yang kita sudah dijawab Tuhan. Nah, memang Paulus di dalam 1 Tesalonika 5, kalau saudara ingat ayat favorit kita pada waktu kita berada di dalam persoalan dan sering menangis, kita ingat 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan tetap mengucap syukur. Benar, mengucap syukur itu di dalam segala keadaan belum mengucap syukur. Tapi di dalam bagian ini kita tidak boleh lupa, Paulus mengucap syukur atas dua hal, yaitu atas apa? Atas iman dan atas kasih. Coba beri sekat bagian ini, kita bandingkan 1 Tesalonika 3 ayat 10 dan 12. 1 Tesalonika 3 ayat 10 dan 12. Ini doa Paulus, harapan Paulus di surat sebelumnya. Saya bacakan 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan apa? Menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Paulus melihat ada hal yang masih kurang di dalam iman mereka. Kemudian ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan. Sudah bertambah-tambah, berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Saudara perhatikan di situ, Paulus mengucap syukur di 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, mengucap syukur untuk iman, mengucap syukur untuk kasih. Dan ternyata sebelumnya Paulus sudah berdoa dulu kepada Tuhan supaya apa yang kurang pada imanmu itu bisa dipenuhi, disempurnakan. Supaya kasihmu makin bertambah-tambah. Dan sekarang kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, memang patutlah demikian. Karena apa? Iman. Karena apa? Imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin

melampaui batas berkembangnya. Maksudnya itu adalah batas dari doa Paulus sebelumnya. Paulus itu berdoa, imanmu tuh masih kurang. Jadi aku berharap semoga imanmu tuh ditambahkan karena masih kurang. Ternyata bukan cuma memenuhi targetnya, tapi justru iman dari jemaat Tesalonika itu melebihi target. Dan dikatakan kasihmu seorang kepada yang lain itu bertambah kuat. Nah, ini juga kata kuat di sini kurang begitu tegas. Karena kata yang dipakai itu sebetulnya berkelimpahan. Saudara ingat pada waktu 1 Tesalonika 3 ayat 12 tadi, Paulus berdoa supaya kasihmu makin bertambah-tambah dan berkelimpahan. Kata Yunani yang sama yang dipakai di sini. Dengan kata lain, sebetulnya ketika Paulus melihat bagaimana jemaat Tesalonika memiliki iman yang melampaui batas, melampaui target yang Paulus pikirkan sebelumnya, dan bertambah secara berkelimpahan, Paulus ingat, oh ya, itu doaku yang dulu. Dan sekarang waktunya untuk mengucap syukur. Dan kasihnya ini juga kalau dalam bahasa Indonesia sayangnya tidak diberitahukan secara detail karena keterbatasan bahasa. Padahal kalau di dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunani-nya, saudara akan menemukan kasih di situ, yang punya kasih sebetulnya itu semua. Kasih kamu semua, seorang terhadap yang lain. Jadi ini benar-benar kasih bukan hanya dimiliki oleh 1-2 orang, tapi dimiliki oleh sebagian besar atau hampir semua terwakili di situ, memiliki kasih yang luar biasa. Nah, kalau sudah Paulus melihat imannya melampaui target yang dia doakan, kasihnya berkelimpahan sampai sisa-sisa begitu gambarannya, Paulus tidak bisa tidak, Paulus harus mengucap syukur. Makanya pada waktu dia mengucap syukur, perhatikan, dia memakai kata begini, kami wajib selalu mengucap syukur. Kata wajib itu kalau dalam bahasa Yunani artinya itu seperti ini loh, saudara. Kalau saudara punya hutang, saudara itu lebih baik membayar atau harus membayar? Ada waktu membayar atau harus membayar? Jawabannya adalah harus. Karena hutang itu merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak, itu mengikat kita untuk membayar. Nah, kata wajib di situ sebetulnya adalah kata yang berarti berhutang. Kami berhutang. Berhutang apa? Berhutang kepada Allah, berhutang ucapan syukur. Makanya Paulus mengatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Kemudian untuk memberi penekanan, Paulus memberi tambahan ini, dan memang patutlah demikian. Kalau dalam bahasa Yunani itu artinya begini, dan memang ini tuh pantas gitu loh, saudara. Memang sudah sepantasnya kalau aku mengucap syukur. Mengapa tidak pantas mengucap syukur? Wong Paulus sebelumnya di 1 Tesalonika itu berdoa, kiranya kasihmu berkelimpahan, kiranya imanmu yang masih kurang ditambahkan. Sekarang benar-benar doanya dijawab oleh Tuhan. Sudah waktunya, sudah sepantasnya kita mengucap syukur. Nah, kita seringkali mengalami kesulitan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selalu tanya begini kalau dalam kesusahan, apanya yang harus disyukuri? Keadaan kayak begini, rumah tangga kayak begini, pekerjaan sedang sepi, apa yang harus disyukuri? Maka sekarang saudara punya jawabannya, yaitu sejak engkau lahir sampai sekarang, engkau sudah berdoa berapa ratus doa, dan berapa ratus doamu yang sudah dijawab oleh Tuhan. Dan itu menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mengucap syukur. Tadi pada waktu pujian, salah satu komentar yang menarik adalah, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dia sudah menjawab doa-doa kita. Siapa di sini yang berdoa dan tidak pernah dijawab Tuhan? Nah, ada yang berani mengangkat tangan? Kalau saya tanya, apakah ada doa yang tidak dijawab? Pasti kita akan mengangkat tangan. Ada doa yang tidak dijawab. Saya doa beberapa kali, Tuhan juga tidak jawab. Tapi jangan lupa, saya juga berdoa dan Tuhan menjawab. Dan itulah alasan yang cukup bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, yang pertama itu adalah mengucap syukur. Jadi wajahnya itu harus ceria, saudara. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tengok kanan kiri, wajahnya sudah ceria atau belum, saudara. Nah, yang kedua, cara memuliakan Tuhan. Cara memuliakan Tuhan. Karena perikop ini sekali lagi, kata yang sering muncul nanti kita akan lihat adalah kemuliaan Tuhan. Dimuliakan, memuliakan, dan seterusnya. Cara kedua kita memuliakan Tuhan adalah bermegah di dalam Tuhan. Mari kita melihat ayat yang keempat. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu
dan iman.

0: Tanganmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Paulus mengatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah. Perhatikan kata sendiri, karena dalam bahasa Yunani itu mendapat penekanan. Paulus mengatakan kami sendiri bermegah. Kenapa Paulus perlu memberi tambahan kami sendiri bermegah? Karena biasanya kata bermegah itu kan konotasinya negatif, benar ya? Bermegah atas sesuatu itu negatif. Tapi jangan lupa, sebetulnya Paulus menggunakan kata bermegah itu dalam dua arti biasanya. Bisa positif, bisa negatif. Bermegah itu tidak selalu salah. Kalau konteksnya jelas, dia bermegah pada manusia atau bermegah kepada Allah. Misalnya di 1 Korintus 1 Paulus mengatakan begini, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang bermegah di dalam Tuhan. Jadi kata Yunani yang dipakai di sini, bermegah itu bisa positif, bisa negatif, tergantung kepada konteksnya. Dan nanti kita akan lihat sampai ayat yang ke-10 bahwa konteksnya di sini sebetulnya adalah Allah sendiri yang dimegahkan. Memang yang kuat menahan penderitaan, yang beriman terus-menerus di dalam siksaan, itu jemaat Tesalonika. Memang mereka yang bertahan. Tapi nanti dari cara Paulus menjelaskan, maka akan terlihat bahwa ada tangan yang besar, ada invisible hand, tangan yang tidak terlihat, yang terus-menerus menguatkan jemaat Tesalonika. Dan karena itulah kata bermegah di sini sebetulnya kata yang tidak selalu artinya keliru. Dan Paulus untuk menghindari itu, Paulus memberi penekanan, kami sendiri bermegah. Kami, orang yang sudah memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika, pendiri jemaat Tesalonika pun bermegah, kami sendiri bermegah. Dan Paulus mengatakan ini sebetulnya tidak keliru, karena bermegahnya adalah bermegah yang nanti kita akan lihat, bermegah di dalam Allah. Makanya Paulus mengatakan begini di ayat 4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah. Kalau Tesalonika jemaat siapa? Ya tetap jemaat Allah. Makanya Paulus berhati-hati. Paulus tidak hanya mengatakan di dalam gereja-gereja titik, tapi Paulus mengatakan di dalam gereja-gereja Allah, di dalam jemaat-jemaat Allah. Maksudnya Paulus adalah ketika dia bermegah di hadapan umat Tuhan, supaya umat Tuhan itu ingat mereka itu miliknya Allah. Ada tangan Allah yang mengontrol mereka. Ada tangan ilahi yang mengatur, yang memelihara, yang merawat gerejanya. Makanya jemaat Tesalonika pun seharusnya sadar tentang hal ini. Ketika Paulus mengatakan, aku memegahkan kamu di antara jemaat-jemaat Allah, jemaat Tesalonika pun adalah jemaat Allah. Apa yang dimegahkan dari jemaat Tesalonika ini? Kalau kita perhatikan, Paulus mengatakan demikian, aku sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu. Ketabahanmu dan imanmu. Saya tidak tahu pengertian kita tentang kata tabah. Sebab biasanya kalau kita bilang tabah itu pasif atau aktif? Yang tabah ya, gitu. Tabah itu biasanya pasif. Apalagi kalau budaya Jawa mengatakan wes nerimo gitu kan. Nerimo itu kan berarti benar-benar ya wes mau diapakan, atau pasrah bongkoan. Rasanya itu kayak pasif, benar-benar pasif. Ada sesuatu yang tidak enak, tapi ya sudahlah, kita tidak punya pilihan kok. Ya sudah, nerimo aja, pasrah, tabah. Tapi dalam bahasa Yunani sebetulnya bukan itu yang dipakai. Kata yang paling bagus sebetulnya itu bertahan. Jadi ada unsur aktifnya di sana. Bukan hanya tabah, bukan pasif, tapi kita ini aktif. Dan ketahanan itulah yang Paulus megahkan. Yang Paulus membahkan di hadapan jemaat-jemaat Allah adalah, ada satu jemaat Allah yang tabah, memiliki ketabahan yang luar biasa. Dan bukan cuma ketabahan yang luar biasa, tapi disebut dan iman. Iman kan sudah muncul di ayat sebelumnya, pada waktu Paulus mengucap syukur atas iman dan atas kasih. Mengapa iman di sini muncul lagi sebagai objek dari Paulus memegahkan diri di dalam Allah? Beberapa orang mencoba untuk menafsirkan begini, iman yang di ayat 4 sebetulnya itu bukan iman percaya. Iman di ayat 4 itu sebetulnya kesetiaan, bukan faith tapi faithfulness. Nah, di dalam bahasa Ibrani memang bisa kata iman itu artinya setia atau percaya atau setia. Tapi di dalam konteks yang kita baca dalam bahasa Yunani, kata iman itu biasanya memang artinya iman. Memang gitu, artinya iman. Jadi ini bukan berbicara tentang kesetiaan, tetapi berbicara tentang sesuatu yang kita imani sebagai kebenaran. Nah, tapi kenapa perlu diulang di sini? Bukankah di ayat 3 sudah disebut? Mengapa di bagian ini disebut kembali? Nah, nanti saudara akan lihat bahwa Paulus itu menyebut iman berkali-kali. Dalam kaitan dengan kasih di ayat 3, Paulus menambahkan iman. Dalam kaitan dengan ketahanan, ketabahan, Paulus menambahkan iman. Nanti di ayat 11 dan 12, pada waktu dia berbicara tentang perbuatan baik, dia juga menambahkan iman. Jadi maksudnya Paulus itu begini loh saudara, iman itu bukan sebuah elemen kekristenan yang terpisah dari yang lain-lain itu, bukan. Justru iman itu menjadi elemen yang menyatukan semuanya. Mengapa kita mengasihi orang lain? Ya karena kita beriman. Mengapa kita bisa tabah di dalam penderitaan? Karena kita beriman. Mengapa kita berupaya untuk berbuat kesalehan? Ya karena kita beriman. Jadi iman ini jangan dipikirkan sebatas persetujuan intelek. Itulah yang seringkali ada di dalam pikiran kita. Dan secara khusus saya perlu memberikan peringatan kepada kita sebagai gereja yang beraliran reform. Gereja reform adalah gereja yang begitu kuat secara doktrin, saudara. Gereja yang secara sistem berpikir tidak ada yang mengalahkan menurut saya. Mengapa banyak orang pandai tertarik dengan teologi reform? Bukan berarti yang tidak tertarik tidak pandai, saudara. Tapi ada banyak orang yang pandai, kaum intelektual, begitu tertarik dengan teologi reform. Jawabannya menurut Montgomery Boyce, James Montgomery Boyce, adalah karena memang teologi reform adalah teologi yang paling tersistem secara logika. Memang dari sisi Alkitab begitu kuat, tapi tidak dapat disangkal semua kebenaran Alkitab itu dipresentasikan secara logis yang begitu kuat, koheren, sulit untuk dibantahkan. Tetapi James Boyce juga menambahkan satu hal, kekuatan teologi reform adalah kelemahan teologi reform. Akan muncul gejala intelektualisme, saudara. Orang menyukai teologi reform itu hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, hanya untuk sebagai latihan berpikir yang kritis itu seperti apa. Nah, akibatnya orang-orang seperti ini sering salah memahami iman. Dipikir iman itu hanya pengetahuan. Dipikir iman itu hanya persetujuan intelek terhadap beberapa proposisi. Dan itulah yang harus kita cermati. Iman itu bukan sesuatu yang kering, bukan sesuatu yang teoritis. Doktrin itu bukan sesuatu yang terpisah dari hidup kita. Tapi dengan adanya iman, kita bisa punya kasih. Dengan adanya iman, kita bisa punya ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu. Ayat yang keempat, bagian terakhir, saya mau menggarisbawahi satu kata lagi, karena kata ini penting sekali. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam, perhatikan itu, kata apa? Segala, berarti bukan cuma satu. Segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Kata derita di situ, keterangan waktunya adalah present tense, kekinian, yang artinya kamu itu terus-menerus menderita. Di dalam segala penderitaan, dan kamu terus-menerus menderita. Dengan kata lain, penderitaannya itu bukan cuma satu. Penderitaannya itu begitu banyak jenisnya dan lama lagi, saudara. Terus-menerus. Kalau saudara membaca 1 Tesalonika 1, pada waktu Paulus mulai memberitakan Injil di Tesalonika, mereka itu sudah menghadapi banyak tantangan. Dan sampai bertahun-tahun kemudian, tetap tantangan itu tidak pernah berhenti. Dan mereka itu bisa tahan, loh, saudara, menghadapi semuanya itu. Kenapa bisa tahan? Karena iman mereka kepada Tuhan. Penderitaan terus-menerus. Saya mau tanya kepada kita, ya. Kita lebih senang mengangkat beras 100 kilo selama 1 jam atau 10 kilo selama 10 hari? Enak yang mana kira-kira? Ngangkat 100 kilo 1 jam sama 10 kilo tapi 10 hari. Milih yang mana? Bingung ya? Gak enak dua-dua. Kalau laki-laki pasti milih 100 kilo 1 jam. Kalau laki-laki berat sekali gak apa-apa, pokoknya cepat selesai. Kalau perempuan karena kekuatan fisiknya pada umumnya terbatas, jadi yang berotot jangan tersinggung.
1: lebih memilih 10 kilo
0: tapi lama. Dan perempuan tuh hebat loh, Zara, bayi di dalam kandungan itu berapa kilo loh, Zara, termasuk dengan airnya itu. Saya hebat. Saya itu seringkali lihat orang hamil tuh terkesima loh, Zara. Kok enggak pernah jungkep ke depan itu loh, Zara. Padahal ini kan beratnya enggak karu-karuan. Pada waktu bungkuk ngambil barang itu ada enggak pernah dengar cerita gitu. Ngambil barang bisa ngelundung begitu, Zara. Saya kok enggak pernah dengar itu, Zara. Itu luar biasa itu wanita. Tapi tetap aja itu tidak enak bagi kita kan. Nah, jemaat di Tesalonika itu luar biasa. Segala penderitaan tetap aja mereka tahan. Bukan hanya untuk waktu yang pendek, tapi untuk waktu yang terus menerus mereka tetap tahan. Luar biasa ya. Ayat yang kelima. Paulus memegahkan ketahanan dan iman mereka. Terus Paulus memberikan kata-kata ini. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Sebetulnya kata bukti di situ ya ada benarnya diterjemahkan bukti, tapi kata yang dipakai itu sebetulnya begini loh, Zara. Kalau saudara suka main, anak-anaknya suka main di Time Zone atau di Amazon dan sebagainya, maka saudara sebelum main, kalau yang lama dulu, kalau sekarang kan pakai kartu kan ya, kalau yang lama dulu pakai apa? Pakai koin gitu loh, Zara. Jadi pegang koinnya, kalau sudah pegang koinnya dimasukkan di mesinnya, pasti sudah bisa dimainkan. Nah, kalau kita tidak memainkan itu, koinnya tetap kita pegang, kita ini punya hak, kapanpun kita mau, kita pasti akan memakai itu. Nah, itu namanya token gitu loh, Zara. Nah, kata yang dipakai di sini itu lebih mengarah kepada token sebetulnya. Kita nanti akan mendapatkan keadilan Allah yang sempurna nanti, itu di ayat 6 sampai 10 Paulus jelaskan. Tapi untuk sekarang pun kita tuh sudah dapat tokennya itu loh, Zara. Sudah dapat vouchernya kalau bingung. Ibu-ibu kalau sudah ngomong voucher langsung semangat semuanya kan gitu kan. Wah, langsung ingat, langsung ngecek dompet lagi kan, berapa voucher yang mau ditukar gitu. Nah, jangan buka sekarang, nanti pulang kebaktian baru dicek. Nah, Zara, itu ibarat kalau kita sudah punya voucher, kita mau pakai kapanpun itu kan terserah kita. Kita sudah punya hak atas itu. Tapi sekalipun kita belum mengalaminya penuh, tapi sebetulnya kita sudah mengalami sekarang. Yaitu apa? Pegang vouchernya. Nah, tapi coba perhatikan kalimat di sini. Kalimat di sini tuh membingungkan loh. Pada saat saudara dianiaya terus-menerus dengan semua macam penderitaan, apakah itu bukti bahwa penghakiman Allah itu adil? Coba renungkan. Paulus kan mengatakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Apakah saudara pada waktu dianiaya orang lain berbuat jahat terus kepada saudara, gak mati-mati orangnya gitu loh, Zara. Gak mati-mati, saudara menderita terus gitu. Bisa gak kita punya pikiran gini, ya Allah itu adil loh ya. Orang itu berbuat jahat, kok gak dihukum-hukum ya. Allah itu adil ya gitu. Apakah kita punya pikiran gitu? Enggak kan? Makanya pada waktu saya membaca ini, saya juga bingung loh, Zara. Para penafsir juga bingung. Loh, mengapa orang yang bertahan di dalam penderitaan terus-menerus justru menjadi bukti bahwa Allah itu adil? Adilnya ada di mana? Adilnya ada di mana? Sebetulnya kuncinya itu terletak di bagian sesudahnya dari ayat yang kelima, yang dalam bahasa Indonesia itu kurang begitu jelas. Saya bacakan begini. Suatu bukti atau token tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan, kalau dalam bahasa Yunani-nya itu artinya gini loh, supaya kamu dinyatakan layak bagi kerajaan Allah. Supaya kamu dinyatakan layak bagi kerajaan Allah. Nah, disinilah Allah itu adil. Adil untuk kita sekarang itu kenapa? Kita dibiarkan menderita terus bertahan. Bukan membunuh yang menganiaya kita, bukan. Tapi benar-benar membuat kita bisa tahan, membuat kita bisa terus beriman di dalam penderitaan. Allah itu sebetulnya adil. Karena kalau kita sudah susah seperti itu, tujuannya adalah untuk atau supaya kamu dinyatakan layak bagi kerajaan Allah. Jadi kalau kita sudah tahan terus-menerus, kita dapat sesuatu. Dapat apa? Dapat approval gitu loh, Zara. Jadi dapat stempelnya dari Allah. Tek, wah, kamu layak untuk kerajaan. Terus Allah tanda tangan. Wah, itu namanya persetujuan Allah, approval Allah. Itu artinya pujian dari Allah. Itu luar biasa. Tapi saya tidak lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Beda kalau, wah saudara menderita, tidak apa-apa, nanti Tuhan ganti jadi kaya raya, semuanya senang pasti. Tapi kalau cuma dikatakan, nanti dapat approval dari Allah. Apa artinya approval dari Allah? Padahal itu sesuatu yang luar biasa loh saudara. Kita ini bukan hanya Allah izinkan menderita, tapi Allah beri kita kekuatan, ketahanan. Allah jaga iman kita, sekaligus apa? Pada akhirnya nanti, kita ini dinyatakan layak bagi kerajaannya. Dinyatakan itu berarti belum tentu kita ini benar-benar layak, tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan itu menyatakan kita layak. Jadi Tuhan itu puas dengan bukti yang ada itu loh saudara. Kalau saudara lihat penghakiman, pengadilan, saya paling suka film-film detektif saudara. Segala macam film detektif saya suka, terutama yang melibatkan pengadilan. Wah, karena di pengadilan itu luar biasa. Bukti yang kecil yang tidak terduga, wah bisa jadi bukti yang penting. Bukti yang kelihatan penting bisa jadi tidak penting. Nah, pada waktu hakim memutuskan sesuatu, atau kalau di dalam pengadilan Amerika itu jurinya yang memutuskan sesuatu, hakim yang menyatakan, itu artinya sebetulnya tidak pernah terjadi bukti yang 100%, sebetulnya tidak pernah. Tapi memang tidak perlu 100%. Yang penting ada bukti yang cukup kuat, maka keputusan bisa diambil. Dan Allah itu tidak menuntut kita sempurna. Karena kalau Allah menuntut kita sempurna, kita semua tidak ada yang sempurna. Saya dan saudara tidak ada yang sempurna, tidak ada yang layak. Tapi Tuhan itu ingin melihat buktinya. Ini loh saudara, cukuplah bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah bisa melihat saudara itu tahan dalam penderitaan, tidak ngomel, tidak miso, tidak ngomong-ngomong kotor tentang orang yang menyakitin kita, tidak ngerasani orang lain yang menyakiti kita. Nah, kalau Allah sudah lihat, wah ini sudah tahan ini, wah ini sudah imannya kuat di dalam segala hal, maka Allah itu sudah menyatakan dirinya adil kepada kita. Yaitu apa? Bukan hanya menjaga iman kita, ketabahan kita, tapi juga membuat kita nanti layak bagi kerajaannya. Cara memuliakan Tuhan yang kedua itu adalah bermegah atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah, Paulus kemudian melanjutkan poin ini. Bermegah di dalam ketahanan, bermegah di dalam iman. Paulus menjelaskan yang akan saya uraikan secara cepat dari ayat yang ke-6, dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Ini Paulus berbicara tentang keadilan yang nanti, keadilan yang nanti, bukan keadilan yang sekarang. Kalau keadilan yang sekarang adalah kita dibuat tahan. Bukan cuma diizinkan menderita, tapi juga diberi ketahanan. Bukan cuma diizinkan untuk dianiaya, tapi juga iman kita dijaga. Itu namanya keadilan sekarang. Tapi mulai ayat 6 sampai 10, Paulus berbicara tentang keadilan yang nanti akan kita terima. Saya bacakan dengan cepat. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ini keadilan yang sifatnya nanti. Apa itu nanti? Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, Tuhan akan membalas. Karena hak untuk membalas itu haknya Tuhan. Makanya kita harus hati-hati saudara. Kalau orang lain ngomong jahat tentang kita, memfitnah kita, diam. Jangan sampai kita balas. Apa orang itu juga enggak tahu ya. Waduh, lebih parah itu bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, dua-duanya dihukum, ngerti? Jadi kalau kita difitnah oleh orang lain, kita diam aja, diam aja. Pada waktu kita diam, kita berarti memberi ruang bagi Allah untuk menyatakan keadilannya nanti. Nanti kalau Tuhan sudah menyatakan keadilannya, nah ini yang terjadi. Allah akan membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan memberikan apa? Kelegaan kepada kamu juga kepada kami. Kelegaan di sini itu maksudnya itu istirahat. Kalau tadi kan Paulus mengatakan apa? Kamu tuh terus-menerus menderita. Dalam segala penderitaan dan penindasan yang kamu terus-menerus derita. Memang sekarang mungkin kita terus-menerus menderita. Kita bertanya toh, kapan aku bisa lega?
1: Tuhan jawab, nanti kalau aku datang kedua kali, kita, waduh, gak terlalu lama. Kok gak terlalu lama, leganya itu kok bisa, nanti Tuhan datang kedua kali. Coba ya, saudara pikirkan, kenapa sih Tuhan itu biarkan sampai lama? Di Wahyu pasal 6 itu orang-orang yang dipotong kepalanya kan protes sama Tuhan jiwa-jiwanya. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus, engkau membiarkan orang-orang yang jahat itu? Tuhan bilang, nanti tunggu, belum saatnya. Sebetulnya kalau saya renung-renungkan, saudara ya, lebih baik begitu. Lebih baik begitu begini. Selama kita hidup, kita ini susah terus itu. Buat tapi banyak penderitaan, rasanya hidup itu enggak pernah berhenti susahnya. Cuma ada air mata terus gitu loh, saudara. Nanti begitu kita mati, pek mati, kita ini mengucap syukurnya lebih daripada orang lain. Karena memang kita enggak pernah mendapatkan kebahagiaan sedikit pun di bumi. Pada waktu di surga dapat kebahagiaan yang sempurna. Itu ucapan syukurnya jauh lebih luar biasa. Kalau saudara diberi minum orang setelah tidak minum 2 hari, dengan diberi minum orang setelah saudara habis minum, saudara lebih senang mana? Senang. Saya diajak makan orang, kemudian karena saya sudah makan, ya cuma pesan minum gitu, saudara. Waduh, pesan minum kecil mahalnya setengah mati, saudara. Sampai sungkan, tak cari yang paling murah apa. Yang paling murah cuma itu, saudara. Satu kecil, gelas kecil gini tuh mahal setengah mati. Saya bingung, ini beli apa sebetulnya. Nah, setelah minum-minum begitu, ternyata masih kurang. Kalau nambah satu lagi menu, nanti malah dapat potongan 50% gitu loh, saudara. Wah, akhirnya bingung, sudah kenyang gitu. Ah, tapi butuh 50%, ya wis pesen satu lagi, saudara. Pesen satu lagi, bagi dua. Pada waktu bagi dua minum, waduh, kenapa dari tadi enggak pesen yang ini gitu, saudara. Ternyata enak, tapi karena keluarnya terakhir setelah kenyang, maka enaknya itu jadi apa? Berkurang. Coba seandainya haus 2 hari enggak minum, dapat minuman itu, waduh, senengnya setengah mati pasti, saudara. Sudah enak, belum minum 2 hari lagi. Nah, Tuhan itu memberi kita kelegaan. Jangan khawatir, ada kelegaan kok. Jadi kalau saudara tanya, sampai kapan? Ini loh jawabannya. Nanti sampai Tuhan datang kedua kali, Tuhan memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas juga kepada kami. Jadi Paulus itu bukan ahli teori, saudara. Jadi dia bukan, ya nanti kamu tahannya sampai kedua kali. Tapi memang semua anugerahnya lain ya. Kalau saya memang tidak menderita anugerahnya. Ya kamu kepenasannya karunianya menderita. Kalau saya karunianya menikmati. Bukan gitu loh, saudara. Paulus itu juga mengatakan juga bagi kami. Berarti Paulus juga sama-sama menderita. Dan Paulus juga sama-sama mau menunggu. Sampai Tuhan nanti datang kedua kali. Luar biasa ya. Kalau saudara dinasehati oleh orang yang pernah menghadapi masalah sama yang saudara hadapi, pasti berbeda perasaannya. Sama-sama pernah dianiaya, sama-sama ditindas, dan sama-sama tidak pernah berhenti dianiaya terus menerus. Dan orang ini berkata, nanti Tuhan kasih kelegaan. Yang berikutnya secara cepat begini, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya, perhatikan, dari dalam surga berarti dia mulia, dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wah, ini luar biasa. Bukan cuma satu malaikat, tapi dengan malaikat-malaikatnya. Dan dikatakan apa? Dalam kuasanya. Kalau bahasa Inggris yang kuno itu menerjemahkan mighty angels, malaikat-malaikat yang kuat. Tapi saya yakin terjemahan itu kurang pas. Karena yang ditekankan di sini bukan kekuatan dari malaikat, tapi kekuatan dari Tuhan Yesus yang datang. Makanya saya senang untuk menggarisbawahi kata dari surga, berarti dia mulia, ditemani oleh malaikat-malaikatnya. Waduh, gambaran orang yang luar biasa. Saya paling senang itu kalau lihat selebriti atau pemain basket gitu loh, saudara. Kalau lewat gitu, wah, bodyguardnya itu bisa banyak gitu kan, saudara. Bodyguardnya itu bisa banyak. Orang mau pegang tangannya aja susahnya setengah mati gitu loh, saudara. Kita lihat, wah, favorite-nya itu luar biasa. Kalau ada red carpet gitu kan, waduh, itu rasanya kayak kalau jalan itu ditemani bodyguard, wah, luar biasa. Tuhan nanti datang, itu malaikat-malaikatnya ikut. Dan bukan cuma malaikat-malaikatnya ikut, itu di dalam kekuatannya dia. Benar-benar di dalam segala yang dia punya kekuatan, itu dia tunjukkan pada hari penyataan. Nah, ini penting untuk kita. Kenapa? Karena pada saat kita menderita sekarang, kita ini seringkali tidak melihat kekuatan Tuhan. Kita seringkali tidak melihat kuasa Tuhan. Kita seringkali bertanya, Tuhan mana? Kalau engkau berkuasa, kenapa situasiku tambah buruk? Kalau engkau berkuasa, kenapa begini? Kalau engkau berkuasa, kenapa engkau enggak sanggup mengubah keadaanku? Tuhan bilang, nanti kekuatanku itu akan kutunjukkan sempurna nanti pada waktu dia datang. Dan dikatakan ini, dalam api yang bernyala-nyala. Wah, kita sudah tahulah. Kalau api yang bernyala-nyala itu lambang apa? Di dalam perjanjian lama, itu adalah lambang dari kemuliaan Tuhan. Saudara ingat ketika Musa datang di gunung dan Tuhan berkata, tanggalkan kasutmu. Musa melihat semak yang bernyala-nyala. Api itu adalah lambang dari kemuliaan Allah, kekuatan Allah. Ayat 8, dan mengadakan pembalasan. Berkali-kali ini saudara, membalaskan. Terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kata kemuliaan muncul, kata kekuatannya muncul. Jadi kebinasaan itu kata yang dipakai, yang biasa dipakai untuk ini. Pada waktu orang menang perang, seluruh kota itu kan dihancurkan luluh lantak. Nah, kata kebinasaan itulah yang dipakai di sini. Artinya tidak ada yang sisa. Kebinasaan yang benar-benar membuat kita hancur, dihukum di dalam fullest sense of the word. Benar-benar dalam arti yang penuh dari kata hukuman. Kita tidak ada yang sisa, dihukum oleh Allah selama-lamanya. Dan dijelaskan begini, dijauhkan dari hadapan Allah, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Ini tuh ironis, saudara. Pada waktu kita berbuat dosa, Alkitab kan mengatakan apa? Dosa itu yang memisahkan kita dari Allah. Tapi kalau kita terus-menerus berdosa, tidak mau bertobat kepada Allah, nanti kita akan dipisahkan selama-lamanya. Dipisahkan selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Tapi anehnya, kemudian dikasih tambahan ini loh, saudara. Dari hadirat Tuhan dan dari apa? Kemuliaan kekuatannya. Loh, dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya. Apa maksudnya? Harusnya kan didekatkan dengan kekuatan Tuhan supaya kalau dihukum itu marem gitu loh, saudara. Lah kalau dijauhkan dari kemuliaan Tuhan, dijauhkan dari kekuatan Tuhan, lah bagaimana bisa menghukum orang ini? Ngerti maksud saya? Ketika saya baca ini bingung. Kalau dijauhkan dari hadirat Tuhan saya bisa paham. Orang yang berbuat dosa memang membangun tembok antara dia dengan Allah. Kalau dia tidak mau bertobat, nanti Tuhan hukum selama-lamanya. Dipisahkan total dari Allah. Benar, saya bisa paham. Tapi dipisahkan dari kemuliaan kekuatannya. Bukankah seharusnya kekuatan itu diperlukan untuk menghakimi orang ini? Bukankah seharusnya kemuliaannya yang besar diperlukan untuk menghukum orang-orang yang tidak mau percaya kepada Injil? Tapi ternyata Paulus tidak begitu. Orang-orang yang dihukum ini dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya. Karena maksudnya Paulus ketika menggambarkan bahwa Tuhan itu kuat, datang bernyala-nyala dan sebagainya, itu yang ditekankan bukan cuma dia menghukum orang jahat, tapi yang ditekankan sisi sebaliknya juga. Tuhan menolong dan memuliakan orang benar. Kemuliaan kekuatannya itu dipakai satu sisi untuk menghukum orang, tapi juga di satu sisi untuk terus-menerus menguatkan kita. Nanti kita akan lihat Paulus banyak bicara tentang kekuatan Allah di perikop ini. Nanti di ayat 11 dan 12 kita akan lihat lagi bahwa cara Allah membuat kita bisa hidup saleh, bisa terus-menerus memegang iman kita, itu adalah melalui kekuatannya dia. Jadi kekuatan kemuliaannya yang kuat ini maksudnya begini loh, saudara. Allah itu begitu mulia, kekuatannya itu sama dengan kemuliaannya. Dengan kata lain, dia itu kuat luar biasa. Pokoknya kuat dalam arti yang tidak ada batasnya sama sekali. Kemuliaannya yang kuat, nah kekuatan yang hebat itulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Ketika menghadapi penderitaan yang berat, Tuhan memberikan kekuatan yang hebat. Jadi Tuhan itu adil, tetap di situ adilnya. Semakin berat penderitaan kita, semakin besar kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menghadapi ujian yang tidak terlalu berat, Tuhan sediakan kekuatan yang secukupnya. Semakin besar penderitaan kita, semakin besar kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara semua, mau kekuatan Tuhan yang besar dinyatakan atau kekuatan yang kecil? Gak berani jawab sih kan. Mau kekuatan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidupmu atau kekuatan Tuhan yang seadanya? Mau yang besar kan ya? Kalau mau yang besar, itu berarti saudara butuh penderitaan yang berat sampai saudara itu tidak kuat. Begitu saudara tidak kuat, nah baru saudara merasakan kekuatan Tuhan yang sesungguhnya. Bukankah Paulus di dalam 2 Korintus 12 mengatakan apa? Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau kita tidak pernah rasa lemah, kita jangan pernah bilang kuasa Tuhan itu sempurna. Omong kosong, tidak pernah. Benar-benar ketika kita lemah, baru kita bisa ngomong, iya ya Tuhan, engkau itu kekuatanmu itu sempurna. Saya jujur aja, saya dulu juga meyakini, sering bilang, Allah itu sumber kepandaian, Allah itu sumber hikmat. Kalau kita punya persoalan, Tuhan yang tolong memberikan hikmat. Dulu gampang ngomongnya, karena belum pernah mengalami masalah sampai titik zero, titik nol. Baru setelah sekarang saya mengalami, mengerjakan disertasi begitu sulit, luar biasa. Diulang dari awal lagi, ganti dosen pembimbing dan sebagainya. Saya itu bisa tertawa sendiri ketika saya berdoa. Saya berkata kepada Tuhan, kini aku tahu kenapa mahasiswa S1 dulu sampai nangis-nangis skripsinya diubah-ubah oleh dosennya. Saya bisa paham mengapa orang begitu bergumul, mengapa orang itu sampai berdoa dan mengatakan, Tuhan tolong beri kepandaian, aku tuh tidak bisa apa-apa. Saya itu baru bisa paham. Ketika kita merasa paling bodoh, disitulah kita paling bisa paham bahwa Tuhan itu sumber kepandaian. Orang yang tidak pernah merasa bodoh, tidak pernah bisa mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar sumber hikmat yang sesungguhnya. Nah, di sini Tuhan menjauhkan orang itu dari kemuliaan kekuatannya. Dengan kata lain, kalau ada orang yang dihukum Tuhan di neraka, dipisahkan dari hadirat Tuhan, orang itu tidak akan menerima apapun yang baik dari Tuhan. Kalau kita ada di hadapan Tuhan, kita menerima sesuatu yang baik. Di dunia ini semua orang loh masih dipelihara Tuhan. Semua orang masih dikontrol oleh Tuhan. Tuhan masih menyatakan kemuliaannya somehow di dalam dunia ini. Tetapi nanti di neraka, Tuhan benar-benar taruh kita di neraka dan Tuhan menjauhkan dirinya. Kekuatannya, kemuliaannya, kasihnya, anugerahnya, Dia tidak berikan. Ini hal yang menakutkan bagi kita. Tapi sekaligus, ini menjadi hal yang menyenangkan kita. Karena kita tahu bahwa penderitaan kita itu ada akhirnya. Bagian yang ketiga, saudara, mengapa? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Bukan hanya melalui mengucap syukur atas doa yang dijawab, bukan hanya bermegah atas apa yang Tuhan lakukan kepada kita, tetapi juga melalui perbuatan baik kita. Ayat 11 dan 12 saya bacakan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya, garis bawah itu, saudara, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bagian ini adalah bagian doa, dan Paulus mengatakan kami senantiasa berdoa untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan ini penting, menganggap kita layak bagi panggilannya. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Maksud saya adalah ketika Tuhan mengatakan aku berdoa, Paulus mengatakan aku berdoa supaya kamu dianggap layak bagi panggilannya. Saudara itu perlu tahu kita dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk kerajaannya itu loh, saudara. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk kemuliaan Allah. Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita, memampukan kita untuk percaya, memampukan kita untuk memilih Allah. Tujuannya adalah supaya kita layak bagi kerajaan, supaya kita dimuliakan oleh Allah. Dan ini penting untuk kita pahami, kita semua dipanggil Allah. Miskin, kaya, tua, muda, pinter, bodoh, semua dipanggil untuk sebuah kerajaan, untuk sebuah kemuliaan. Dan saudara pasti bersuka cita, oh ya, untuk kemuliaan, untuk kerajaan, luar biasa. Tapi seringkali kita tidak bisa mengucap syukur bahwa jalan menuju sana itu seringkali melalui apa? Segala penderitaan dan penganiayaan yang kamu harus terus menerus derita. Paulus itu menghibur jemaat Tesalonika, tidak apa-apa kamu dianiaya, tapi itu tujuannya adalah supaya kamu layak bagi kerajaan yang tadi kita sudah lihat di ayat yang kelima. Diulangi lagi di bagian ini, supaya hidupmu itu layak panggilan kerajaan, panggilan kemuliaan. Dan dikatakan demikian, dan dengan kekuatannya, dengan kekuatan Allah, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik
0: dan segala pekerjaan imanmu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya itu kehendak. Bahasa Inggris ada yang menerjemahkan seperti itu, desire. Ada yang menerjemahkannya purpose. Tapi terjemahan yang paling pas sesuai bahasa Yunani-nya itu adalah resolve. Resolve itu beda dengan kehendak. Kalau kehendak itu ya cuma kehendak, belum tentu pasti, belum tentu serius dilakukan. Tapi kalau resolve itu artinya sudah ada determination, sudah ada kekuatan, sudah ada kepastian, sudah ada semangat. Ya, ini dia yang akan kulakukan. Itu maksudnya kehendak. Jadi bukan cuma berandai-andai gitu loh, Sarah. Bukan cuma wish, aku berharap, berdoa. Ya, kalau Tuhan menghendaki, bukan itu. Tapi benar-benar kita punya kekuatan gitu loh, Sarah. Punya dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan baik. Dan tugasnya Allah itu adalah menyempurnakan. Jadi ada yang menjadi tugas kita. Apa itu? Sungguh-sungguh mau berbuat baik. Tugasnya Allah adalah menyempurnakan kehendak itu. Supaya Allah di dalam kekuatannya itu menyempurnakan kita. Kita kan seringkali jatuh dalam dosa itu karena dua hal. Satu, gak pernah sungguh-sungguh mau hidup baik. Benar atau betul? Saya dan saudara itu loh, sering jatuh dalam dosa karena memang kita gak benar-benar sungguh ingin berbuat baik. Misalnya, kita suka berpikir yang kotor misalnya. Gak ada keseriusan bagi kita untuk melawan itu. Ya akibatnya jatuh terus. Kita suka bicara yang pedas kepada orang lain. Gak pernah ada keseriusan untuk mengubah. Makanya gak pernah ada perubahan. Tapi yang kedua, kadangkala kita mau berubah, tapi gak bisa. Itu karena kehendaknya itu tidak serius gitu loh. Gak pernah serius. Kalau memang kita cuma punya kehendak tok, aduh Tuhan betapa enaknya ya kayak orang itu ya, betapa enaknya orang itu kok sabar, loh, betapa enaknya, nggak tahu orang itu berjuang mati-matian, kamu nggak mau berjuang mati-matian. Nah kalau kita sudah berjuang mati-matian, kita kan kadang-kala masih tetap gagal. Kalau kita mau jujur, saya punya kelemahan-kelemahan yang saya sudah perjuangkan begitu rupa, kadang masih jatuh dan seringkali putus asa di hadapan Tuhan. Pernah mengalami keputusasaan? Pernah ketika kita berdoa kita berkata, Tuhan wes ambil nyawaku wahai Tuhan, aku gak mau menyakiti Tuhan lagi. Rasanya kok susah melepaskan diri dari dosa ini. Aku mau melepaskan, tapi gak bisa-bisa. Kita menjadi lemah. Tapi kita diingatkan Tuhan hari ini apa? Dalam kekuatannya Tuhan itu menyempurnakan kehendak kita. Ingat Tuhan yang kuat. Jangan patah semangat, jatuh bangun lagi. Ingat kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita. Dan kekuatannya ini luar biasa loh, Saudara, yang akan dinyatakan pada hari Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi Tuhan dimuliakan itu melalui kesalehan hidup kita. Hidup kita itu sesuai dengan panggilan kerajaan, sesuai dengan panggilan kemuliaan. Dan kita ini melakukan kehendak kita itu secara serius untuk berbuat baik. Dan segala pekerjaan imanmu. Jadi salah kalau ada orang yang berkata Paulus itu menganggap iman itu musuhnya pekerjaan. Itu keliru. Sebetulnya iman itu bukan musuhnya pekerjaan. Buktinya di sini ada pekerjaan iman kok. Maksudnya Paulus itu begini loh, Saudara. Dari saat kita belum kenal Tuhan, kita masih berdosa dulu. Untuk diselamatkan cuma perlu iman. Dari keadaan yang penuh dosa belum selamat, untuk selamat hanya iman, sola fide. Tapi setelah kita masuk pada fase diselamatkan, iman ini harus disertai dengan pekerjaan. Kalau iman tidak disertai dengan pekerjaan, ini namanya imannya perlu tanda tanya, Saudara. Iman yang benar atau tidak. Dan Tuhan dimuliakan itu dengan cara saudara beriman dan saudara hidup sesuai dengan imanmu itu. Ada pekerjaan iman sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu dimuliakan di dalam Dia. Luar biasa. Bicara tentang kemuliaan. Pada waktu kita hidup saleh, hidup kita berpadanan dengan kerajaan, berpadanan dengan kemuliaan. Pada waktu kita secara serius memiliki tekad yang kuat untuk berbuat baik. Pada waktu kita mau menambahkan kepada iman kita perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan Allah. Supaya orang bisa melihat kita bukan hanya beriman, tapi kita juga hidup sesuai dengan iman kita. Maka pada saat orang melihat itu, nama Yesus dimuliakan. Dan pada gilirannya kita dimuliakan di dalam Yesus. Saudara, enggak banyak loh selama di dunia kita dipuji orang, benar ya? Enggak banyak. Saudara pernah dipuji orang gara-gara apa? Coba sebutkan 10 hal yang saudara sering dipuji. Orang itu loh hebat. Wah, kan enggak berhenti-berhenti. Itu kutukan di balik pujian. Apalagi?
1: Oh, orang itu loh, hebat, dia apa-apa no sama orang lain tetap cuek kayak. Lah itu bukan pujian. Itu kutukan kepada kita. Jarang loh kita dipuji, tapi Tuhan bilang gini, nanti ya, bukan cuma nama Tuhan itu dimuliakan melalui kita, tapi kita dimuliakan loh di dalam Tuhan. Aduh, saya ketika baca ini merenungkan saudara ya. Aduh, apa ya? Rasanya kayak apa dimuliakan di dalam Tuhan itu saudara. Kalau kita memuliakan Tuhan kan biasa ya. Tapi pada akhirnya kita yang dimuliakan. Makanya saya yakin Katekismus Westminster ketika mengatakan tujuan hidup utama manusia adalah memuliakan Tuhan baru menikmati Dia. Itu benar sekali. Pada saat kita memuliakan Tuhan, sebetulnya we get something. Dapat apa? Ya kita sendiri dimuliakan di dalam Kristus. Itulah kesenangan kita yang sejati. Hari ini kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita berkata, aduh susah rasanya, hidupku tidak memuliakan Tuhan. Ayo berubah hari ini saudara. Melalui apa kita bisa memuliakan Tuhan? Melalui kita mengucap syukur atas doa-doa yang Tuhan sudah jawab. Melalui bermegah atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin ketahanan iman, mungkin ketahanan menghadapi penderitaan, atau mungkin apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Dan yang ketiga, melalui perbuatan baik kita. Tiga hal inilah yang membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Dan saudara tahu, you know what? Memuliakan Tuhan itu tujuan hidupmu yang terutama. Kalau saudara miss tujuan yang ini, berarti hidupmu itu tidak ada tujuannya. Ini bukan berbicara tentang memuliakan Tuhan seperti biasa. Memuliakan Tuhan sebagai the purpose of your life. Kalau saudara tidak punya ini, berarti hidupmu itu tanpa arah. Mari jadikan kemuliaan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Kita tunduk kepala.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa kurang sabar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, bicara tentang sabar ini memang mudah bicaranya daripada menjalankannya di dalam kehidupan, Bapak. Jadi memang sulit sekali kalau ditanya kenapa kok jadi tidak sabaran, atau yang kadang-kadang kita suatu saat kelihatan sabar tiba-tiba meledak-ledak menakutkan orang. Sebenarnya apa, Pak Paul, ini yang terjadi?
1: Memang topik kesabaran ini topik yang kompleks, Pak Gunawan, karena multidimensional ya, ada banyak sisi terhadap kesabaran ini. Dan sudah tentu perlu kerja keras untuk bisa mempertahankan kesabaran. Ya, tidak ada orang yang menjadi sabar dengan hanya menamakan dirinya Pak Sabar gitu ya. Tidak bisa lah ya, kita itu tuh mengubah diri dari luarnya saja. Jadi perlu sesuatu yang muncul dari dalam. Kesabaran ini bersisi banyak, Pak Gunawan. Jadi kita akan bahas satu persatu agar kita lebih bisa memahaminya. Namun sebelumnya, saya ingin menekankan bahwa kesabaran ini nih sesuatu yang sangat penting dalam pernikahan. Karena tanpa adanya kesabaran, ikatan nikah itu tuh mudah kendor, mudah putus. Karena apa? Sebab lawan dari kesabaran sudah tentu adalah ketidaksabaran alias kejengkelan, kemarahan, tuntutan, dan sebagainya. Nah, hal-hal itu kadang-kadang terjadi dan gak apa-apa. Namun kalau terjadi terlalu sering, itu seperti hama ya, yang akan merusakkan pohon atau tanaman pernikahan kita. Jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi, kesabaran ini perlu dimiliki oleh setiap suami dan istri. Kadang-kadang karena kita terlalu memikirkan banyak hal-hal lain yang kita anggap penting,

0: kita mengabaikan aspek kesabaran ini. Tapi sebetulnya ini aspek yang sangat penting sekali untuk bisa memperkuat pernikahan kita.
1: Pak Paul, kesabaran itu ada kaitannya nggak sih dengan kondisi jasmaniah kita begitu?
0: Sangat ada, Ibu Wulan. Jadi salah satu dimensi dalam kesabaran adalah kesabaran itu sangat berkaitan dengan siapa kita secara fisik. Ada orang-orang tertentu yang lebih mudah sabar, itu saya harus akui. Ada orang tertentu yang lebih sukar sabar karena memang secara fisik strukturnya tidak sama. Dan ada orang-orang yang bermetabolisme lebih cepat dan sebagainya, tenaganya banyak, energinya kuat. Itu kadang-kadang lebih sulit untuk bisa menguasai kesabarannya atau bisa menguasai emosinya.
1: Berarti kalau orang yang kerjanya, maksudnya di bidang pekerjaannya, karirnya menuntut dia agak kurang gitu tidurnya begitu. Jadi itu memang secara wajar, jadi dia lebih mudah marah gitu. Jadi itu pasangannya juga harus lebih mengerti gitu ya Pak
0: Paul. Tepat sekali Bu Wulan. Jadi ada kondisi-kondisi fisik tertentu yang lebih menambah kerawanan kita untuk bisa menguasai kesabaran ya. Kalau misalkan kita dalam kondisi letih, umumnya daya cengkram kita untuk menguasai emosi melemah. Itu biasanya yang terjadi. Karena itulah pada masa letih mudah sekali muncul pertengkaran. Nah, salah satu cara ya untuk melihat ritme kehidupan kita adalah dengan mengamati itu. Kira-kira di waktu kapankah kita paling sering bertengkar dengan pasangan kita?
1: Cepat tersinggung
0: dan sebagainya. Nah, salah satu masa atau waktu di mana kita itu tuh lebih mudah bertengkar dengan pasangan kita adalah masa pulang kerja. Jadi satu jaman itu setelah kita pulang kerja itu masa cukup kritis tuh. Karena sering kali orang bertengkar pada waktu-waktu itu tuh. Sebab apa? Sebab sebetulnya dua-dua mencapai puncak keletihannya.
1: Iya, betul.
0: Baik si istri maupun si suami. Kalau si istri bekerja di luar ya sudah tentu dia mencapai puncak keletihannya pula. Nah, kalaupun dia tidak bekerja, dia di rumah, kan di rumah dia tidak ongkang-ongkang kaki, dia juga bekerja mengurus rumah, mengurus anak dan sebagainya. Nah, jadi sekitar jam 6 jam 7 sebetulnya itu puncak keletihannya. Nah, si suami juga demikian. Kalau dua-dua tidak mawas diri, nah, sedikit saja salah bicara, akan bisa memercikan api pertengkaran.
1: Iya.
2: Ada yang mengatakan orang yang mengidap hipertensi, penyakit darah tinggi itu gampang marah gitu Pak Paul. Tetapi apakah bisa digeneralisasikan seperti itu?
0: Sebetulnya tidak. Ya, justru karena kita marahlah, kita menaikkan tensi darah kita. Sebetulnya
1: terbalik.
0: Itu. Terbalik ya.
2: Iya. Selain kondisi fisik Pak Paul, apakah ada hal lain yang bisa mempengaruhi kesabaran kita?
0: Yang kedua adalah tipe kepribadian Pak Gunawan. Sebab tidak sama ya. Ada orang-orang yang bertipe sanguin dan kolerik. Itu dua tipe yang mempunyai banyak energi. Ya. Nah, karena energi begitu tinggi, mereka itu tuh juga agaknya lebih sukar ya mengontrol ledakan-ledakan emosi mereka. Ya. Yang flekmatik kebalikannya. Karena mereka cenderung lebih cuek, tidak peduli dengan lingkungan dan sebagainya, akhirnya tidak terlalu mudah tergugah oleh apa yang terjadi di luar dirinya. Oleh karena itulah, orang-orang yang flekmatik cenderung lebih sabar. Orang yang melankolik, nah memang ini tipe yang khusus karena dia itu tuh sebetulnya sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luarnya. Kalau suasana lagi gampang, lagi enak, menyenangkan, ya dia akan menjadi orang yang sangat sabar. Tapi kalau ada sesuatu terjadi, wah, dia bisa mudah sekali untuk naik turun emosinya. Ya, jadi tipe-tipe kepribadian ternyata juga berperan ya dalam hal kesabaran ini.
1: Pak Paul, saya punya teman pasangan suami istri yang lagi apa kondisinya kondisi pernikahannya lagi parah begitu ya. Jadi saya pernah tanya si suaminya, "Loh, kenapa kamu pilih dia gitu kalau keadaannya seperti ini, banyak kekecewaan?" Lalu satu hal yang mengejutkan, dia bilang, "Justru saya dulu tertarik sama dia karena dia tuh di antara semua teman wanita yang saya kenal, dia paling sabar, sabar sekali begitu. Tapi waktu sekarang, waduh. Nah, itu gimana Pak kaitannya dengan tipe kepribadian ini? Apa dulu dia tutup-tutupin sedemikian rupa karena belum dapat pasangan begitu untuk menarik pria? Atau bagaimana gitu kalau dijelaskan dengan tipe kepribadian ini, Pak Pong?
0: Begini Bu Wulan, kesabaran itu tuh memang bergantung sekali pada kondisi ya. Jadi kita bisa menjadi orang yang sangat sabar kalau kita itu tuh yang mengatur semua sendiri. Tapi kita bisa sangat-sangat mudah meledak ya. Kalau kita harus mengatur sesuatu berdua dengan orang. Nah itu menjadikan sabar memang tadi saya katakan sesuatu yang kompleks. Sebab ada orang-orang tertentu sewaktu masih sendirian, dia tentukan, dia pikir, dia bertindak, dan itu dia lakukan semua sendiri. Dia akan sabar. Sesuatu tak terjadi, dia harapkan apa tapi tak terjadi, dia bisa tahan, dia sabar. Namun tatkala ada orang di sebelahnya, dan misalkan orang itu terus nanya lah atau apalah, dia bisa tiba-tiba marah. Nah jadi ini sekali lagi, ada orang yang bisa melalui hidup sendiri dengan sabar, pas berduaan tidak bisa. Jadi dia perlu belajar lagi sebetulnya untuk sabar tinggal dengan seseorang yang berbeda dengannya.
1: Menyesuaikan diri gitu
0: dia
1: ya
0: Pak. Dia harus menyesuaikan diri lagi. Jadi kesabarannya itu ya tetap benar, tapi kesabaran yang memang khusus untuk situasi dia, yaitu hidup sendiri. Begitu hidup berdua, dia perlu belajar lagi ilmu kesabaran yang baru sekarang.
1: Berarti penting ya Pak, masa single itu untuk kita belajar bersosialisasi, berorganisasi, begitu. Kesabaran itu berarti diasah terus persiapan untuk waktu menikah, begitu.
0: Itu poin yang baik Bu Wulan. Jadi semakin banyak ya kita bergaul dan semakin juga akrab dan terlibat dalam banyak hal-hal yang kita harus putuskan bersama, itu memang akan sangat melatih kita ya, suatu memasuki pernikahan supaya bisa lebih sabar dengan orang lain dalam pengambilan keputusan dan sebagainya.
2: Ya, kadang-kadang kita itu sudah sabar Pak dengan seseorang itu, dengan pasangan kita atau apa, tapi karena dia terus mengulang-ulang hal yang menjengkelkan kita, kesabaran kita itu kita bilang ada batasnya gitu Pak Pol. Nah lalu jadi tidak sabar kita. Untuk kasus itu bagaimana?
0: Iya betul Pak Gunawan. Jadi kesabaran juga berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pasangan kita yang tidak menyenangkan hati kita ya. Semakin sering dia mengulangi perbuatan yang tidak menyenangkan hati kita, ya makin menipiskan cadangan kesabaran kita. Sebab kita itu sebetulnya dalam hati mempunyai batas. Ya, mempunyai ambang batas berapa banyak orang boleh mengulangi perbuatannya yang tidak menyenangkan hati kita itu. Nah, kalau sampai titik tertentu dia tetap melakukannya, kita tiba-tiba menjadi orang yang sangat tidak sabar. Maksud saya begini, misalkan ambang batas kita 3 kali, meskipun kita tidak pernah merencanakan itu tuh, ya merancang 3 kali, tapi sudah ada itu ritme itu dalam hidup kita, ambang batas itu. Kita sampai ketiga kalinya, kita masih sabar. Kita tidak bereaksi, kita hanya baik-baik bicara, kita hanya diam-diam saja. Tapi begitu dia melewati ambang batas, dari ketiga ke empat, tiba-tiba reaksi kita berubahnya 180 derajat.
2: Nah itu yang membingungkan pasangan gitu Pak Pol. Yang dikatakan lo dulu kamu gini gak apa-apa. Tepat. Sekarang jadi marah-marah.
0: Tepat. Biasanya karena kita sudah melewati ambang batas yang kita sudah tentukan untuk diri kita sendiri itu. Jadi dari 1, 2, 3 perbedaannya sedikit sekali. Kita relatif hanya ngomong sedikit aja dah lebih keras atau apa. Tapi dari 4 ke 5, waduh tiba-tiba kita bisa marahnya keras sekali ya. Nah ini juga bergantung sudah tentu pada kesalahan atau perbuatan apa itu. Sebab ada hal-hal tertentu yang memang sangat-sangat menyakitkan kita. Jadi kalau itu dilakukan pasangan kita, apalagi lebih dari sekali, sudah tentu akan memancing reaksi marah kita yang sangat besar.
1: Bisa gak Pak Pol? Jadi kita nganggapnya tuh ya memang dia sengaja. Kalau sampai diulang-ulang udah dikasih tahu, ya sengaja begitu loh. Itu yang bikin kita nggak tahan gitu.
0: Dan ini kesimpulan yang sangat logis ya, sebab yang menjadi pemikiran kita adalah kalau sudah tahu mengapa melakukannya lagi. Nah, kesimpulan kita ya sudah tentu engkau memang sengaja. Meskipun kita pun harus mengakui kalau kita sendiri ya mengulang perbuatan kita yang kita tahu salah, kadang-kadang itu memang tidak terpikirkan sebelumnya. Kita tidak sengaja, betul.
2: Itu kadang-kadang gini Pak Pol, bukan diulang, tapi ada orang lain yang menambah masalah itu gitu. Jadi kita sudah tidak senang dengan tindakan istri kita, lalu anak kita melakukan sesuatu yang menjengkelkan kita, kita jadi meledak marah itu Pak Pol.
0: Itu poin yang bagus ya, contoh yang bagus. Jadi dalam kehidupan berumah tangga memang akan selalu tersedia faktor-faktor tambahan yang lain yang bisa benar-benar memecahkan balon kesabaran kita. Kita sudah bersabar-sabar dengan suami kita, anak kita misalkan tidak mau buat PR. Nah, meledaklah kita. Tadinya sudah sabar, tidak apa-apa. Atau kebalikannya, dengan anak kita, kita sudah sabar-sabar ya, disuruh mandi 5 kali, tidak mau masuk ke kamar mandi. Nah, kita sudah sabar, akhirnya kelima kalinya dia mandi. Udah begitu, terus kita tanya suami kita, mau makan nggak? Dia jawab kita dengan membaca surat kabar. Kita meledak, kita marah. Nah, itu kadang-kadang terjadi. Jadi memang ya bisa sekali dipicu oleh hal-hal yang lainnya itu.
2: Apakah ada hal yang lain dalam hal ini, Pak Pol?
0: Yang saya akan bahas adalah ini nih ya. Kesabaran juga dipengaruhi oleh kemampuan kita mengungkapkan perasaan hati kita secara sehat ya. Ada orang yang memang sulit berkomunikasi dan sulit mengungkapkan perasaannya ya. Dia rasa apa, dia tidak tahu. Ada yang tahu tapi tidak bisa mengungkapkan. Ada yang memang tidak tahu dia merasa apa. Kalau ditanya hanya dia menjawab, rasanya gak enak aja, ya gak suka aja. Tapi dibalik gak suka itu apa-apa yang dirasakannya dia tidak begitu mengenalnya. Nah, semakin sulit kita mengkomunikasikan perasaan kita, biasanya kita memang lebih mudah untuk meledak, ya, tidak bisa menjaga kesabaran kita.
1: Pak Pol, kalau orang dengan tipe seperti ini yang sulit mengungkapkan apa yang terjadi dalam hatinya atau memang dia nggak ngerti gitu, terus saya kaitkan dengan tipe kepribadian yang tadi Pak Pol jelaskan, yaitu flegmatik. Flegmatik kan agak lamban bereaksi gitu. Itu lebih menolong nggak Pak Pol?
0: Flegmatik memang lebih lamban bereaksi. Tapi tidak mesti mereka itu tuh tidak bisa mengenali perasaannya dan mengkomunikasikannya. Memang lebih lambat saja memberikan reaksinya. Tapi bisa jadi setelah mereka tahu mereka merasa apa, mereka akan ngomong. Tapi karena mereka flegmatik, waktu mereka bicara pun ya cenderung reaksinya itu tuh tidak berapi-api ya, tidak mempunyai intensitas yang tinggi. Tapi kalau orang-orang yang bertipe yang lain seperti sanguin atau kolerik, memang waktu mereka menyampaikannya pun apinya itu sudah terlihat. Apalagi waktu mereka sedikit marah, makanya apinya lebih terlihat dengan besar.
2: Berarti kita mesti belajar untuk bagaimana mengkomunikasikan isi hati ini kepada pasangan atau kepada orang lain, Pak.
0: Betul, belajar untuk meminta ya, salah satunya Pak Gunawan. Ini adalah keterampilan yang mesti kita pupuk ya. Ini seringkali kita abaikan. Meminta, kita akhirnya tidak nyaman meminta dan lebih sering menyuruh. Ya, menuntut ya. Nah, ini nih yang memancing reaksi marah dari pasangan kita atau reaksi tidak senang. Nah, karena pasangan kita kok tidak senang, kita berbalik marah karena kita berpikir kita meminta. Kok kamu menanggapinya secara itu? Tapi yang ditanggap oleh pasangan kita bukannya kita meminta, kita menyuruh atau menuntut dia.
2: Ya. Bagaimana tentang ini Pak Bal, kondisi kerohanian seseorang dikaitkan dengan kesabaran ini Pak?
0: Saya kira ada pengaruhnya Pak Gunawan, meskipun tadi kita sudah bahas panjang lebar bahwa kesabaran itu tuh kompleks ya, berkaitan dengan banyak unsur. Tapi tetap saya percaya bahwa kerohanian berperanan besar dalam hal berapa sabarnya kita. Nah, di Galatia pasal 5 ayat 22-23 dipaparkan berbagai jenis buah Roh Kudus. Nah, salah satunya kesabaran. Nah, kesabaran itu adalah buah Roh Kudus, tapi bukannya sesuatu yang datang dari langit turun ke atas kita. Itu buah yang harus muncul akibat pergumulan kita berjalan dengan Tuhan. Nah, salah satunya adalah berapa sanggup atau mampunya kita mempercayakan hidup pada Tuhan. Sebab kesabaran berkaitan nih dengan hal mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Kalau kita bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan, kita cenderung lebih bisa menahan diri. Karena kita tahu masih ada Tuhan yang akan menolong kita. Sebagai contoh, kita harus pergi melakukan interview kerja. Terus di tengah jalan, kita terjebak dalam kemacetan. Dan kita tahu kita akan terlambat. Nah, karena ini interview pekerjaan, kita takut sekali nanti dinilai negatif dan sebagainya. Nah, ada dua pilihan yang kita akan hadapi pada saat itu. Pilihan pertama, kita bisa marah-marah, memaki-maki ya, lalu lintas yang macet ini dan sebagainya. Dan sudah langsung mengutuki diri bahwa kita pasti tidak akan mendapatkan pekerjaan itu. Atau pilihan kedua, kita berdoa dan berkata, Tuhan, Engkau yang mengatur hidup saya dengan sempurna. Bahkan kemacetan ini pun dalam kendali Engkau. Jadi kalau memang saya tidak harus mendapatkan pekerjaan itu, saya tidak akan mendapatkannya. Meskipun saya datang satu jam lebih pagi, tapi kalau memang Tuhan sudah menyediakan pekerjaan itu untuk saya datang terlambat pun, itu akan tetap diberikan kepada saya. Nah, iman seperti itu tuh yang bisa meredam kemarahan dan menumbuhkan kesabaran kita pula.
1: Pak Paul, ada orang, maksudnya justru ada kelompok Kristen yang ekstrim lain gitu ya, peristiwa apapun selalu udah sabar, kalau orang sabar tuh disayang Tuhan gitu. Jadi peristiwa apapun yang benar-benar sampai orang lain tuh bisa berlaku seenaknya pada kita oleh karena dengan memakai label itu gitu, itu sehat nggak apa-apa?
0: Saya kira ada waktunya kita memang harus menunjukkan sikap ya. Orang yang sabar tidak berarti tidak marah. Tuhan sabar. Tuhan puncak kesabaran. Tapi Tuhan bisa marah. Ya. Kenapa? Sebab kalau Tuhan melihat hal yang tidak benar dan harus dia koreksi, dia akan juga menunjukkan kemarahannya atau koreksinya atau hukumannya itu kepada manusia. Nah, kita pun sebagai anak Tuhan ada kalanya dipanggil Tuhan untuk menegur yang salah dan untuk bereaksi dengan marah terhadap yang salah. Ya, kalau kita melihat kekejian, ketidakadilan, kekotoran berlangsung di tengah-tengah kita dan kita tidak merasa terganggu sama sekali, tidak merasa marah dengan semua itu, justru ya saya kira itu reaksi yang tidak sehat. Jadi yang lebih sehat adalah ya memang merasakan keterganggungan kita itu akibat ketidakadilan atau kebobrokan yang kita saksikan. Namun, nah, dalam kita merancang tindakan kita, kita bisa merancangnya juga dengan berhati-hati, dengan sabar, dan sebagainya.
2: Bapak, kadang-kadang kita tidak bisa sabar terhadap seseorang yang hubungannya ya, hubungan relasi kerja atau tetangga kita gitu. Tetapi terhadap istri kita, kita itu bisa bersikap lain, Bapak. Kadang-kadang itu kasusnya mungkin sama, Bapak. Berarti ada sesuatu itu yang membuat kita itu menjadi tidak marah gitu terhadap pasangan kita itu, Bang.
0: Betul sekali Pak Gunawan, karena ini ya, kesabaran juga dipengaruhi oleh materi atau kualitas relasi kita dengan orang tersebut ya. Kalau kita menaruh respect yang tinggi kepadanya, kita lebih mudah ya sabar. Kalau kita mengasihi orang itu, kita juga akan lebih mudah sabar. Ya, jadi respect dan kasih itu dua hal yang benar-benar berperan besar menyeimbangkan kesabaran kita. Jadi kalau saya balik, kalau kita mulai tidak respect pada pasangan kita, kesabaran kita makin menipis pula. Kalau kasih kita mulai pudar terhadap pasangan kita, maka kesabaran kita pun juga akan makin berkurang.
2: Jadi banyak pertengkaran di situ itu, Pak.
0: Jadi banyak pertengkaran, ya, karena respect dan kasih sayang sudah mulai goyah.
1: Bisa juga jadi sebaliknya seperti yang Pak Gunawan bilang, biasanya saya suka lihat orang kalau di kantor sama bosnya kan gak berani ya Pak, marah-marah. Ya tahan-tahan sabar, tapi kalau di rumah kan bisa seenaknya sama istri gitu. Kalau saya kaitkan dengan Tuhan gitu, Tuhan begitu sabar ya sama kita, begitu kita berjuta-juta kali menyakitkan hati dia gitu berulang-ulang. Nah tadi kalau dibahas juga tentang batas ambang kesabaran kita, kita aja cuma mungkin 3 kali, 4 kali bisa ngamuk kalau diulang terus. Nah kita di hadapan Tuhan berulang-ulang gitu ya, Tuhan tetap sabar. Justru kebalikan, harusnya kita yang respect sama Tuhan. Berarti ini kan Tuhan sabar sama kita, berarti Tuhan respect sama kita, luar biasa dihargai begitu kan. Sebenarnya harusnya terbalik, kita yang respect sama Tuhan begitu.
0: Itu poin yang benar sekali dan baik ya Pak Ibu Wulan. Tuhan itu memang mengatakan kita itu tuh biji matanya. Dia menghargai kita ya sebagai ciptaan yang spesial, yang diciptakan menurut gambarnya sendiri. Dan memang dia sangat mengasihi kita, maka dia rela mati untuk kita. Nah, kasih yang besar itulah yang selalu juga menahan kesabaran Tuhan, ya, menahan kemarahan Tuhan. Ada beberapa kali di Alkitab kita bisa membaca Tuhan mau menghukum manusia lebih berat lagi, contohnya kepada orang Israel. Musa berkali-kali ya meminta Tuhan jangan hukum seberat itu, dan Tuhan memang mengurungkan niatnya. Kenapa? Kasih sayangnya kepada manusia.
2: Ya, berarti ada firman Tuhan yang sangat dibutuhkan oleh kita semua itu untuk memantapkan bagaimana kita melakukan kesabaran kita, mendemonstrasikan kesabaran kita baik terhadap pasangan kita maupun terhadap orang yang kita jumpai tiap-tiap hari itu, Pak.
0: Saya akan kutip dari 1 Samuel 24 ayat 7. Ini adalah juga doa Daud ya. Tatkala dia berhadapan dengan Saul yang sedang terlena tidur, dan dia bisa membalas Saul, membunuh Saul, tapi dia menolak melakukannya. Daud berkata, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud mengaitkan hidupnya dengan Tuhan, segala aspek kehidupannya. Bahkan dalam hal ini, Saul yang mengejar-ngejar untuk membunuhnya, tapi dia tidak membalas dengan niat membunuh Saul. Sebab apa? Dia mengaitkan detik itu dengan Tuhan, bahwa Saul tetap orang yang Tuhan urapi. Jadi dia tidak boleh membunuh Saul meskipun dia berkesempatan. Nah, saya kira ini kesabaran. Kesabaran dalam pengertian melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saya kira bagi kita yang memang sulit sabar karena banyak faktor-faktor itu, ya teruslah dekat dengan Tuhan. Teruslah ya dikuasai terus-menerus oleh Tuhan. Sehingga kita bisa mengaitkan segala hal yang terjadi dengan Tuhan. Dan sewaktu kita mengingat Tuhan, kita cenderung lebih sabar. Padahal kalau kita lupa Tuhan, kita cenderung lebih mudah marah.
2: Ya, saya melihat kesabaran Daud di sini menantikan waktu Tuhan untuk dia menjadi raja yang penuh gitu, Pak.
0: Betul.
2: Padahal waktu itu dia kan sudah diurapi.
0: Gitu. Betul sekali. Dan dia sebetulnya bisa berkata, ya seperti anak buahnya berkata, ini memang waktu Tuhan menghabisi nyawa Saul, dan dia akan bebas dari pengejaran Saul, dan dia menjadi seorang raja. Tapi dia lebih rela dikejar-kejar terus oleh Saul tanpa ada kepastian kapan dia menjadi raja, daripada dia melakukan hal yang salah. Jadi kesabaran yang muncul karena sekali lagi ya mengaitkan Tuhan dalam segenap aspek kehidupannya.
2: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, juga Ibu Wulan terima kasih bersama kami di dalam perbincangan pada kesempatan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa kurang sabar. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, dan tanggapan Anda sekalian sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara? Kita bertemu lagi dalam acara yang sangat menyukakan hati ini, dan banyak saudara yang diberkati oleh karena acara ini, dan mereka SMS kepada saya bagaimana mereka diberkati, SMS tentang pergumulan-pergumulan hidup mereka, begitu ya. Nah, saya kembali ke ruang dengar saudara, dan saat ini saya akan membawakan tema yaitu meniru sikap Yunus ya. Meniru sikap Yunus. Bila saudara sudah menjadi orang Kristen lama atau lahir saudara sudah Kristen, maka saudara tentu sangat hafal cerita tentang Nabi Yunus ini. Tapi baiklah, saya akan membacakannya dari pasal 1 ayat 1 sampai 7 saja. Sebetulnya harus satu pasal, tetapi ini saya potong begitu saja supaya yang lainnya saudara bisa membaca sendiri. Saya akan membacakannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkannya kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah saudara, demikian dahulu pembacaan firman Tuhan. Sejarah suci yang harus menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara pendengar kami. Terima kasih kalau acara ini Tuhan berkati, sehingga banyak orang mendapatkan berkat daripadanya. Terima kasih Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan-kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tentunya kalau saudara sudah sejak kecil menjadi orang Kristen atau saudara rajin membaca Alkitab, maka cerita Yunus bukanlah cerita yang asing bagi saudara. Cerita ini seringkali banyak dikutbahkan di gereja-gereja sebagai pendorong kita untuk tidak meniru sikap Yunus. Ketika itu Yunus diperintahkan Tuhan. Itu ya, diperintah Tuhan untuk datang ke Niniwe, kota yang begitu besar, namun kejahatan yang dilakukan bangsa ini sangat besar pula. Nah, kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Tuhan akan jatuh kepada mereka. Mereka kalau perang tidak pernah memiliki belas kasihan, dari anak-anak wanita dibunuh, yang laki-laki dipenggal kepalanya, konon begitu. Lantas ditaruh ditombak kepalanya untuk pagar di jalan-jalan. Dan kekejaman itulah yang membuat orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah sangat membenci orang-orang di Niniwe ini. Karena kebanyakan yang jadi korban adalah umat pilihan Allah. Nah sekarang ini Yunus diutus untuk pergi kepada mereka. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Allah akan menimpa mereka. Tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, melarikan dari hadapan Tuhan, menjauhkan diri supaya tidak diperintah untuk pergi ke Niniwe. Kenapa begitu? Kalau kita membaca selanjutnya, Yunus tahu bahwa kalau nanti bangsa ini sudah diberitahu tentang rencana hukuman Allah kepada mereka, mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, hukuman itu tidak akan terjadi lagi kepada orang Niniwe begitu. Maka, wah lebih baik saya pergi saja. Saudara pendengar, inilah yang dilakukan Yunus. Sampai pada saatnya kapal yang ditumpangi itu terjadi angin ribut. Laut tuh begitu berombak. Dan ternyata kalau kita membaca setelah diundi siapa yang menjadi penyebab angin ribut sedemikian besar, ternyata Yunus. Dan kalau membaca selanjutnya, Yunus mengaku, aku ini diutus Tuhan, tapi aku ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan. Supaya angin reda, aku buang ke laut. Itu begitu ceritanya. Nah, saudara pendengar, seorang hamba Tuhan yang bertugas berkhotbah di gereja saya menggambarkan situasi, kondisi sebagian orang Kristen, orang yang mengaku murid Tuhan Yesus pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Jadi hamba Tuhan itu menggambarkan, memberi gambaran kondisi sebagian orang Kristen pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Apa yang digambarkan oleh pendeta yang khotbah di gereja saya ini sangat menarik saya. Saya sampaikan kepada saudara ini supaya berkat ini tidak hilang begitu saja. Paling tidak saudara juga mendapatkan berkat atas apa yang dikhotbahkan pendeta yang khotbah di gereja saya. Ya. Dia bilang begini saudara. Orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini kebanyakan lebih senang duduk diam, melakukan menurut kehendak sendiri, dan tidak mau ada tantangan, tidak mau ada perintah dari siapa saja untuk melakukan apapun. Jangan mengurusi saya. Loh, saya mau ke gereja atau tidak itu kan urusan saya. Malah ada
rekan majelis saya yang ketika saya akan mengadakan perkunjungan sudah dewasa, tidak perlulah kayak anak kecil begitu disikapinya. Ya biarlah, dia sudah dewasa, mau ke gereja mau tidak, itu kan urusannya. Mengapa kita harus repot? Kira-kira kalau di gereja saudara ada orang yang punya pikiran begini, saudara setuju tidak? Saya kaget loh, kok begini? Ini kewajiban saya sebagai hamba Tuhan untuk melakukan perkunjungan, bukan supaya mereka ke gereja. Paling tidak saya melihat permasalahan kehidupannya, dan kalau perlu saya mendoakan itu. Saudara, kalau saya nyuruh orang, ya itu jawabannya kebanyakan, ah sudah tua, sudah dewasa, kan tahu kewajibannya. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang tidak tahu kewajibannya. Jadi saudara, hamba Tuhan tadi mengatakan bahwa gambaran orang Kristen yang hanya melakukan menurut kehendak sendiri, tidak mau diperintah, tidak mau ada tantangan, itu sebetulnya seperti Yunus, seperti apa yang saya ceritakan tadi. Ia sudah berjaga untuk meninggalkan tempat di mana ia berada. Ia tidak mau diperintah untuk melakukan apa yang dimaui Tuhan. Karena menurut perhitungannya bahwa Tuhan tidak seperti yang diharapkan. Sudah mulai punya prediksi, pemikiran. Wah, sudah pasti Tuhan gak mau melakukan seperti yang

tidak melakukan perintah Tuhan. Ia malah berperahu, menyembunyikan diri di bagian yang paling bawah di perahu yang ditumpangi. Pikirnya Tuhan tidak mungkin mencari dia. Orang saya sudah tidak mau, kenapa? Saya akan pergi jauh dari hadapannya. Mana dia akan mencari saya? Nah, inilah kondisi yang terjadi sebagian orang Kristen. Dan apa yang dikutbahkan Bapak Pendeta di gereja saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju. Ini sebagian orang Kristen inginnya duduk, jangan diperintah apa-apa. Sudahlah, kalau kamu mau melayani, melayanilah. Saya tak melihat hidup. Betulkah harus begitu? Padahal dari sisi Tuhan, dia itu sudah memenuhi kewajibannya. Dia memberikan berkat, dan berkat itu bisa dinikmati keluarga, cukup makan, cukup sandang, bisa bekerja sehat, bisa menikmati kesenangan, bisa membeli apa yang diinginkan. Namun, ketika mendapat tantangan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan bagi pekerjaannya, ia menebalkan telinganya. Tidak. Anggota saya, jangan ditiru ini ya. Anggota saya, ada satu orang yang tidak mau perpuluhan. Dia katakan begini, Pak Puji, kalau saya tahu uang itu untuk apa diberikan, saya akan berikan. Tetapi kalau tidak tahu mengapa saya harus memberikan. Dan orang itu sampai tua tidak pernah memberikan perpuluhan, karena memang tidak mungkin akan saya beritahu uang persembahan perpuluhan untuk apa, tidak mungkin saya beritahu. Mestinya dia sudah tahu bahwa uang dipersembahan untuk pelayanan, mengapa dia harus tahu? Orang kalau memberi persembahan, masa orang yang diberi persembahan harus memberitahu ini untuk ini? Ini berarti kan pertanggung jawab. Kalau udah dipersembahkan, udah biar Tuhan yang mengelola dengan alat-alat yang telah dipilih olehnya. Itu orang Kristen yang benar. Sudah diberkati, diberi kesenangan, kesehatan, bisa mencukupi segala sesuatu. Ketika mendapat tantangan, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Beri persembahan bagi pekerjaannya supaya tetap berjalan. Telinganya jadi tebal. Tidak mau mendengar. Menganggap tantangan itu adalah bagaikan angin lalu. Dan dia menghibur diri, hamba Tuhan itu sedang butuh uang. Biarlah, nanti kan diam sendiri. Atau ketika mendapat tantangan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, ia berkata kepada diri sendiri, orang yang terpanggil melayani saja banyak. Mengapa aku ikut-ikutan? Biarlah mereka yang terpanggil, saya akan tidak. Orang itu saya umpamakan bahwa dia sedang menikmati pelayaran di dalam perahunya dan mencoba menyembunyikan diri di dalam perahu tersebut. Kalau nanti prahara sudah menempuh dia, baru tahu, bingung. Saudara, kembali kepada Yunus tadi. Kita tahu akhir daripada pelayaran Yunus di dalam meninggalkan perintah Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe. Perahu yang ditumpangi hampir tenggelam karena badai. Walaupun muatan sudah dibuang ke lautan, namun masih juga kapal itu terombang-ambing, terpaksa membuang undi. Siapakah yang harus dibuang ke laut? Ternyata Yunus harus menerima kenyataan untuk dibuang ke laut. Saudara, hamba Tuhan yang khotbah di gereja saya ini melanjutkan di dalam khotbahnya

Luka harus ada badai di dalam kehidupan baru sadar untuk ikut terlibat dalam pekerjaannya. Perlukah saudara kena badai dulu? Ya, setelah badai, Anda sampai kembang-kempis hidupnya baru berjanji akan pelayanan. Berjanji akan memberikan lebih baik. Seorang pengusaha yang bangkrut dan sampai miskin, tidak bisa menguliahkan anaknya, bahkan makan saja tiap hari susah, dia bilang sama hamba Tuhannya, "Boksu, saya nanti kalau usaha saya pulih, sebagian persembahan saya dari separuh keuntungan yang saya dapat karena usaha saya." Hamba Tuhan itu senyum saja. "Bagaimana menurut pendapat Bapak, Boksu?" Pendeta itu senyum saja. Tidak perlu jawaban. Yang penting bukan kata-katanya soalnya. Yang penting itu buktinya, begitu loh. Dan saudara, itu masih beruntung kalau saudara mendapat kesempatan. Kalau kesempatan sudah tertutup, bagaimana lagi? Saudara tidak bisa mengembalikan waktu yang telah kau buang. Tidak bisa. Saudara juga tidak bisa mengembalikan kekayaan saudara pada waktu dulu dan setelah itu baru memberi. Tidak bisa. Saudara harus memberi dari kekurangan saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah coba kita mengevaluasi diri kita. Apakah benar kita, saya dan saudara sekarang ini sedang berlayar untuk menjauh dari kehendak Tuhan supaya kita tidak melakukan apa yang menjadi panggilannya? Kita harus tahu kemanapun kita akan lari, mata Tuhan tidak pernah kehilangan kita. Walaupun kita bersembunyi di mana saja di dalam kegelapan, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat Nabi Yesaya ketika mendapat penglihatan Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan yang jubahnya sampai menutupi bumi, sangat besar. Sampai Yesaya tidak bisa bicara apa-apa, melihat kemuliaan yang bisa biasanya dia melihat raja, rajanya sendiri, raja manusia. Ini tiba-tiba melihat raja yang besar, yang jubahnya saja melingkupi bumi. Dia katakan, "Celaka aku orang najis bibir. Saya tidak layak berhadapan dengan Tuhan." Tetapi ketika itu, serapin, ambil itu, bara itu, langsung ditaruh di mulut. "Kamu, mulutmu sudah disucikan." Lantas ditanya, "Siapa yang akan kutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya mendengar kata-kata Tuhan itu, apa jawabnya? "Inilah aku, utuslah aku." Saudara pendengar, dari apa yang kita bahas ini merupakan peringatan bagi kita. Peringatan apa? Jangan hanya duduk. Di gereja jangan hanya duduk, ikut ambil bagian. Mungkin menjadi tim doa, mungkin menjadi tim perkunjungan, mungkin menjadi tim pelayanan yang lain. Karena waktu tidak pernah kembali. Waktu tidak pernah kembali. Yang kedua, jangan suka lari dari tantangan. Jangan suka lari dari masalah. Lari kemanapun itu, ya saudara yang harus menyelesaikan. Seperti Yunus, lari kemana? Dikembalikan lagi. Jadi masalah harus diselesaikan. Jangan ditinggal lari.
Yang terakhir, saudara, yang terakhir, kalau saudara taat kepada firman Tuhan, betapa banyak orang yang akan diubah oleh karena saudara. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri menurut saya. Jadi nasihat saya kepada saudara ya, tidak perlu menghindar apabila Tuhan mengendaki memakai kita sebagai alatnya. Karena jika dia memakai kita sebagai alatnya, dia juga akan melengkapi kita dengan kuasanya. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan pembahasannya. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi saudara kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.
1: Dalam segala keadaan, hanya kau pribadi yang setia. Kau pribadi yang selalu ada bersama denganku.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin istilah memuliakan Tuhan menjadi istilah yang begitu biasa bagi kita. Kita hampir tiap minggu mendengar atau mengucapkan kalimat, kita harus memuliakan Tuhan. Dan bahkan di dalam Katekismus Westminster, pertanyaan yang pertama itu dikatakan, apakah tujuan utama hidup manusia? Dan jawabannya adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Istilah memuliakan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat akrab di telinga kita. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan mulai bertanya, apa artinya memuliakan Tuhan? Apakah memuliakan Tuhan itu hanya sebatas kita pergi ke gereja, berkumpul bersama-sama dan menaikkan pujian? Apakah cukup hanya dengan menaikkan pujian kita sudah memuliakan Tuhan? Ternyata jawabannya adalah jauh dari cukup. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Mari kita belajar dari Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. Mari kita melihat 2 Tesalonika pasal yang pertama. Kita akan membaca 2 Tesalonika pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Mari kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, begitu seterusnya. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai yang ke-12, beginilah bunyi firman Tuhan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biasanya di dalam sebuah surat, setelah penulis mengucapkan namanya dia, ditujukan kepada siapa, dan setelah dia memberikan salam yang ada di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 1 dan 2, biasanya setelah bagian pendahuluan, kemudian seorang penulis kuno akan memberikan ucapan syukur dan doa. Dan itulah yang kita dapati di dalam bagian ini. Di ayat yang ketiga, Paulus mengucap syukur, sampai kemudian kita melihat ayat yang ke-11 adalah doa Paulus. Jadi ini dari sisi pola, dari sisi struktur, merupakan sebuah format surat. Jadi kalau saudara mau melamar pekerjaan, harus tanya dulu format melamar pekerjaan itu seperti apa. Jadi tidak boleh salamnya misalnya hai, halo, gitu kan. Kan tidak mungkin, karena kita harus tahu ini surat untuk apa. Masing-masing surat ada polanya, ada formatnya. Nah, tapi kalau nanti kita perhatikan satu persatu, maka kita melihat bahwa Paulus tidak hanya mengikuti pola yang secara umum, tetapi Paulus juga memasukkan hal-hal yang penting di dalamnya. Dengan kata lain, dia memodifikasi pola yang umum untuk memberitahukan kepada kita hal-hal yang bersifat teologis. Nah, di dalam bagian ini kita akan melihat beberapa cara Paulus untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara membaca perikop tadi dari ayat 3-12, maka saudara akan sering menemukan kata kemuliaan Allah, memuliakan Allah, dimuliakan dan sebagainya. Inti fokus dari bagian ini adalah kemuliaan Allah. Nah, bagaimana cara kita bisa memuliakan Allah? Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, cara kita untuk memuliakan Tuhan itu adalah mengucap syukur atas doa yang dijawab. Mengucap syukur atas doa kita yang dijawab. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ini cara pertama kita memuliakan Tuhan, yaitu mengucap syukur untuk doa yang kita sudah dijawab Tuhan. Nah, memang Paulus di dalam 1 Tesalonika 5, kalau saudara ingat ayat favorit kita pada waktu kita berada di dalam persoalan dan sering menangis, kita ingat 1 Tesalonika 5, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan tetap mengucap syukur. Benar, mengucap syukur itu di dalam segala keadaan perlu mengucap syukur. Tapi di dalam bagian ini kita tidak boleh lupa Paulus mengucap syukur atas dua hal, yaitu atas apa? Atas iman dan atas kasih. Coba beri sekat bagian ini, kita bandingkan 1 Tesalonika 3 ayat 10 dan 12. 1 Tesalonika 3 ayat 10 dan 12. Ini doa Paulus, harapan Paulus di surat sebelumnya. Saya bacakan 1 Tesalonika 3 ayat 10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan apa? Menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Paulus melihat ada hal yang masih kurang di dalam iman mereka. Kemudian ayat 12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan. Sudah bertambah-tambah, berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Saudara perhatikan di situ, Paulus mengucap syukur di 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, mengucap syukur untuk iman, mengucap syukur untuk kasih. Dan ternyata sebelumnya Paulus sudah berdoa dulu kepada Tuhan supaya apa yang kurang pada imanmu itu bisa dipenuhi, disempurnakan. Supaya kasihmu makin bertambah-tambah. Dan sekarang kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 3 dikatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, memang patutlah demikian karena apa? Imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bahasa Indonesia ini terjemahannya kurang begitu tegas gitu. Kalau di dalam bahasa Yunani kata yang dipakai itu begini, karena imanmu makin bertambah, itu artinya itu bertambah melampaui batas. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, saudara akan menemukan terjemahan itu. Bukan hanya imannya ini bertambah, tapi imannya itu bertambah melampaui batas. Batas apa? Apakah batas yang diinginkan Tuhan? Tuhan sudah menuntut segini, paling tinggi iman jemaat Tesalonika itu melampaui? Sebetulnya saya yakin tidak. Ketika Paulus mengatakan imanmu itu sudah melampaui batas berkembangnya, maksudnya itu adalah batas dari doa Paulus sebelumnya. Paulus itu berdoa, imanmu itu masih kurang. Jadi aku berharap semoga imanmu itu ditambahkan karena masih kurang. Ternyata bukan cuma memenuhi targetnya, tapi justru iman dari jemaat Tesalonika itu melebihi target. Dan dikatakan kasihmu seorang kepada yang lain itu bertambah kuat. Nah, ini juga kata kuat di sini kurang begitu tegas. Karena kata yang dipakai itu sebetulnya berkelimpahan. Saudara ingat pada waktu 1 Tesalonika 3 ayat 12 tadi, Paulus berdoa supaya kasihmu makin bertambah-tambah dan berkelimpahan. Kata Yunani yang sama yang dipakai di sini. Dengan kata lain, sebetulnya ketika Paulus melihat bagaimana jemaat Tesalonika memiliki iman yang melampaui batas, melampaui target yang Paulus pikirkan sebelumnya, dan bertambah secara berkelimpahan, Paulus ingat, oh ya itu doaku yang dulu. Dan sekarang waktunya untuk mengucap syukur. Dan kasihnya ini juga kalau dalam bahasa Indonesia sayangnya tidak diberitahukan secara detail karena keterbatasan bahasa. Padahal kalau di dalam bahasa Inggris dan bahasa Yunani-nya, saudara akan menemukan kasih di situ, yang punya kasih sebetulnya itu semua. Kasih kamu semua, seorang terhadap yang lain. Jadi ini benar-benar kasih bukan hanya dimiliki oleh 1-2 orang, tapi dimiliki oleh sebagian besar atau hampir semua terwakili di situ, memiliki kasih yang luar biasa. Nah, kalau sudah Paulus melihat imannya melampaui target yang dia doakan, kasihnya berkelimpahan sampai sisa-sisa begitu gambarannya, Paulus tidak bisa tidak, Paulus harus mengucap syukur. Makanya pada waktu dia mengucap syukur, perhatikan, dia memakai kata begini, kami wajib selalu mengucap syukur. Kata wajib itu kalau dalam bahasa Yunani artinya itu seperti ini loh saudara. Kalau saudara punya hutang, saudara itu lebih baik membayar atau harus membayar? Ada waktu membayar atau harus membayar? Jawabannya adalah harus. Karena hutang itu merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak, itu mengikat kita untuk membayar. Nah, kata wajib di situ sebetulnya adalah kata yang berarti berhutang. Kami berhutang. Berhutang apa? Berhutang kepada Allah, berhutang ucapan syukur. Makanya Paulus mengatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Kemudian untuk memberi penekanan, Paulus memberi tambahan ini, dan memang patutlah demikian. Kalau dalam bahasa Yunani itu artinya begini, dan memang ini tuh pantas gitu loh saya. Memang sudah sepantasnya kalau aku mengucap syukur. Mengapa tidak pantas mengucap syukur? Wong Paulus sebelumnya di 1 Tesalonika itu berdoa, kiranya kasihmu berkelimpahan, kiranya imanmu yang masih kurang ditambahkan. Sekarang benar-benar doanya dijawab oleh Tuhan. Sudah waktunya, sudah sepantasnya kita mengucap syukur. Nah, kita seringkali mengalami kesulitan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selalu tanya begini kalau dalam kesusahan, apanya yang harus disyukuri? Keadaan kayak begini, rumah tangga kayak begini, pekerjaan sedang sepi, apa yang harus disyukuri? Maka sekarang saudara punya jawabannya, yaitu sejak engkau lahir sampai sekarang, engkau sudah berdoa berapa ratus doa, dan berapa ratus doamu yang sudah dijawab oleh Tuhan. Dan itu menjadi alasan yang cukup bagi kita untuk mengucap syukur. Tadi pada waktu pujian, salah satu komentar yang menarik adalah, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Itulah cara kita memuliakan Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah menjawab doa-doa kita. Siapa di sini yang berdoa dan tidak pernah dijawab Tuhan? Nah, ada yang berani mengangkat tangan? Kalau saya tanya, apakah ada doa yang tidak dijawab? Pasti kita akan mengangkat tangan. Pasti kita akan mengangkat tangan. Ada doa yang tidak dijawab. Saya doa beberapa kali, Tuhan juga tidak jawab. Tapi jangan

Jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Paulus mengatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah. Perhatikan kata sendiri, karena dalam bahasa Yunani itu mendapat penekanan. Paulus mengatakan kami sendiri bermegah. Kenapa Paulus perlu memberi tambahan kami sendiri bermegah? Karena biasanya kata bermegah itu kan konotasinya negatif, benar ya? Bermegah atas sesuatu itu negatif. Tapi jangan lupa, sebetulnya Paulus menggunakan kata bermegah itu dalam dua arti biasanya. Bisa positif, bisa negatif. Bermegah itu tidak selalu salah. Kalau konteksnya jelas, dia bermegah pada manusia atau bermegah kepada Allah. Misalnya di 1 Korintus 1, Paulus mengatakan begini, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang bermegah di dalam Tuhan. Jadi kata Yunani yang dipakai di sini, bermegah itu bisa positif, bisa negatif, tergantung kepada konteksnya. Dan nanti kita akan lihat sampai ayat yang ke-10, bahwa konteksnya di sini sebetulnya adalah Allah sendiri yang dimegahkan. Memang yang kuat menahan penderitaan, yang beriman terus-menerus di dalam siksaan, itu jemaat Tesalonika. Memang mereka yang bertahan. Tapi nanti dari cara Paulus menjelaskan, maka akan terlihat bahwa ada tangan yang besar, ada invisible hand, tangan yang tidak terlihat, yang terus-menerus menguatkan jemaat Tesalonika. Dan karena itulah kata bermegah di sini sebetulnya kata yang tidak selalu artinya keliru. Dan Paulus untuk menghindari itu, Paulus memberi penekanan, kami sendiri bermegah. Kami, orang yang sudah memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika, pendiri jemaat Tesalonika pun bermegah, kami sendiri bermegah. Dan Paulus mengatakan ini sebetulnya tidak keliru, karena bermegahnya adalah bermegah yang nanti kita akan lihat, bermegah di dalam Allah. Makanya Paulus mengatakan begini di ayat 4, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah. Kalau Tesalonika jemaat siapa? Ya tetap jemaat Allah. Makanya Paulus berhati-hati. Paulus tidak hanya mengatakan di dalam gereja-gereja titik, tapi Paulus mengatakan di dalam gereja-gereja Allah, di dalam jemaat-jemaat Allah. Maksudnya Paulus adalah ketika dia bermegah di hadapan umat Tuhan, supaya umat Tuhan itu ingat mereka itu miliknya Allah. Ada tangan Allah yang mengontrol mereka. Ada tangan ilahi yang mengatur, yang memelihara, yang merawat gerejanya. Makanya jemaat Tesalonika pun seharusnya sadar tentang hal ini. Ketika Paulus mengatakan, aku memegahkan kamu di antara jemaat-jemaat Allah, jemaat Tesalonika pun adalah jemaat Allah. Apa yang dimegahkan dari jemaat Tesalonika ini? Kalau kita perhatikan, Paulus mengatakan demikian, aku sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu. Ketabahanmu dan imanmu. Saya tidak tahu pengertian kita tentang kata tabah. Sebab biasanya kalau kita bilang tabah itu pasif atau aktif? Yang tabah ya, gitu. Tabah itu biasanya pasif. Apalagi kalau budaya Jawa mengatakan wes nerimo, gitu. Nerimo itu kan berarti benar-benar ya wes mau diapakan, atau pasrah bongkoan. Rasanya itu kayak pasif, benar-benar pasif. Ada sesuatu yang tidak enak, tapi ya sudahlah, kita tidak punya pilihan kok. Ya sudah, nerimo aja, pasrah, tabah. Tapi dalam bahasa Yunani sebetulnya bukan itu yang dipakai. Kata yang paling bagus sebetulnya itu bertahan. Jadi ada unsur aktifnya di sana. Bukan hanya tabah, bukan pasif, tapi kita ini aktif. Dan ketahanan itulah yang Paulus megahkan. Yang Paulus membahkan di hadapan jemaat-jemaat Allah adalah, ada satu jemaat Allah yang tabah, memiliki ketabahan yang luar biasa. Dan bukan cuma ketabahan yang luar biasa, tapi disebut dan iman. Iman kan sudah muncul di ayat sebelumnya, pada waktu Paulus mengucap syukur atas iman dan atas kasih. Mengapa iman di sini muncul lagi sebagai objek dari Paulus memegahkan diri di dalam Allah? Beberapa orang mencoba untuk menafsirkan begini, iman yang di ayat 4
sebetulnya itu

bukan iman percaya. Iman di ayat 4 itu sebetulnya kesetiaan, bukan faith tapi faithfulness. Nah, di dalam bahasa Ibrani memang bisa kata iman itu artinya setia atau percaya atau setia. Tapi di dalam konteks yang kita baca dalam bahasa Yunani, kata iman itu biasanya memang artinya iman. Memang gitu, artinya iman. Jadi ini bukan berbicara tentang kesetiaan, tetapi berbicara tentang sesuatu yang kita imani sebagai kebenaran. Nah, tapi kenapa perlu diulang di sini? Bukankah di ayat 3 sudah disebut? Mengapa di bagian ini disebut kembali? Nah, nanti saudara akan lihat bahwa Paulus itu menyebut iman berkali-kali. Dalam kaitan dengan kasih di ayat 3, Paulus menambahkan iman. Dalam kaitan dengan ketahanan, ketabahan, Paulus menambahkan iman. Nanti di ayat 11 dan 12, pada waktu dia berbicara tentang perbuatan baik, dia juga menambahkan iman. Jadi maksudnya Paulus itu begini loh saudara, iman itu bukan sebuah elemen kekristenan yang terpisah dari yang lain-lain itu, bukan. Justru iman itu menjadi elemen yang menyatukan semuanya. Mengapa kita mengasihi orang lain? Ya karena kita beriman. Mengapa kita bisa tabah di dalam penderitaan? Karena kita beriman. Mengapa kita berupaya untuk berbuat kesalehan? Ya karena kita beriman. Jadi iman ini jangan dipikirkan sebatas persetujuan intelek. Itulah yang seringkali ada di dalam pikiran kita. Dan secara khusus saya perlu memberikan peringatan kepada kita sebagai gereja yang beraliran reform. Gereja reform adalah gereja yang begitu kuat secara doktrin, saudara. Gereja yang secara sistem berpikir tidak ada yang mengalahkan menurut saya. Mengapa banyak orang pandai tertarik dengan teologi reform? Bukan berarti yang tidak tertarik tidak pandai, saudara. Tapi ada banyak orang yang pandai, kaum intelektual, begitu tertarik dengan teologi reform. Jawabannya menurut Montgomery Boyce, James Montgomery Boyce, adalah karena memang teologi reform adalah teologi yang paling tersistem secara logika. Memang dari sisi Alkitab begitu kuat, tapi tidak dapat disangkal semua kebenaran Alkitab itu dipresentasikan secara logis yang begitu kuat, koheren, sulit untuk dibantahkan. Tetapi James Boyce juga menambahkan satu hal, kekuatan teologi reform adalah kelemahan teologi reform. Akan muncul gejala intelektualisme, saudara. Orang menyukai teologi reform itu hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka, hanya untuk sebagai latihan berpikir yang kritis itu seperti apa. Nah, akibatnya orang-orang seperti ini sering salah memahami iman. Dipikir iman itu hanya pengetahuan. Dipikir iman itu hanya persetujuan intelek terhadap beberapa proposisi. Dan itulah yang harus kita cermati. Iman itu bukan sesuatu yang kering, bukan sesuatu yang teoritis. Doktrin itu bukan sesuatu yang terpisah dari hidup kita. Tapi dengan adanya iman kita bisa punya kasih. Dengan adanya iman kita bisa punya ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu. Ayat yang keempat, bagian terakhir, saya mau menggarisbawahi satu kata lagi karena kata ini penting sekali. Karena ketabahanmu dan imanmu dalam, perhatikan itu kata apa? Segala, berarti bukan cuma satu. Segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Kata derita di situ keterangan waktunya adalah present tense, kekinian, yang artinya kamu itu terus-menerus menderita. Di dalam segala penderitaan, dan kamu terus-menerus menderita. Dengan kata lain, penderitaannya itu bukan cuma satu. Penderitaannya itu begitu banyak jenisnya dan lama lagi, saudara. Terus-menerus. Kalau saudara membaca 1 Tesalonika 1, pada waktu Paulus mulai memberitakan Injil di Tesalonika, mereka itu sudah menghadapi banyak tantangan. Dan sampai bertahun-tahun kemudian, tetap tantangan itu tidak pernah berhenti. Dan mereka itu bisa tahan loh saudara, menghadapi semuanya itu. Kenapa bisa tahan? Karena iman mereka kepada Tuhan. Penderitaan terus-menerus. Saya mau tanya kepada kita ya, kita lebih senang mengangkat beras 100 kilo selama 1 jam atau 10 kilo selama 10 hari? Enak yang mana kira-kira? Ngangkat 100 kilo 1 jam sama 10 kilo tapi 10 hari. Milih yang mana? Bingung ya? Kayaknya dua-dua. Kalau laki-laki pasti milih 100 kilo 1 jam. Kalau laki-laki.
berat sekali, tidak apa-apa, pokoknya cepat selesai. Kalau perempuan karena kekuatan fisiknya pada umumnya terbatas, jadi yang berotot jangan tersinggung, lebih memilih 10 kilo tapi lama. Dan perempuan tuh hebat loh Zara, bayi di dalam kandungan itu berapa kilo loh Zara, termasuk dengan airnya itu, saya hebat. Saya itu seringkali lihat orang hamil itu terkesima loh Zara, kok gak pernah jungkep ke depan itu loh Zara, padahal ini kan beratnya gak karu-karu. Pada waktu bungkuk ngambil barang itu ada gak pernah dengar cerita gitu, ngambil barang bisa ngelundung begitu Zara. Saya kok gak pernah dengar itu Zara, itu luar biasa itu wanita. Tapi tetap aja itu tidak enak bagi kita kan. Nah jemaat di Tesalonika itu luar biasa, segala penderitaan tetap aja mereka tahan, bukan hanya untuk waktu yang pendek tapi untuk waktu yang terus menerus mereka tetap tahan, luar biasa ya. Ayat yang kelima, Paulus memegahkan ketahanan dan iman mereka. Terus Paulus memberikan kata-kata ini, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Sebetulnya kata bukti di situ ya ada benarnya diterjemahkan bukti, tapi kata yang dipakai itu sebetulnya begini loh Saudara. Kalau Saudara suka main, anak-anaknya suka main di Time Zone atau di Amazon dan sebagainya, maka Saudara sebelum main, kalau yang lama dulu, kalau sekarang kan pakai kartu kan ya, kalau yang lama dulu pakai apa? Pakai koin gitu loh Saudara. Jadi pegang koinnya, kalau sudah pegang koinnya dimasukkan di mesinnya, pasti sudah bisa dimainkan. Nah kalau kita tidak memainkan itu, koinnya tetap kita pegang, kita ini punya hak, kapanpun kita mau kita pasti akan memakai itu. Nah itu namanya token gitu loh Saudara. Nah kata yang dipakai di sini itu lebih mengarah kepada token sebetulnya. Kita nanti akan mendapatkan keadilan Allah yang sempurna nanti, itu di ayat 6-10 Paulus jelaskan. Tapi untuk sekarang pun kita tuh sudah dapat tokennya itu loh Saudara, sudah dapat vouchernya. Kalau bingung ibu-ibu, kalau sudah ngomong voucher langsung semangat semuanya kan gitu kan, wah langsung ingat, langsung ngecek dompet lagi kan, berapa voucher yang mau ditukar gitu. Nah, jangan buka sekarang, nanti pulang kebaktian baru dicek. Nah Saudara, itu ibarat kalau kita sudah punya voucher, kita mau pakai kapanpun itu kan terserah kita, kita sudah punya hak atas itu. Tapi sekalipun kita belum mengalaminya penuh, tapi sebetulnya kita sudah mengalami sekarang, yaitu apa? Pegang vouchernya. Nah tapi coba perhatikan kalimat di sini, kalimat di sini tuh membingungkan loh. Pada saat Saudara dianiaya terus menerus dengan semua macam penderitaan, apakah itu bukti bahwa penghakiman Allah itu adil? Coba renungkan. Paulus kan mengatakan suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Apakah Saudara pada waktu dianiaya orang lain berbuat jahat terus kepada Saudara, gak mati-mati orangnya gitu loh Saudara, gak mati-mati Saudara menderita terus gitu, bisa gak kita punya pikiran gini, iya ya Allah itu adil loh ya, orang itu berbuat jahat kok gak dihukum-hukum ya, Allah itu adil ya gitu. Apakah kita punya pikiran gitu? Enggak kan. Makanya pada waktu saya membaca ini saya juga bingung loh Saudara, para penafsir juga bingung loh, mengapa orang yang bertahan di dalam penderitaan terus menerus justru menjadi bukti bahwa Allah itu adil. Adilnya ada di mana? Adilnya ada di mana? Sebetulnya kuncinya itu terletak di bagian sesudahnya dari ayat yang kelima, yang dalam bahasa Indonesia itu kurang begitu jelas. Saya bacakan begini, suatu bukti atau token tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan, kalau dalam bahasa Yunaninya itu artinya gini loh, supaya kamu dinyatakan layak bagi kerajaan Allah. Supaya kamu dinyatakan layak bagi kerajaan Allah. Nah disinilah Allah itu adil. Adil untuk kita sekarang itu kenapa? Kita dibiarkan menderita terus bertahan, bukan membunuh yang menganiaya kita, bukan, tapi benar-benar membuat kita bisa tahan, membuat kita bisa terus beriman di dalam penderitaan. Allah itu sebetulnya adil. Karena kalau kita sudah susah seperti itu, tujuannya adalah untuk atau supaya kamu dinyatakan layak bagi kerajaan Allah. Jadi kalau kita sudah tahan terus-menerus, kita dapat sesuatu, dapat apa? Dapat approval gitu loh Saudara. Jadi dapat stempelnya dari Allah. Tek,
Ah, kamu layak untuk kerajaan. Terus Allah tanda tangan. Wah, itu namanya persetujuan Allah, approval Allah. Itu artinya pujian dari Allah. Itu luar biasa. Tapi saya tidak lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Beda kalau, wah, saudara menderita, tidak apa-apa, nanti Tuhan ganti jadi kaya raya. Semuanya senang pasti. Tapi kalau cuma dikatakan, nanti dapat approval dari Allah. Apa artinya approval dari Allah? Padahal itu sesuatu yang luar biasa loh, saudara. Kita ini bukan hanya Allah izinkan menderita, tapi Allah beri kita kekuatan, ketahanan. Allah jaga iman kita. Sekaligus apa? Pada akhirnya nanti kita ini dinyatakan layak bagi kerajaannya. Dinyatakan itu berarti belum tentu kita ini benar-benar layak. Tapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan itu menyatakan kita layak. Jadi Tuhan itu puas dengan bukti yang ada itu loh, saudara. Kalau saudara lihat penghakiman, pengadilan. Saya paling suka film-film detektif, saudara. Segala macam film detektif saya suka. Terutama yang melibatkan pengadilan. Wah, karena di pengadilan itu luar biasa. Bukti yang kecil, yang tidak terduga, wah, bisa jadi bukti yang penting. Bukti yang kelihatan penting, bisa jadi tidak penting. Nah, pada waktu hakim memutuskan sesuatu, atau kalau di dalam pengadilan Amerika itu jurinya yang memutuskan sesuatu, hakim yang menyatakan, itu artinya sebetulnya tidak pernah terjadi bukti yang 100%. Sebetulnya tidak pernah. Tapi memang tidak perlu 100%. Yang penting ada bukti yang cukup kuat. Maka keputusan bisa diambil. Dan Allah itu tidak menuntut kita sempurna. Karena kalau Allah menuntut kita sempurna, kita semua tidak ada yang sempurna. Saya dan saudara tidak ada yang sempurna, tidak ada yang layak. Tapi Tuhan itu ingin melihat buktinya. Ini loh saudara, cukuplah bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah bisa melihat saudara itu tahan dalam penderitaan, tidak ngomel, tidak miso, tidak ngomong-ngomong kotor tentang orang yang menyakitin kita, tidak ngerasani orang lain yang menyakiti kita. Nah, kalau Allah sudah lihat, wah ini sudah tahan ini, wah ini sudah imannya kuat di dalam segala hal. Maka Allah itu sudah menyatakan dirinya adil kepada kita. Yaitu apa? Bukan hanya menjaga iman kita, ketabahan kita, tapi juga membuat kita nanti layak bagi kerajaannya. Cara memuliakan Tuhan yang kedua itu adalah bermegah atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah, Paulus kemudian melanjutkan poin ini. Bermegah di dalam ketahanan, bermegah di dalam iman. Paulus menjelaskan yang akan saya uraikan secara cepat dari ayat yang ke-6, dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Ini Paulus berbicara tentang keadilan yang nanti, keadilan yang nanti, bukan keadilan yang sekarang. Kalau keadilan yang sekarang adalah kita dibuat tahan. Bukan cuma diizinkan menderita, tapi juga diberi ketahanan. Bukan cuma diizinkan untuk dianiaya, tapi juga iman kita dijaga. Itu namanya keadilan sekarang. Tapi mulai ayat 6 sampai 10, Paulus berbicara tentang keadilan yang nanti akan kita terima. Saya bacakan dengan cepat. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Ini keadilan yang sifatnya nanti. Apa itu nanti? Pada waktu Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, Tuhan akan membalas. Karena hak untuk membalas itu haknya Tuhan. Makanya kita harus hati-hati, saudara. Kalau orang lain ngomong jahat tentang kita, memfitnah kita, diam. Jangan sampai kita balas. Apa orang itu juga enggak tahu ya. Wah, dia lebih parah itu bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, dua-duanya dihukum, ngerti? Jadi kalau kita difitnah oleh orang lain, kita diam aja, diam aja. Pada waktu kita diam, kita berarti memberi ruang bagi Allah untuk menyatakan keadilannya nanti. Nanti kalau Tuhan sudah menyatakan keadilannya, nah ini yang terjadi. Allah akan membalas penindasan kepada mereka yang menindas kamu dan memberikan apa? Kelegaan kepada kamu, juga kepada kami. Kelegaan di sini itu maksudnya itu istirahat. Kalau tadi kan Paulus mengatakan apa? Kamu tuh terus-menerus menderita.
Dalam segala penderitaan dan penindasan yang kamu terus-menerus derita, memang sekarang mungkin kita terus-menerus menderita. Kita bertanya toh, kapan aku bisa lega? Tuhan jawab, nanti kalau aku datang kedua kali. Kita, waduh, enggak terlalu lama. Kok apa enggak terlalu lama? Leganya itu kok bisa nanti Tuhan datang kedua kali. Coba ya, saudara pikirkan. Kenapa sih Tuhan itu biarkan sampai lama? Di Wahyu pasal 6 itu orang-orang yang dipotong kepalanya kan protes sama Tuhan jiwa-jiwanya. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus, engkau membiarkan orang-orang yang jahat itu? Tuhan bilang, nanti tunggu, belum saatnya. Sebetulnya kalau saya renung-renungkan, saudara ya, lebih baik begitu. Lebih baik begitu begini. Selama kita hidup, kita ini susah terus gitu. Enggak, tapi banyak penderitaan, rasanya hidup itu enggak permata terus gitu loh, saudara. Nanti begitu kita mati, pek mati, kita ini mengucap syukurnya lebih daripada orang lain. Karena memang kita enggak pernah mendapatkan kebahagiaan sedikit pun di bumi. Pada waktu di surga dapat kebahagiaan yang sempurna. Itu ucapan syukurnya jauh lebih luar biasa. Kalau saudara diberi minum orang setelah tidak minum 2 hari, dengan diberi minum orang setelah saudara habis minum, saudara lebih senang mana? Senang. Saya diajak makan orang, kemudian karena saya sudah makan, ya cuma pesan minum gitu, saudara. Waduh, pesan minum kecil mahalnya setengah mati, saudara. Sampai sungkan, tak cari yang paling murah apa. Yang paling murah cuma itu, saudara. Satu kecil, gelas kecil gini tuh mahal setengah mati. Saya bingung, ini beli apa sebetulnya. Nah, setelah minum-minum begitu, ternyata masih kurang. Kalau nambah satu lagi menu, nanti malah dapat potongan 50% gitu loh, saudara. Wah, akhirnya bingung, sudah kenyang gitu. Ah, tapi butuh 50%, ya wis pesen satu lagi, saudara. Pesen satu lagi, bagi dua. Pada waktu bagi dua minum, waduh, kenapa dari tadi enggak pesen yang ini gitu, saudara. Ternyata enak, tapi karena keluarnya terakhir setelah kenyang, maka enaknya itu jadi apa? Berkurang. Coba seandainya haus 2 hari enggak minum, dapat minuman itu, waduh, senengnya setengah mati pasti, saudara. Sudah enak, belum minum 2 hari lagi. Nah, Tuhan itu memberi kita kelegaan. Jangan khawatir, ada kelegaan kok. Jadi kalau saudara tanya sampai kapan, ini loh jawabannya. Nanti sampai Tuhan datang kedua kali, Tuhan memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas juga kepada kami. Jadi Paulus itu bukan ahli teori, saudara. Jadi dia bukan, ya nanti kamu tahannya sampai kedua kali. Tapi memang semua anugerahnya lain ya. Kalau saya memang tidak menderita anugerahnya. Ya, kamu kepenasannya karunianya menderita. Kalau saya karunianya menikmati. Bukan gitu loh, saudara. Paulus itu juga mengatakan juga bagi kami. Berarti Paulus juga sama-sama menderita. Dan Paulus juga sama-sama mau menunggu sampai Tuhan nanti datang kedua kali. Luar biasa ya. Kalau saudara dinasehati oleh orang yang pernah menghadapi masalah sama yang saudara hadapi, pasti berbeda perasaannya. Sama-sama pernah dianiaya, sama-sama ditindas, dan sama-sama tidak pernah berhenti dianiaya terus menerus. Dan orang ini berkata, nanti Tuhan kasih kelegaan. Yang berikutnya secara cepat begini, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya, perhatikan, dari dalam surga berarti dia mulia, dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wah, ini luar biasa. Bukan cuma satu malaikat, tapi dengan malaikat-malaikatnya. Dan dikatakan apa? Dalam kuasanya. Kalau bahasa Inggris yang kuno itu menerjemahkan mighty angels, malaikat-malaikat yang kuat. Tapi saya yakin terjemahan itu kurang pas. Karena yang ditekankan di sini bukan kekuatan dari malaikat, tapi kekuatan dari Tuhan Yesus yang datang. Makanya saya senang untuk menggarisbawahi kata dari surga, berarti dia mulia, ditemani oleh malaikat-malaikatnya. Waduh, gambaran orang yang luar biasa. Saya paling senang itu kalau lihat selebriti atau pemain basket gitu loh, saudara. Kalau lewat gitu, wah, bodyguardnya itu bisa banyak gitu kan, saudara. Bodyguardnya itu bisa banyak. Orang mau pegang tangannya aja susahnya setengah mati gitu loh, saudara. Kita lihat, wah, parade-nya itu luar biasa. Kalau ada red carpet gitu kan, waduh, itu rasanya kayak kalau jalan itu ditemani bodyguard, wah, luar biasa. Tuhan nanti datang, itu malaikat-malaikatnya ikut. Dan bukan cuma malaikat-malaikatnya ikut, itu di dalam kekuatannya dia. Benar-benar di dalam segala yang dia punya kekuatan, itu dia tunjukkan pada hari penyataan. Nah, ini penting untuk kita. Kenapa? Karena pada saat kita menderita sekarang, kita ini seringkali tidak melihat kekuatan Tuhan. Kita seringkali tidak melihat kuasa Tuhan. Kita seringkali bertanya, Tuhan mana? Kalau engkau berkuasa, kenapa situasiku tambah buruk? Kalau engkau berkuasa, kenapa begini? Kalau engkau berkuasa, kenapa engkau tidak sanggup mengubah keadaanku? Tuhan bilang, nanti kekuatanku itu akan kutunjukkan
sempurna nanti pada waktu dia datang. Dan dikatakan ini dalam api yang bernyala-nyala. Wah, kita sudah tahulah kalau api yang bernyala-nyala itu lambang apa. Di dalam perjanjian lama itu adalah lambang dari kemuliaan Tuhan. Saudara ingat ketika Musa datang di gunung dan Tuhan berkata, hey, tanggalkan kasutmu. Musa melihat semak yang bernyala-nyala. Api itu adalah lambang dari kemuliaan Allah, kekuatan Allah. Ayat 8, dan mengadakan pembalasan. Berkali-kali ini saudara, membalaskan. Terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Kata kemuliaan muncul, kata kekuatannya muncul. Jadi kebinasaan itu kata yang dipakai, yang biasa dipakai untuk ini. Pada waktu orang menang perang, seluruh kota itu kan dihancurkan luluh lantak. Nah, kata kebinasaan itulah yang dipakai di sini. Artinya tidak ada yang sisa. Kebinasaan yang benar-benar membuat kita hancur, dihukum di dalam fullest sense of the word. Benar-benar dalam arti yang penuh dari kata hukuman. Kita tidak ada yang sisa, dihukum oleh Allah selama-lamanya. Dan dijelaskan begini, dijauhkan dari hadapan Allah, dijauhkan dari hadirat Tuhan. Ini tuh ironis, saudara. Pada waktu kita berbuat dosa, Alkitab kan mengatakan apa? Dosa itu yang memisahkan kita dari Allah. Tapi kalau kita terus-menerus berdosa, tidak mau bertobat kepada Allah, nanti kita akan dipisahkan selama-lamanya. Dipisahkan selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Tapi anehnya, kemudian dikasih tambahan ini loh, saudara. Dari hadirat Tuhan dan dari apa? Kemuliaan kekuatannya. Loh, dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya. Apa maksudnya? Harusnya kan didekatkan dengan kekuatan Tuhan supaya kalau dihukum itu marem gitu loh, saudara. Lah kalau dijauhkan dari kemuliaan Tuhan, dijauhkan dari kekuatan Tuhan, lah bagaimana bisa menghukum orang ini? Ngerti maksud saya? Ketika saya baca ini bingung. Kalau dijauhkan dari hadirat Tuhan saya bisa paham. Orang yang berbuat dosa memang membangun tembok antara dia dengan Allah. Kalau dia tidak mau bertobat, nanti Tuhan hukum selama-lamanya. Dipisahkan total dari Allah. Benar, saya bisa paham. Tapi dipisahkan dari kemuliaan kekuatannya. Bukankah seharusnya kekuatan itu diperlukan untuk menghakimi orang ini? Bukankah seharusnya kemuliaannya yang besar diperlukan untuk menghukum orang-orang yang tidak mau percaya kepada Injil? Tapi ternyata Paulus tidak begitu. Orang-orang yang dihukum ini dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya. Karena maksudnya Paulus ketika menggambarkan bahwa Tuhan itu kuat, datang bernyala-nyala dan sebagainya, itu yang ditekankan bukan cuma dia menghukum orang jahat, tapi yang ditekankan sisi sebaliknya juga. Tuhan menolong dan memuliakan orang benar. Kemuliaan kekuatannya itu dipakai satu sisi untuk menghukum orang, tapi juga di satu sisi untuk terus-menerus menguatkan kita. Nanti kita akan lihat Paulus banyak bicara tentang kekuatan Allah di perikop ini. Nanti di ayat 11 dan 12 kita akan lihat lagi bahwa cara Allah membuat kita bisa hidup saleh, bisa terus-menerus memegang iman kita, itu adalah melalui kekuatannya dia. Jadi kekuatan kemuliaannya yang kuat ini maksudnya begini loh, saudara. Allah itu begitu mulia, kekuatannya itu sama dengan kemuliaannya. Dengan kata lain, dia itu kuat luar biasa. Pokoknya kuat dalam arti yang tidak ada batasnya sama sekali. Kemuliaannya yang kuat, nah kekuatan yang hebat itulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Ketika menghadapi penderitaan yang berat, Tuhan memberikan kekuatan yang hebat. Jadi Tuhan itu adil, tetap di situ adilnya. Semakin berat penderitaan kita, semakin besar kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menghadapi ujian yang tidak terlalu berat, Tuhan sediakan kekuatan yang secukupnya. Semakin besar penderitaan kita, semakin besar kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara semua, mau kekuatan Tuhan yang besar dinyatakan atau kekuatan yang kecil? Gak berani jawab sih kan. Mau kekuatan Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidupmu atau kekuatan Tuhan yang seadanya? Mau yang besar kan ya? Kalau mau yang besar, itu berarti saudara butuh penderitaan yang berat sampai saudara itu tidak kuat. Begitu saudara tidak kuat, nah baru saudara merasakan kekuatan Tuhan yang sesungguhnya. Bukankah Paulus di dalam 2 Korintus 12 mengatakan apa? Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau kita tidak pernah rasa lemah, kita jangan pernah bilang kuasa Tuhan itu sempurna. Omong kosong, tidak pernah.
Benar-benar ketika kita lemah, baru kita bisa ngomong, iya ya Tuhan, Engkau itu kekuatanmu itu sempurna. Saya jujur aja, saya dulu juga meyakini, sering bilang, Allah itu sumber kepandaian, Allah itu sumber hikmat. Kalau kita punya persoalan, Tuhan yang tolong memberikan hikmat. Dulu gampang ngomongnya, karena belum pernah mengalami masalah sampai titik zero, titik nol. Baru setelah sekarang saya mengalami, mengerjakan disertasi begitu sulit, luar biasa. Diulang dari awal lagi, ganti dosen pembimbing dan sebagainya. Saya itu bisa tertawa sendiri ketika saya berdoa. Saya berkata kepada Tuhan, kini aku tahu kenapa mahasiswa S1 dulu sampai nangis-nangis skripsinya diubah-ubah oleh dosennya. Saya bisa paham mengapa orang begitu bergumul, mengapa orang itu sampai berdoa dan mengatakan, Tuhan tolong beri kepandaian, aku tuh tidak bisa apa-apa. Saya itu baru bisa paham. Ketika kita merasa paling bodoh, disitulah kita paling bisa paham bahwa Tuhan itu sumber kepandaian. Orang yang tidak pernah merasa bodoh, tidak pernah bisa mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar sumber hikmat yang sesungguhnya. Nah, di sini Tuhan menjauhkan orang itu dari kemuliaan kekuatannya. Dengan kata lain, kalau ada orang yang dihukum Tuhan di neraka, dipisahkan dari hadirat Tuhan, orang itu tidak akan menerima apapun yang baik dari Tuhan. Kalau kita ada di hadapan Tuhan, kita menerima sesuatu yang baik. Di dunia ini semua orang loh masih dipelihara Tuhan. Semua orang masih dikontrol oleh Tuhan. Tuhan masih menyatakan kemuliaannya somehow di dalam dunia ini. Tetapi nanti di neraka, Tuhan benar-benar taruh kita di neraka dan Tuhan menjauhkan dirinya. Kekuatannya, kemuliaannya, kasihnya, anugerahnya, Dia tidak berikan. Ini hal yang menakutkan bagi kita. Tapi sekaligus, ini menjadi hal yang menyenangkan kita. Karena kita tahu bahwa penderitaan kita itu ada akhirnya. Bagian yang ketiga, saudara, mengapa? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Bukan hanya melalui mengucap syukur atas doa yang dijawab, bukan hanya bermegah atas apa yang Tuhan lakukan kepada kita, tetapi juga melalui perbuatan baik kita. Ayat 11 dan 12 saya bacakan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya, garis bawah itu, saudara, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bagian ini adalah bagian doa, dan Paulus mengatakan kami senantiasa berdoa untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan ini penting, menganggap kita layak bagi panggilannya. Saya ingin mengajak kita membaca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-12. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Maksud saya adalah ketika Tuhan mengatakan aku berdoa, Paulus mengatakan aku berdoa supaya kamu dianggap layak bagi panggilannya. Saudara itu perlu tahu kita dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk kerajaannya itu loh, saudara. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk kemuliaan Allah. Tuhan sudah menyelamatkan kita, memberikan Roh Kudus di dalam hidup kita, memampukan kita untuk percaya, memampukan kita untuk memilih Allah. Tujuannya adalah supaya kita layak bagi kerajaan, supaya kita dimuliakan oleh Allah. Dan ini penting untuk kita pahami, kita semua dipanggil Allah. Miskin, kaya, tua, muda, pinter, bodoh, semua dipanggil untuk sebuah kerajaan, untuk sebuah kemuliaan. Dan saudara pasti bersuka cita, oh ya, untuk kemuliaan, untuk kerajaan, luar biasa. Tapi seringkali kita tidak bisa mengucap syukur bahwa jalan menuju sana itu seringkali melalui apa? Segala penderitaan dan penganiayaan yang kamu harus terus-menerus derita. Paulus itu menghibur jemaat Tesalonika, tidak apa-apa kamu dianiaya, tapi itu tujuannya adalah supaya kamu layak bagi kerajaan yang tadi kita sudah lihat di ayat yang kelima. Diulangi lagi di bagian ini, supaya hidupmu itu layak panggilan kerajaan,
panggilan kemuliaan, dan dikatakan demikian, dan dengan kekuatannya, dengan kekuatan Allah, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan segala pekerjaan imanmu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya itu kehendak. Bahasa Inggris ada yang menerjemahkan seperti itu, desire. Ada yang menerjemahkannya purpose. Tapi terjemahan yang paling pas sesuai bahasa Yunani-nya itu adalah resolve. Resolve itu beda dengan kehendak. Kalau kehendak itu ya cuma kehendak, belum tentu pasti, belum tentu serius dilakukan. Tapi kalau resolve itu artinya sudah ada determination, sudah ada kekuatan, sudah ada kepastian, sudah ada semangat. Ya, ini dia yang akan kulakukan. Itu maksudnya kehendak. Jadi bukan cuma berandai-andai gitu loh, Saudara. Bukan cuma wish, aku berharap, berdoa, ya kalau Tuhan menghendaki, bukan itu. Tapi benar-benar kita punya kekuatan gitu loh, Saudara. Punya dorongan yang kuat untuk melakukan perbuatan baik, dan tugasnya Allah itu adalah menyempurnakan. Jadi ada yang menjadi tugas kita, apa itu? Sungguh-sungguh mau berbuat baik. Tugasnya Allah adalah menyempurnakan kehendak itu, supaya Allah di dalam kekuatannya itu menyempurnakan kita. Kita kan seringkali jatuh dalam dosa itu karena dua hal. Satu, gak pernah sungguh-sungguh mau hidup baik. Benar atau betul? Saya dan saudara itu loh sering jatuh dalam dosa karena memang kita gak benar-benar sungguh ingin berbuat baik. Misalnya kita suka berpikir yang kotor misalnya. Gak ada keseriusan bagi kita untuk melawan itu. Ya akibatnya jatuh terus. Kita suka bicara yang pedas kepada orang lain. Gak pernah ada keseriusan untuk mengubah. Makanya gak pernah ada perubahan. Tapi yang kedua, kadangkala kita mau berubah tapi gak bisa. Itu karena kehendaknya itu tidak serius gitu loh. Gak pernah serius. Kalau memang kita cuma punya kehendak tok, aduh Tuhan betapa enaknya ya kayak orang itu ya, betapa enaknya orang itu kok sabar, loh, betapa enaknya, nggak tahu orang itu berjuang mati-matian, kamu nggak mau berjuang mati-matian. Nah kalau kita sudah berjuang mati-matian, kita kan kadang-kadang masih tetap gagal. Kalau kita mau jujur, saya punya kelemahan-kelemahan yang saya sudah perjuangkan begitu rupa, kadang masih jatuh dan seringkali putus asa di hadapan Tuhan. Pernah mengalami keputusasaan? Pernah ketika kita berdoa kita berkata, Tuhan wes ambil nyawaku wahai Tuhan, aku tidak mau menyakiti Tuhan lagi. Rasanya kok susah melepaskan diri dari dosa ini. Aku mau melepaskan, tapi tidak bisa-bisa. Kita menjadi lemah. Tapi kita diingatkan Tuhan hari ini apa? Dalam kekuatannya, Tuhan itu menyempurnakan kehendak kita. Ingat Tuhan yang kuat. Jangan patah semangat, jatuh, bangun lagi. Ingat kekuatan Tuhan yang selalu menopang kita. Dan kekuatannya ini luar biasa loh, Saudara, yang akan dinyatakan pada hari Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi Tuhan dimuliakan itu melalui kesalehan hidup kita. Hidup kita itu sesuai dengan panggilan kerajaan, sesuai dengan panggilan kemuliaan. Dan kita ini melakukan kehendak kita itu secara serius untuk berbuat baik. Dan segala pekerjaan imanmu. Jadi salah kalau ada orang yang berkata Paulus itu menganggap iman itu musuhnya pekerjaan. Itu keliru. Sebetulnya iman itu bukan musuhnya pekerjaan. Buktinya di sini ada pekerjaan iman kok. Maksudnya Paulus itu begini loh, Saudara. Dari saat kita belum kenal Tuhan, kita masih berdosa dulu. Untuk diselamatkan cuma perlu iman. Dari keadaan yang penuh dosa belum selamat, untuk selamat hanya iman, sola fide. Tapi setelah kita masuk pada fase diselamatkan, iman ini harus disertai dengan pekerjaan. Kalau iman tidak disertai dengan pekerjaan, ini namanya imannya perlu tanda tanya, Saudara. Iman yang benar atau tidak. Dan Tuhan dimuliakan itu dengan cara saudara beriman dan saudara hidup sesuai dengan imanmu itu. Ada pekerjaan iman sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu dimuliakan di dalam Dia. Luar biasa. Bicara tentang kemuliaan, kemuliaan. Pada waktu kita hidup saleh, hidup kita berpadanan dengan kerajaan, berpadanan dengan kemuliaan. Pada waktu kita secara serius memiliki tekad yang kuat untuk berbuat baik. Pada waktu kita mau menambahkan kepada iman kita perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan Allah. Supaya orang bisa melihat kita bukan hanya beriman, tapi kita juga hidup sesuai dengan iman kita. Maka pada saat orang melihat itu, nama Yesus dimuliakan. Dan pada gilirannya, kita dimuliakan di dalam Yesus. Saudara, enggak banyak loh selama di dunia kita dipuji orang, benar ya? Enggak banyak. Saudara pernah dipuji orang gara-gara apa? Coba sebutkan 10 hal yang saudara sering dipuji.
Wah, orang itu loh hebat. Wah, kan enggak berhenti-berhenti. Itu kutukan di balik pujian. Apalagi. Wah, orang itu loh hebat, enggak apa-apa no sama orang lain tetap cuek kayak. Nah, itu bukan pujian. Itu kutukan kepada kita. Jarang loh kita dipuji, tapi Tuhan bilang gini, nanti ya, bukan cuma nama Tuhan itu dimuliakan melalui kita, tapi kita dimuliakan loh di dalam Tuhan. Aduh, saya ketika baca ini merenungkan saudara ya. Aduh, apa ya? Rasanya kayak apa dimuliakan di dalam Tuhan itu saudara? Kalau kita memuliakan Tuhan kan biasa ya. Tapi pada akhirnya kita yang dimuliakan. Makanya saya yakin Katekismus Westminster ketika mengatakan tujuan hidup utama manusia adalah memuliakan Tuhan baru menikmati Dia. Itu benar sekali. Pada saat kita memuliakan Tuhan, sebetulnya we get something. Dapat apa? Ya kita sendiri dimuliakan di dalam Kristus. Itulah kesenangan kita yang sejati. Hari ini kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Mungkin kita berkata, aduh susah rasanya hidupku tidak memuliakan Tuhan. Ayo berubah hari ini saudara. Melalui apa kita bisa memuliakan Tuhan? Melalui kita mengucap syukur atas doa-doa yang Tuhan sudah jawab. Melalui bermegah atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin ketahanan iman, mungkin ketahanan menghadapi penderitaan, atau mungkin apapun yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Dan yang ketiga, melalui perbuatan baik kita. Tiga hal inilah yang membuat kita bisa memuliakan Tuhan. Dan saudara tahu, you know what? Memuliakan Tuhan itu tujuan hidupmu yang terutama. Kalau saudara miss tujuan yang ini, berarti hidupmu itu tidak ada tujuannya. Ini bukan berbicara tentang memuliakan Tuhan seperti biasa. Memuliakan Tuhan sebagai the purpose of your life. Kalau saudara tidak punya ini, berarti hidupmu itu tanpa arah. Mari jadikan kemuliaan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Kita tunduk kepala.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.